0: Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
2: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
3: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, RIMDEKRAF 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, RIMDEKRAF disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
2: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro 3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
4: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
5: comot sana comot sini
4: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
2: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan RIMDEKRAF juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
6: Oh, jadi Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
7: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
6: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
8: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
6: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
9: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
6: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
12: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. 2 3 kali.

0: tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
1: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasarraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasarraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
0: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Satu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar Pro 1. Tentunya saya Putri masih hadir untuk menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwokerto pagi ini edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Dan saatnya pendengar kita akan simak update informasi perakiraan cuaca dan sudah tersambung bersama petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Selamat pagi Mas Adnan.
2: Ya, selamat pagi Mbak Putri.
1: Ya, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian perakiraan cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari tenggara dengan kecepatan 25 km per jam. Namun untuk wilayah pesisir selatan Cilacap, kecepatan angin umumnya bisa meningkat hingga 30 km per jam dan kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun memang untuk hari ini, terutama untuk malam hari, memang kondisi wilayah Banyumas dan Cilacap umumnya sedikit lebih dingin dibanding hari kemarin, dan juga kelembaban udara pada hari ini cenderung lebih kering dibanding hari kemarin, dan juga mohon diwaspadai kecepatan angin terutama di wilayah pesisir selatan Cilacap karena masih berpotensi mencapai 30 km per jam pada hari ini, terutama di awal sore hari. Demikian Mbak Putri.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Adnan. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi informasi update lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap.

0: Yang terhormat Bapak Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar, Pro 1 melestarikan budaya itu tidak harus menunggu usia dewasa ya. Justru lewat tangan generasi muda, warisan budaya bisa semakin dikenal sampai ke mancanegara. Nah, pendengar, salah satunya dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang memperkenalkan seni mocopat kepada mahasiswa asing. Nah, pendengar, mahasiswa program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP ini bersama mahasiswa Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA ini menggelar pertunjukan tembang mocopat di kampus UMP Banyumas. Nah, kegiatan ini menjadi bagian dari penilaian mata kuliah ya, dan juga sekaligus upaya mengenalkan budaya Jawa kepada mahasiswa internasional. Nah, melalui kegiatan ini, mahasiswa asing ini tidak hanya belajar bahasa Indonesia saja, tapi juga memahami nilai filosofi dan juga kekayaan budaya Jawa yang terkandung dalam tembang mocopat. Nah, pendengar, program ini juga jadi salah satu langkah UMP ya untuk memperkuat internasionalisasi budaya melalui dunia pendidikan. Dan semoga semakin banyak generasi muda yang bangga memperkenalkan budaya daerah kepada dunia. Karena ketika budaya terus dikenalkan dan dipelajari, warisan leluhur ini akan tetap hidup dan dikenal lintas negara. Baik pendengar Pro 1, tetap bersama kami untuk informasi inspirasi lainnya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Iya, pendengar Pro 1, untuk Anda yang baru lulus kuliah atau sedang mempersiapkan diri masuk dunia kerja, ada kabar baik yang sayang untuk dilewatkan ya. Pemerintah kembali membuka kesempatan mengikuti program Magang Nasional 2026. Ya, pendengar, program Magang Nasional 2026 Batch 1 ini segera dibuka. Pendaftaran peserta ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 sampai 28 Juli 2026. Nah, pendengar, melalui platform resmi Magang Hub Kemnaker, program ini ditujukan bagi lulusan baru perguruan tinggi ya, untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan sebelum memasuki dunia profesional. Nah, peserta yang lolos seleksi ini akan menjalani magang mulai 10 Agustus 2026 di perusahaan maupun instansi mitra. Dan selain memperoleh pendampingan dari mentor profesional, peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan uang saku, sertifikat resmi, dan juga pengalaman kerja yang bisa memperkuat daya saing di dunia kerja. Nah, pendengar, kalau Anda atau keluarga sedang mencari peluang untuk menambah pengalaman kerja ya, jangan sampai melewatkan jadwal pendaftarannya. Anda bisa menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dari sekarang dan juga memanfaatkan kesempatan ini sebagai langkah awal untuk membangun karir yang lebih baik. Baik, pendengar Pro 1, tetap bersama Pro 1 ya. Kami masih akan menghadirkan beragam informasi terpercaya untuk Anda. Dan pendengar, tepat pada pukul 8 kita akan simak dialog Purwokerto Menyapa ya, yang akan mengulas tema tentang penerapan e-retribusi di pasar rakyat. Untuk Anda, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: distribusi retribusi di pasar rakyat. Dan ini sudah ada yang bergabung pagi hari ini. Langsung saja saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita. Selamat pagi dari Pak Heri Susanto di Pasar Banyumas. Assalamualaikum. Apakah penerapan e-retribusi nantinya juga akan diikuti dengan peningkatan fasilitas pasar seperti kebersihan, keamanan, drainase atau tempat parkir yang lebih baik? Terima kasih. Silakan mungkin Pak Gatot mau menanggapi.
1: Ya, terima kasih ke penanya Pak Heru tadi ya. Sebenarnya kalau terkait dengan tadi yang disebutkan keamanan, kebersihan, memang kita sudah ada petugasnya Mbak Fitri. Walaupun sangat terbatas ya, Pasar Banyumas itu tergolong pasar baru yang sebenarnya fasilitasnya cukup lengkap. Kedepan memang kami ingin bahwa pengelolaan kebersihan dan keamanan itu dikelola oleh pihak ketiga. Ini lebih profesional karena memang selama ini masih kami yang mengelola. Ada banyak kendala lah. Ini nanti kalau memang APBD kita cukup untuk mengcover anggaran tersebut, memang kita sudah 6 pasar yang sudah menggunakan pihak ketiga, yaitu pasar Cilongok, kemudian pasar Wage, kemudian pasar Karanglewas, dan satu lagi baru 4 ya yang kita menggunakan pihak ketiga jasa keamanan dan kebersihannya. Terkait dengan sarana yang lain, memang kalau kita lihat pasar rakyat kita dari 28 pasar itu yang kondisinya sehat dan relatif bagus itu hanya 6 ya. Pasar Wangon, Manis pertama, kemudian pasar Sumpiuh sebagian, pasar Jatilawang, kemudian pasar Karanglewas, kemudian Tambak, satu lagi pasar Kemukusan. Ini relatif yang kita Banyumas tadi yang anu ya. Lengkap sarananya. Memang yang lebihnya sedang kita upayakan untuk kita lakukan revitalisasi. Misal tahun ini kita sedang merevitalisasi pasar Sokaraja. Drainasenya, atapnya, rata-rata atapnya Mbak Putri yang memang karena bangunan lama ya. Pasar Aji Barang misalnya itu sudah 27 tahun belum direvitalisasi karena memang dulu kan HGA bangun guna serah BGS ya, jadi dari pihak ketiga diserahkan, dikelola 30 tahun, kemudian konsesinya selesai diserahkan ke kita, dan 2023 diserahkan, sampai sekarang memang belum direvitalisasi. Karena memang pasar Aji Barang itu paling luas, baik tanahnya maupun bangunannya. Memang bukan kita tidak aware dengan kondisi pasar, tapi kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan. Secara bertahap, kita sedang mengupayakan pasar-pasar kita untuk dilakukan revitalisasi. Insya Allah tahun depan, tahun 2027, Pak Bupati sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur untuk minta bantuan anggaran keuangan dari provinsi. Dan kemarin dijanjikan oleh Pak Gub untuk merevitalisasi pasar Wage salah satunya. Itu upaya-upaya yang sudah kita lakukan, Mbak Putri.
0: Oke, terima kasih Pak Gatot. Dan selanjutnya dari Bu Nur Aisyah Karanglewas, banyak pedagang kecil yang belum memiliki rekening bank atau belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran digital. Apakah mereka tetap bisa mengikuti sistem e-retribusi tanpa merasa terbebani? Matur nuwun. Ya, mungkin dari Bu Ana mau menanggapi dulu, silakan.
2: Iya, tentu ya, walaupun memang masih banyak pedagang yang belum memiliki rekening bank, lalu juga masih bingung mungkin yang menggunakan mobile banking, tentunya kami hadir dari Bank Indonesia, lalu juga mungkin nanti dari OJK juga bisa hadir untuk memberikan edukasi terhadap para pedagang terkait penggunaannya dan mungkin pembukaan rekeningnya. Sehingga jangan sampai nanti pada pelaksanaan retribusi ini sendiri, para pedagang itu merasa terbebani karena sesungguhnya penggunaan tadi mobile banking, nanti ada kris, itu sangat mudah dan efektif gitu. Harapannya dengan adanya edukasi, nanti juga mungkin kita bisa berkolaborasi ya Pak ya, baik untuk edukasi atau mungkin nanti ada kelas-kelas khusus untuk para pedagang, sehingga pada saat implementasinya semua sudah siap, semua sudah bisa, dan tidak ada yang terbebani seperti itu.
0: Oke, Pak Gatot mau menambahkan, monggo.
1: Iya. Kami sudah bekerja sama tentunya dengan perbankan ya, dalam hal ini juga difasilitasi oleh Bank Indonesia. Kemudian kami menggandeng bank-bank yang lain, Bank Jawa Tengah.

0: Bank Jateng, kemudian BNI, BRI, untuk bisa sama-sama mengedukasi. Jadi kami membuka pintu seluas-luasnya kepada perbankan untuk bisa masuk ke pasar-pasar untuk memberikan layanan terbaiknya. Sosialisasi dan lain sebagainya sudah dilakukan, Mbak Putri.
1: Oke, baik. Terima kasih. Nanti akan saya bacakan lagi pertanyaan dari pendengar kita. Sekarang saya mau tanya dulu sama Bu Ana. Bu Ana, untuk penerapan e-retribusi ini apakah bisa mendorong inklusi keuangan juga, Bu?
2: Tentu ya. Tadi karena ketika memiliki account bank yang awalnya bertransaksinya itu dengan cash, maka dari situlah lahirlah inklusi keuangan. Namun tidak berhenti di situ, dari pembukaan rekening bank tadi, nanti akan mulai belajar mobile banking, kris, sehingga aware terhadap mungkin modus-modus penipuan transaksi digital, sehingga inklusi keuangan itu tidak hanya inklusi sendiri, tapi akan tercipta habit untuk bertransaksi digital yang lebih aman dan juga lebih tepat sasaran, Mbak. Sehingga seperti itu.
1: Okay. Baik, Bu Ana, apa saja, Bu, instrumen pembayaran digital yang bisa digunakan dalam e-retribusi ini, Bu?
2: Salah satunya dengan kris juga ya, Pak, ya? Bisa dengan kris, nanti juga mungkin ada nomor VA, yang tentunya bukan cuman memudahkan transaksi digital, tapi juga memberikan pilihan ya, Bapak.
0: Betul.
2: Ya?
0: Seperti
1: itu. Oke. Okay. Nah, kemudian bagaimana BI bisa memastikan bahwa sistem ini aman, Bu?
2: Kami terus berkolaborasi dengan OPD-OPD di Banyumas Raya dan di Kabupaten Banyumas untuk implementasinya, dan kami juga memastikan bahwa memang pada saat penerapan itu harapannya ada piloting terlebih dahulu. Jangan sampai nanti di awal penerapan terdapat kendala namun tidak langsung di-solve, seperti itu sih, Pak, ya. Di kami juga ada forum TP2DD yang tadi saya sempat sebutkan. Memang di forum tersebut biasanya kami membahas isu-isu terkait elektronifikasi dan juga digitalisasi transaksi daerah, Mbak. Okay. Di situ kita solve masalah-masalah.
1: Iya, baik. Kemudian untuk tantangan teknis sendiri, Bu, yang biasa ditemui dalam implementasi e-retribusi sendiri, Bu?
2: Iya, untuk tantangan teknisnya mungkin lebih ke ini ya, membangun habitual dan juga integrasi sistem. Karena di integrasi sistem ini, contohnya di Banyumas memang harus menggabungkan antara datanya Kominfo dan juga di sini ada fasilitatornya Bank Jateng. Biasanya untuk integrasi data ini memakan waktu, dan di sisi teknisnya, di teman-teman pedagang juga kami harus memberikan edukasi terlebih dahulu, Mbak, untuk bisa benar-benar siap implementasi e-retribusi seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Ana, kemudian langkah BI, Bu, bersama pemerintah daerah dan juga perbankan, Bu, dalam mengatasi kendala jaringan internet ini, Bu, atau mungkin literasi digital pedagang itu sendiri?
2: Untuk kendala jaringan internet, sebetulnya kami juga ada fasilitasi ya, Mbak, terkait pemberian jaringan internet, namun kami juga terus berkolaborasi dengan OPD-OPD di Banyumas, sehingga dalam hal memang ada yang membutuhkan, nanti bisa kami coba koordinasikan. Selain itu juga untuk bagian edukasinya sendiri, kami berkolaborasi baik itu dengan OJK, lalu juga dengan perbankannya sendiri, dengan Bank Jateng, untuk bisa saling mengisi program edukasi terhadap para pedagang atau merchant dalam implementasi e-retribusi ini.
1: Ada pengalaman, Bu, pedagang yang mungkin lebih nyaman menggunakan tunai?
2: Ya, itu saya sempat mengalami ya di Pasar Manis waktu itu. Sebenarnya pada saat itu saya mau coba transaksi, mungkin yang berjualan itu mbah-mbah. Yeah. Itu agak sulit, Pak. Ketika kita mau bayar pakai kris, ada. Krisnya ada. Cuman, mbak, pakai cash aja, mbak, ini susah ngambil uangnya, gitu. Kadang-kadang itu kan yang harus kita edukasi ya, Pak, ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, mungkin mau menanggapi, Pak Gatot.
0: Iya, memang tantangan kami. Karena kita juga, pedagang-pedagang kami kan banyak yang dari kalangan kaum yang sepuh-sepuh gitu ya. Mereka sebenarnya bukan tidak menolak teknologi, bukan, tapi memang keterbatasan kemampuan mereka. Ada pendampingan pada saat sosialisasi yang cuma kan mereka nggak standby terus tuh, Mbak Fitri ya, Mbak Putri. Jadi pada saat transaksi itu, misalnya mbah-mbah itu cokan di cokan, bahasa saya itu ya, kadang-kadang itu Banyumas aslinya keluar, Mbak. Ya, cokan itu bahasa asli saya keluar. Kadang-kadang didampingi oleh cucu atau anaknya karena sama-sama berjualan di situ. Cuma memang ya tadi karena sudah sepuh ya udahlah, saya pengennya itu aja. Itu yang memang Bukan tantangan sih kalau menurut saya, bagian yang menjadi kearifan lokal di pasar itu kan. Karena memang tidak bisa semuanya itu, bukan menolak sebenarnya, tapi keterbatasan kemampuan.
1: Yeah.
0: Karena usialah yang sudah tidak bisa menerima apa namanya ya teknologi baru itu intinya, Mbak Putri.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan coba bacakan kembali ini pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung. Ini pertanyaan melalui WhatsApp, dan pendengar Anda juga bisa bergabung juga ini melalui line telepon di 632336 jika ingin langsung bertanya dengan narasumber kami secara langsung ya. Ini sebentar, dari Pak Bambang yang ada di Purwojati. Assalamualaikum. Kalau seorang pedagang lupa atau terlambat membayar retribusi melalui sistem elektronik, apa ada pengingat otomatisnya, Pak, atau sanksi tertentu? Terima kasih, monggo Pak Gatot.
0: Iya, jadi mungkin beliau membayangkan kayak kita debit gitu ya. Nantinya mungkin debit, Mbak Putri, karena lebih apa simpel gitu ya. Tapi kan kalau debit gitu kita harus memastikan bahwa semua pedagang itu memiliki rekening misalnya di bank penampung gitu kan. Ini nantilah ke depan. Sistem ini sebenarnya masih tetap bertemu antara pedagang dengan petugas kami gitu di lapangan, karena sistemnya dibuka, aplikasinya dibuka, kemudian kita men-scan barcode, kemudian terjadi transaksi gitu kan. Nah, tadi saya sampaikan di awal, sebenarnya kalau kita sesuai dengan Perbup nomor 8 atau Perda 1 2025 bahwa tarif retribusi per bulan. Ya, per bulan. Jadi sehingga kami nariknya harusnya sebulan sekali. Tapi memang karena tuntutan pedagang, Pak lah kami nggak mau berat kalau sekali itu kan jadi mipil. Jadi setiap hari ada petugas kami yang datang. Jadi nggak ada sih istilah telat gitu. Karena memang setiap hari petugas kami keliling gitu kan. Seperti itu Mbak Putri. Jadi memang sistem ini tetap terjadi pertemuan antara pedagang dengan petugas kami di lapangan, di pasar.
1: Oke. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi pertanyaannya sebentar. Oke, dari Pak, sebentar, mohon maaf ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri dan narasumber. Dari Pak Ahmad Rashid Kebumen, izin tanya, apa himbauan dan harapan terkait program ini? Terima kasih jawabannya. Dari nanti Pak Gatot dan Bu Ana bisa saling menambahkan. Bu Ana dulu, silakan.
2: Ya, mungkin kalau untuk harapannya terlebih dahulu ya. Harapannya dengan adanya e-retribusi ini tadi bisa mendukung optimalisasi PAD atau penerimaan asli daerah, sehingga tadi adanya titik-titik kebocoran itu bisa ditanggulangi, karena memang dengan adanya digitalisasi di e-retribusi ini penerimaannya bisa terpantau, bisa lebih transparan, akuntabel, yang nantinya tambahan PAD ini bisa berkontribusi terhadap perekonomian Banyumas. Dalam hal himbauannya sendiri, mungkin saya meng-encourage atau mengajak ya para pedagang pasar itu untuk tetap berhati-hati. Itu nanti yang awalnya tadi tidak punya akun bank, jadi punya akun bank karena harus ikut e-retribusi. Dalam melaksanakan transaksi digital ini memang bisa mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan karena di kami di Bank Indonesia ada slogan kalau ragu stop dulu, semisal nanti ada, kita nggak tahu ya Pak ya, pada saat teknisnya mungkin ada yang berkeliling tapi bukan petugas resmi. Itu suka ada tuh case-case seperti itu, penipuan. Jangan sampai tertipu seperti itu. Takutnya tadi kan biasa nge-scan, ke-scan yang harusnya 5.000 jadi 5 juta. Nah itu harus lebih berhati-hati seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Gatot mau menambahkan?
0: Ya, menambahkan kalau harapan kami nanti sistem ini kan terus kami kembangkan. Tadi saya sampaikan nanti ada dashboard di masing-masing pasar itu. Itu sebagai bentuk motivasi. Motivasi kami ke pedagang bahwa ini loh, Bapak Ibu pedagang itu punya kontribusi. Dan itu akan, yang kami harapkan, pedagang itu punya semangat gitu kan. Mereka menjadi pahlawan pendapatan asli daerah gitu. Jadi sistemnya kami terus kembangkan, kami sesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya tantangan ke depan gitu kan. Yang jelas memang tadi dari sisi keamanan, kita sama-sama lah kalau bagian keamanan sistem itu kan urusannya BI dan sebagainya ya, di OJK dan sebagainya. Tapi kami pemerintah daerah mencoba mendekatkan akses layanan itu langsung kepada pedagang dengan kemudahan yang ada. Itu, Mbak Putri.
1: Baik, terima kasih Pak Gatot. Kemudian ini pertanyaan tadi sebetulnya sudah ditanggapi juga, sudah disampaikan juga sama Bu Ana. Tapi kalau Bu Ana mau menambahkan silakan ya. Ini pertanyaan dari Ibu Dewi di Pasar Cilongok. Apakah data pribadi pedagang yang tersimpan dalam sistem e-retribusi benar-benar aman? Bagaimana perlindungan terhadap penyalahgunaan data tersebut? Sudah cukup tadi yang disampaikan atau mau ditambahkan lagi? Silakan Bu Ana.
2: Ya, izin menambahkan ya. Untuk perlindungan data pribadi, kami akan berkolaborasi tentunya dengan Pemda Banyumas untuk memastikan keamanannya, karena memang undang-undang data pribadi kan harus dijaga ya Bu ya. Harapannya dengan adanya statement ini tidak mengurangi kepercayaan dari rekan-rekan pedagang di pasar untuk nantinya menerapkan e-retribusi. Karena ya tadi, kalau sekarang mungkin sudah banyak juga ya data kita yang bocor, jangan sampai kita jadi kontributor gitu untuk membagikan data tersebut. Insya Allah sih aman ya Pak ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ahmad yang ada di Kembaran. Assalamualaikum. Apakah ke depan e-retribusi ini akan diintegrasikan dengan layanan digital lainnya, misalnya pembayaran sewa kios, listrik, atau layanan administrasi pasar, sehingga pedagang cukup menggunakan satu sistem? Pak Katat, silakan.
0: Ya, kalau e-retribusi itu hanya dikenakan kepada tarif untuk, bukan sewa ya namanya, jadi retribusi, namanya lain dengan sewa. Di situ terkait dengan penggunaan kios dan lapak-lapak lainnya. Jadi sistem ini mengakomodasi untuk kebutuhan itu. Kalau di pasar sudah tidak lagi dikenakan, pedagang itu tidak dikenakan lagi kebersihan, keamanan, listrik itu tidak. Karena kecuali yang kios memang dia punya meter sendiri, jadi membayar sendiri gitu kan. Jadi tidak ada lagi kami memungut di luar ketentuan tadi. Kalau dulu mungkin ada komponen kebersihan sampah, keamanan itu ada. Sekarang tidak ada lagi. Sehingga nanti bayarnya ya retribusi pasar. Misalnya kita ada 4 tipe, tipe A, B, C, dan D gitu ya. Jadi masing-masing tipe itu punya kelas sendiri, punya tarif sendiri. Jadi misalnya di pasar tipe A, pasar Wage, per meter perseginya yang tadinya 50.000 per meter, sekarang menjadi 23.300 gitu kan. Itu salah satu contoh itu kan. Berapa misalnya luasannya 10 ya berarti 23.000 kali 10 meter 230 sebulan. Kalau dia dicicil harian kan lebih ringan itu kan. Nah itu contoh-contoh yang seperti itu. Jadi retribusi ini memang mengakomodasi untuk pemungutan retribusi di pasar. Hanya di pasar itu kan, retribusi pasar.
1: Ada target Pak semua pasar ini menerapkan retribusi Pak?
0: Ya. Kita tahun ini baru dari 28 kita baru mencoba menerapkan di 14 pasar. Kedepan memang tahun 2027 kita mencoba untuk target tahap kedua. Semua pasar harus kita menggunakan e-retribusi.
1: Ya baik, kemudian bagaimana DKUKMP ini memastikan kalau seluruh penerima retribusi ini benar-benar sudah tercatat Pak?
0: Oh ya, itu pasti kalau yang dengan sistem manual sekarang saja ya. Mbak Putri, setiap hari tidak ada uang mengendap. Jadi mekanismenya, petugas kami memungut jam 12 siang itu harus disetor ke kasdeh. Jadi tidak ada uang itu mengendap di teman-teman pemungut, di kantor nggak ada. Jadi batasannya jam 12 tutup kas dan harus seluruh pendapatan disetorkan. 3 hari harus direkon. 3 sampai 5 hari harus dalam minggu itu harus ada rekonsiliasi pendapatan. Jadi dari sisi itu sebenarnya pengawasannya cukup berlapis. Apalagi dengan sistem yang menggunakan transaksi elektronik. Ini kan uang dari pedagang di-scan sama petugas kami, langsung dia masuk ke kas daerah gitu kan. Jadi kalau tingkat kebocorannya dan transparansinya lebih memang, lebih menggunakan e-retribusi.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Ana. Ini apakah retribusi ini bisa jadi pintu masuk pedagang untuk memperoleh akses pembiayaan Bu dari perbankan?
2: Iya, ini mungkin sebenarnya ranah OJK tapi coba saya jawab. Jadi memang bisa, bisa karena yang tadinya awalnya mungkin para pedagang belum punya account bank, sehingga harus buka account bank, nanti juga mungkin bisa dikolaborasikan ya Pak ya dengan perbankannya untuk memberikan fasilitas kredit seperti itu. Karena kan untuk bisa dapat fasilitas kredit tentunya harus membuka account.
1: Oh gitu ya, oke, baik. Untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini nih Bapak Ibu, mungkin closing statement atas tema kita di bahasan pagi hari ini. Dari Bu Ana silakan.
2: Ya, kalau kami dari Bank Indonesia Purwokerto tentunya sangat mendukung dan mengapresiasi implementasi e-retribusi pasar ini, karena dengan adanya e-retribusi pasar ini, selain mendorong ekosistem sistem pembayaran yang digital, harapannya bisa mendukung tadi elektronifikasi di daerah sendiri, yang harapannya bisa berkontribusi terhadap peningkatan PAD dari pengurangan titik-titik kebocoran yang mana masih ada implementasinya di saat ini, seperti itu.
1: Oke, silakan Pak Gatot.
0: Ya, kolaborasi itu kata kunci, Mbak Putri. Hmm. Jadi memang tidak bisa kami bekerja sendirian, tentunya kerjasama ini terus berlanjut. Dari perbankan OJK, BI, dan Bank Jateng tentunya tetap, walaupun kita sudah mencoba mengoperasionalkan 14 pasar dengan sistem e-retribusi ini, tidak kemudian berhenti dan selesai persoalannya. Pasti dinamikanya pasti akan ada, dan tentunya pengembangan sistem dan lain sebagainya akan terus berlanjut. Harapan kami dengan penerapan e-retribusi ini tentunya para pedagang punya kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah bahwa tidak ada lagi sebutan atau persepsi atau pandangan bahwa uang kami itu, uang pedagang itu disalahgunakan oleh teman-teman yang mengelola. Sehingga ketika kepercayaan itu muncul, maka ada motivasi baru bahwa pedagang itu lebih taat untuk melakukan pembayaran terkait dengan kewajiban mereka yang ada di pasar. Itu Mbak Putri.
1: Baik, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026 dengan mengulas tema penerapan e-retribusi di pasar rakyat. Saya aturkan banyak terima kasih untuk partisipasi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kami, Bapak Gatot Eko Purwadi SE, Kepala DKUKMP Kabupaten Banyumas. Terima kasih banyak Pak Gatot.
0: Sama-sama Mbak Putri. Ya,
1: dan juga saya aturkan banyak terima kasih untuk Ibu Ana Nur Faizah, Asisten Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPW BI Purwokerto. Terima kasih Ibu Ana.
3: Terima kasih Mbak.
1: Iya, dan pendengar Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa yang hadir pada hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Purwokerto Pagi.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
8: Amat sih.
7: Iya nih, ada urusan. Ayo.
8: Yoi, hati-hati, bray.
9: Yoi, hati-hati ya.
8: Hati-hati, bray.
10: Baterainya sekalian, Pak.
11: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
10: Iya, Pak.
11: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
10: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
11: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
12: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Banyumas kini telah mencapai 90%. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang ini ditargetkan sudah mulai beroperasi penuh pada 13 Juli mendatang atau pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Saat melakukan peninjauan, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti menyampaikan, progres pembangunan kini memasuki tahap penyelesaian akhir atau finishing. Percepatan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan tepat waktu. Lintarti menjelaskan sekolah rakyat memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai dari ruang pembelajaran, asrama putra-putri, asrama guru, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan kantin. Sekolah ini juga sudah dilengkapi dengan gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga lapangan basket dan mini soccer.
2: Ini sekitar 90. Insya Allah nanti Juli sudah selesai, walaupun kontraknya itu sampai Agustus katanya. Tapi karena mungkin mengejar tahun baru untuk pendidikan, mungkin diusahakan nanti Juli sudah mulai dibuka. Iya, begitu selesai nanti sudah langsung digunakan. Memang dikejar untuk tahun baru kan, tahun ajaran baru kan nanti Juli. Sekolah sama asrama sekalian nanti. Jadi nanti juga sudah ada disiapkan ruang makan, kemudian laboratorium, pokoknya sudah cukup, apa sudah lengkap, itu sudah lengkap. Jadi kalau ada nyenangan juga barangkali tahu, mengetahui ada yang dari keluarga distrik 1-2 tidak bersekolah, tolong dikasih arahan untuk masuk di sini.
1: Sekolah Rakyat Banyumas akan menampung 3 jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Masing-masing jenjang memiliki kapasitas 90 peserta didik, sehingga total daya tampung mencapai 270 siswa. Kepala Sekolah Rakyat Banyumas Siti Isbandiah menyampaikan, hingga saat ini kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, sedangkan proses penjangkauan siswa SD masih terus dilakukan. Ia menjelaskan untuk jenjang SD hingga kini baru sekitar 25 calon peserta didik yang berhasil terdata. Apabila kuota SD tetap tidak terpenuhi, pihak sekolah telah mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar sisa kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA, sehingga kapasitas sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal.
3: Untuk SMP sekitar 400 peminat, sudah dijangkau 90, kemudian SMA sekitar 360 peminat, sudah 90, sudah terrecord semuanya. Kemudian SD yang ini masih belum full ya, sekitar 25 ya. Kebanyakan alasannya karena anak-anak SD kan masih kecil ya, masih butuh pengasuhan orang tua, dan orang tua tidak tega melepaskan. Jadi bukan karena kuota tidak memenuhi, ada satu sebab ya, karena kita juga menyadari tidak bisa memaksakan ya. Jadi kebanyakan karena orang tua masih belum tega atau anaknya belum mau pisah dengan orang tuanya.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial dengan mempertimbangkan sejumlah indikator seperti kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, hingga beban pinjaman yang dimiliki.
4: Ini sudah difilter dari mulai keluarga tidak mampu, kemudian jumlah keluarganya berapa, kemudian dia punya beban pinjaman berapa dan sebagainya. Kalau yang SMP dan SMA itu lebih jumlahnya, lebih sekitar 400-an, tapi dipilih yang memenuhi kriteria itu untuk SMP SMA. Tapi untuk SD kebetulan malah kurang yang memenuhi satu, karena memang jumlah SD kan sekarang semakin berkurang ya. SD umum saja sekarang banyak yang regrouping gitu. Dan ini nanti mulai tanggal 13 Juli sudah mulai kegiatan di SR Sekolah Rakyat, tentunya dengan kondisi yang belum sempurna, sehingga dari informasi dari DWP UPR yang bertugas di situ akan dikumpulkan dulu 30 gitu, di tempat yang siap dulu gitu. Tapi sudah mulai kegiatan belajar mengajar, kalau guru kepala sekolah sudah siap, sudah ready.
1: Meski proses penyelesaian bangunan masih berlangsung, Agus memastikan kegiatan belajar mengajar akan tetap dimulai sesuai jadwal dengan memanfaatkan fasilitas yang telah siap digunakan.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda di Purwokerto pagi ini ya. Ya, pendengar Pro 1 untuk menemani Anda di Purwokerto pagi ini, saya mau sapa Anda yang baru saja bergabung. Selamat pagi. Dan tentunya pendengar ada beragam informasi menarik ya yang akan bisa Anda simak terus di rangkaian acara Pro 1 ya, di Pro Purwokerto pagi, siang, sore, sampai malam nanti ya. Yang pasti Anda bisa simak beragam informasi dan juga musik-musik ya yang bisa menemani Anda di sepanjang hari ini ya. Dan selamat pagi juga pendengar, untuk Anda jangan lewatkan ya Halo RRI yang akan hadir untuk menemani Anda di setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang akan menyediakan untuk Anda, menyediakan waktu untuk Anda ya, yang ingin berpartisipasi untuk menyampaikan saran dan kritik seputar pelayanan dan juga fasilitas umum di wilayah Kabupaten Banyumas dan juga sekitarnya. Ya, pendengar Pro 1, listrik padam memang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Tapi tahukah Anda bahwa pelanggan PLN memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi jika pemadaman berlangsung melebihi standar pelayanan yang telah ditetapkan? Nah, pendengar, pelayanan PLN berhak memperoleh kompensasi apabila terjadi pemadaman listrik yang berlangsung lebih lama dari standar mutu pelayanan. Dan besaran kompensasi disesuaikan dengan durasi gangguan dan diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan klaim ya. Dan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2025 tentang tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. Nah, bagi pelanggan pasca bayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan listrik bulan berikutnya. Sementara pelanggan prabayar akan menerima tambahan nilai saat pembelian token listrik selanjutnya. Jika kompensasi belum diterima, pelanggan dapat menghubungi layanan resmi PLN atau memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Nah, pendengar, jadi jika mengalami pemadaman listrik yang berlangsung lama, jangan ragu untuk mengetahui hak Anda sebagai pelanggan ya. Tetap gunakan layanan kelistrikan secara bijak dan juga memanfaatkan kanal resmi PLN untuk memperoleh informasi yang akurat. Tetap bersama Pro 1 RRI Purwokerto, pendengar radio yang menghadirkan informasi terpercaya untuk Anda.

0: Kathy.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar baik untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Registrasi mahasiswa baru jalur mandiri gelombang kedua resmi dibuka. Jangan sampai terlewat karena ada sejumlah tahapan dan juga batas waktu yang harus diperhatikan. Nah, pendengar, Universitas Jenderal Sudirman ini membuka registrasi mahasiswa baru yang lolos seleksi mandiri UTBK dan non-UTBK gelombang 2 ya, tahun akademik 2026-2027. Registrasi online pembayaran dan finalisasi data berlangsung mulai 9 Juli hingga 20 Juli 2026 ya, melalui laman registrasi resmi UNSUD. Dan setelah menyelesaikan registrasi online, calon mahasiswa wajib mengikuti registrasi fisik sesuai jadwal yang telah ditentukan pada 3 hingga 5 Agustus 2026. Dan pendengar, dihimbau seluruh peserta untuk melengkapi persyaratan administrasi tepat waktu ya, agar proses registrasi ini berjalan lancar dan status sebagai mahasiswa baru dapat dipastikan. Dan untuk Anda yang dinyatakan lolos jalur mandiri UNSUD, segera siapkan seluruh dokumen dan jangan menunda proses registrasi hingga batas akhir. Pastikan semua tahapan diselesaikan tepat waktu agar kesempatan menjadi bagian dari keluarga besar UNSUD tidak terlewatkan. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk temani Anda di Purwokerto pagi ini.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Dan saya masih akan temani Anda pendengar menghadirkan beragam informasi menarik untuk menemani aktivitas sibuk Anda ya di hari ini. Atau mungkin Anda sudah merasa aktivitas siang hari ini sudah agak santai ya. Oke deh, pendengar Pro 1. Ya, kali ini saya akan share informasi dan Anda bisa simak selengkapnya di kompas.com ya. Oke, pendengar Pro 1, ini soal tekanan ekonomi yang sering membuat seseorang harus menanggung kebutuhan orang tua ya, sekaligus keluarga yang sedang dibangun, dan ini dikenal sebagai generasi sandwich. Ya, pendengar, di tengah ketidakpastian ekonomi, memutus rantai generasi sandwich ini membutuhkan perencanaan keuangan yang disiplin ya. Langkah yang bisa dilakukan antara lain membangun dana darurat, memiliki perlindungan asuransi, menyiapkan dana pensiun, serta menghindari hutang konsumtif agar beban finansial ini tidak terus diwariskan ke generasi berikutnya. Dan selain itu, komunikasi yang terbuka dalam keluarga juga menjadi kunci. Dengan menyusun prioritas keuangan dan membangun kemandirian finansial setiap anggota keluarga, beban ekonomi dapat dibagi secara lebih sehat, sehingga kesejahteraan keluarga tetap terjaga di masa depan. Menjadi generasi sandwich memang tidak mudah pendengar, namun dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana, perencanaan yang matang, dan komunikasi yang baik dalam keluarga, rantai beban ekonomi antar generasi dapat diputus. Dan semoga informasi ini bisa menginspirasi kita ya, untuk mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih sehat.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, pendengar Pro 1, ini dia ya untuk Anda yang saat ini sedang menjalani diet ya, tapi kok nggak berhasil-berhasil ya, kenapa ya? Mungkin saya juga harus tanya sama diri sendiri juga nih, kenapa ya? Pendengar, banyak orang yang sedang mengurangi porsi makan dan rutin olahraga, tapi berat badan kok susah banget ya untuk turun ya. Ternyata penyebabnya bisa jadi karena beberapa kebiasaan yang sering tidak disadari saat menjalani program diet ya. Nah, keberhasilan diet ini tidak hanya ditentukan oleh sedikitnya makanan yang kita konsumsi, tapi juga pola makan yang tepat ya. Pakar juga menyebut beberapa kesalahan yang sering menghambat penurunan berat badan, diantaranya melewatkan waktu makan, terlalu membatasi asupan kalori dan kurang mengkonsumsi protein dan serat, serta tidak memperhatikan kualitas tidur dan juga aktivitas fisik ya. Dan selain itu banyak orang juga hanya berfokus pada angka di timbangan tanpa membangun kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan. Dan pendengar, diet yang terlalu ketat justru sulit dipertahankan ya dan beresiko membuat berat badan kembali naik. Karena itu perubahan pola hidup secara bertahap ini dinilai lebih efektif untuk mencapai berat badan yang ideal. Nah pendengar, menurunkan berat badan ini bukan soal mencari cara yang paling cepat, tetapi membangun kebiasaan yang sehat dan juga konsisten. Jadi pendengar, Anda bisa menjalani diet dengan lebih bijaksana, mengimbangi dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan pilih makanan bergizi agar hasilnya bisa lebih optimal.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini bersama dengan saya Putri. Dan pendengar, selepas ini akan ada rekan saya Desi yang akan menemani Anda di Purwokerto Siang, yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore ya. Terima kasih banyak untuk atensi Anda, dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
2: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah nggak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu nggak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu nggak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
4: Terus satu kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pilihan yang terbaik. Ada satu kalimat emas yang mungkin bisa kita ambil dari lagu yang satu ini, pendengar, jangan dipaksa ya, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik. Tapi ada satu hal kebaikan yang memang harus dipaksa ya, kita harus memaksakan diri, harus ikhlas, belajar memaksa diri untuk ikhlas atas segala mungkin hal-hal yang tidak enak, yang tidak kita harapkan sama sekali ya. Karena kalau kita sudah belajar memaksakan diri untuk ikhlas, nanti lama-lama terbiasa. Nah itu, hati kita akan, kalau kata Ustaz tuh, akan lebih adem lagi ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Senang sekali saya di sini Natalia hadir menyapa Anda di Purwakarta siang, menggantikan rekan Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Saya akan melaju untuk Anda sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar pagi tadi kembali dukungan terhadap ratusan pensiunan yang menjadi sorotan korban yang dugaan kredit bermasalah di Bank Mandiri Taspen Prokerto terus menguat begitu ya. Jadi pagi tadi saya sebelum masuk kantor kan melewati lokasi tersebut dan memang banyak sekali masyarakat korban yang melakukan aksi demo ya, karena mereka menuntut haknya begitu karena telah ditipu oleh oknum pegawai bank tersebut. Jadi siapa saja yang memberikan dukungan kepada para korban, ini dia pendengar sejumlah tokoh dari berbagai kalangan mulai dari partai politik, akademisi, ulama hingga tokoh masyarakat mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan objektif. Gelombang dukungan ini memperluas perhatian publik terhadap persoalan yang dialami oleh para pensiunan. Mereka menilai kasus tersebut tidak hanya menyangkut persoalan perbankan tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak-hak masyarakat khususnya para pensiunan. MUI Banyumas menjadi salah satu pihak yang menyuarakan perlunya penyelesaian menyeluruh terhadap dugaan kredit bermasalah tersebut. Kiai Haji Thaifur Arafat mengatakan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Sementara dukungan juga

datang dari kalangan akademisi, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP, Profesor Dr. Jebul Suroso berharap persoalan tersebut segera menemukan penyelesaian sehingga hak-hak para pensiunan dapat dipulihkan. Sementara Ketua DPD Partai Golkar Banyumas Arief Dwi Kusumawardana juga meminta agar pengawasan internal perbankan dievaluasi jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih untuk kita agar supaya terhindar dari penipuan seperti yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank Tasmen Mandiri tersebut, pendengar. Jadi sebenarnya kita yang pertama harus cek dulu nih ya, reputasi bank. Nah, ini dia. Karena ini sangat penting memastikan bahwa bank tersebut memiliki reputasi yang baik atau tidak. Dan Anda bisa mencari informasi melalui website resmi OJK, melihat testimoni nasabah, atau memantau berita terkait lembaga keuangan tersebut. Reputasi yang baik menandakan tingkat kepercayaan dan profesionalisme yang tinggi dalam mengelola dana nasabah. Kemudian kita bisa membandingkan suku bunga deposito ya, karena pasti setiap bank menawarkan suku bunga yang berbeda-beda untuk produk depositonya. Bandingkan beberapa pilihan bank agar Anda mendapatkan bunga yang paling kompetitif. Namun jangan hanya tergiur oleh bunga tinggi tanpa melihat aspek keamanan dan legalitasnya ya. Selain itu, kita juga wajib sekali mendengar memastikan bank tersebut terdaftar di LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Begitu. Karena dengan LPS menjamin simpanan hingga ketentuan nominal tertentu begitu ya, sehingga dana Anda tetap aman meskipun terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap bank tersebut. Jadi itu ya, pastikan cek reputasi banknya seperti apa, kemudian kita bisa membandingkan suku bunga depositonya dan pastikan bank tersebut terdaftar dalam lembaga penjamin simpanan gitu. Jadi ketika mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ini insya Allah akan tetap aman begitu ya, karena ternyata ada lembaga penjamin simpanan begitu. Kita doakan ya untuk teman-teman atau masyarakat korban dari bank tersebut, oknum bank tersebut, supaya bisa segera terselesaikan.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, warga RT 3 RW 1 Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas dibuat resah setelah sedikitnya 8 warga dari 3 rumah diduga terjangkit demam berdarah dengue dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. 2 diantaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Purwokerto, sementara 6 lainnya telah dinyatakan sembuh setelah sempat dirawat di rumah sakit. Kasus-kasus tersebut terjadi di lingkungan yang berbeda di belakang Madrasah Ibtidaiyah MI Dawuhan Kulon, dan warga khawatir penularan akan terus meluas apabila tidak segera dilakukan langkah pengendalian. Salah seorang warga Jufil menuturkan kasus bermula ketika namanya Ibu Siti di lingkungan tersebut mengalami demam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak lama kemudian anggota keluarga lainnya mulai dari anak-anaknya, menantu, 2 cucu hingga asisten rumah tangga mengalami gejala serupa dan juga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, pendengar, ini sudah menjadi satu alarm ya untuk kita supaya lebih waspada dan juga hati-hati, karena sebelumnya RRI Purwokerto juga memperoleh informasi bahwa beberapa bulan lalu terdapat seorang warga di desa yang sama meninggal dunia dan diduga akibat demam berdarah. Hingga berita ini ditulis, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas belum memberikan keterangan resmi terkait dengan dugaan klaster DBD tersebut. Dan sejumlah pejabat di dinas itu mengaku belum menerima laporan mengenai adanya sejumlah warga Desa Dawuhan Kulon yang diduga terjangkit demam berdarah.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Baik, pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga. Sejumlah informasi seputar dunia olahraga hadir menyapa Anda.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim

S ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erik ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event.

0: besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto Republik Ceko ini, saya memang harus puas di goa medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya, dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
0: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar program Satu RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang sudah menantikan Dieng Culture Festival yang akan berlangsung 28 Agustus hingga 30 Agustus mendatang, sudah bersiapkah ke sana? Ya, jadi banyak orang sudah menantikan festival kebudayaan ini. Mereka siap melebur dalam perayaan keberagaman yang menyajikan kebersamaan di negeri atas awan. Sebenarnya apa saja sih yang perlu pengunjung siapkan? Apakah ada yang perlu pengunjung hindari? Nah, ini dia pendengar. Jadi agenda tahunan yang berlangsung di wilayah Kabupaten Banjarnegara ini memiliki beragam kegiatan. Di antaranya aksi bersih Dieng, melukis caping, festival kopi, pameran UMKM, festival domba batur, pertunjukan seni tradisi, ada kongko budaya, kirab budaya, upacara cukur rambut anak gimbal, jazz atas awan, penerbangan lampion, dan pertunjukan musik keroncong. Seluruh rangkaian acara tersebut merupakan ruang interaksi antara wisatawan, warga, seniman alam, dan nilai budaya setempat. Nah, tipsnya untuk menonton Dieng Culture Festival, jadi untuk Anda yang ingin menikmati rangkaian acara dengan nyaman, ini dia yang harus Anda lakukan adalah datang paling tidak 30 menit sebelum open gate. Apabila terlambat, pengunjung kemungkinan akan sulit memasuki area venue festival. Nah, apabila sudah masuk venue pertunjukan, sebaiknya tetap berada di venue pertunjukan festival karena akan kesulitan untuk masuk kembali ya kalau keluar. Pengunjung wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama festival berlangsung. Jangan lupa untuk menggunakan outfit nyaman, jaket tebal, sarung tangan, dan aksesoris yang dapat membantu melawan hawa dingin ya. Apabila memiliki riwayat penyakit asma, sebaiknya tidak ikut. Pasalnya kadar oksigen di dataran tinggi Dieng lebih rendah dan tipis daripada dataran rendah. Dan selalu gunakan gelang wristband atau gelang akses selama mengikuti festival. Selalu menjaga kebersihan area festival, hormati sesama pengunjung, ikuti arahan panitia dan petugas keamanan. Simpan barang berharga di tempat yang Anda rasa aman. Jangan lupa bawa alas duduk sendiri. Duduk dengan posisi ternyaman. Dokumentasikan momen secukupnya. Jangan lupa bawa tumbler dan obat-obatan pribadi. Dan nikmati pertunjukan dengan tertib dan lebih sikap positif. Jika bersama anak, bawa stroller begitu ya. Jadi dengan kita mempersiapkan segala sesuatunya, jangan lupa bawa juga uang yang cukup ya. Jadi kita akan benar-benar bisa menikmati pertunjukan ataupun juga suguhan-suguhan yang disiapkan oleh panitia Dieng Culture Festival.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pukul 11.51 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 02816323336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar, kami akan perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, harga beras di Pasar Manis Purwokerto mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh jenis beras. Sementara beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP masih dijual dengan harga stabil. Selengkapnya kita akan terhubung bersama dengan reporter kami, Fahrian Syah. Ya, Fahri, silakan laporan Anda.
4: Ya, baik pendengar, kondisi harga beras di Pasar Manis Purwokerto mulai menunjukkan tren kenaikan. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas pangan utama ini naik pada kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh jenis beras yang dijual pedagang, baik kelas medium maupun premium. Meski demikian, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dari Bulog masih relatif stabil. Pedagang sembako Pasar Manis Purwokerto, Nasihin, mengatakan kenaikan harga mulai terasa dalam satu pekan terakhir. Berikut pernyataan Nasihin.
5: Ikan kurang lebih per kilo 500 sampai 1.000.
6: Itu untuk jenis apa, Pak?
5: Semua jenis, kecuali anu SPHP yang subsidi burung Bulog, harga biasa. Karena untuk panasi stabilisasi harga beras khusus Bulog dan lupa SPHP.
4: Ya pendengar, di tengah kenaikan harga tersebut, beras premium masih menjadi jenis yang paling banyak dibeli konsumen. Sementara dari sisi pasokan, pedagang menyebut ketersediaan beras saat ini masih mencukupi dan belum terlalu terpengaruh kondisi musim kemarau. Namun pedagang mulai mewaspadai potensi kenaikan harga yang lebih tinggi jika kemarau berlangsung panjang, di mana kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi hasil produksi petani, sekaligus pasokan beras ke pasar dalam beberapa bulan mendatang. Nasihin memperkirakan tren kenaikan harga beras berpotensi berlangsung hingga memasuki musim hujan. Penurunan harga diperkirakan baru dapat terjadi beberapa bulan setelah musim hujan seiring kembalinya produksi dan pasokan beras. Demikian laporan Fahrian Syah, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Fahri atas laporannya. Kita akan terus update informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: mendoan. Winginane aku dolan ngone kaki ratu, nejebule gagah menawan. Jan lur, kepriwe kabare men ki? Seneng banget nyong ki ya menyapa Rika pada nang acara Topongan Banyumasan. Nyong kepengin pamer wingi nyong tes dolan mari nggone kaki radun, jebulane kaki radun jan ganteng epol. Kesuwun pisan wingi digawani rempeyek. Lah, kowe kelangenan banget lagi kepengin mangan rempeyek kok malah ninine gawek na rempeyek kacang. Alhamdulillah luar biasa, matur nuwun ki. Lagi ngomong-ngomong rempeyek kayak gue ya, kinyong dadi kepengen takon Rika, gue lebih seneng ngemil peyek kacang apa peyek kedelai apa malah keripik tempe make gue kan. Awan-awan karo ngruwokna Topongan Banyumasan, karo medang kopi apa karo ngeteh karo nyamikane peyek apa keripik lah jen nyelakamin banget. Ini lur nggo Rika pada sing arep ndopo kambinyong ya nang 08112 54 0111 utawane mangga nggih ya nang 6 3 2 3 3 6. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih.
1: Ketemu sepisan dadi kangen.
0: Padahal wingi tek-tekane anuk nyong dicuekin malah menghindar kaki radun umpetan nang kae buritan lah.
1: Mates sing tekan mriki mboten sanjang sanjang sami
0: kula tak ikut campur. Lah ya tetep ganteng bae kok jan paye kayak enak banget.
1: Lah ganteng saking pundi.
0: Lho, kena ya kenyang mulane mbek wingi mulane mulane sinine ter kindil-kindil ya kakek ini ganteng. Tergila-gila. Suwe-suwe dadi gila bengi ya ki.
1: Lah, mau dari buat nanti turu kayak buat baca himawon.
0: Lah kae, sokan kaya kue kok. Kaya gara-gara peyakan ini nih kaya nyong be gayem baen kok. Tapi kaki radun kaya nekon milih kaya suka peyak kacang, peyak kedelai, apa keripik tempe.
1: Jadi sih, kula senengnya sih niku peyak kacang.
0: Oh, mulane.
1: Kula niku mbak Desi.
0: Mulane sih ini nih gawe kena.
1: Ini kan ngir peyak kedelai nih kan, kedelainya tekum green, ya among ya guri.
0: Oh.
1: Tapi sih kedelainya buat tekum green ini kan atos mbak Desi.
0: Oke, kena mulane nyong peyak. Ini kaya peyak kacang nyong wingi lagi kepengen banget kayak nganu. Pas temen ya gue rezeki pancen.
1: Kayaknya kamu nyesanjang ngakenteng juhus janilah.
0: Dah, kamu nganu parang enak beko.
1: Nyesanjang tengburi mawon nih.
0: Oh, nangburi bae ya gue.
1: Malah nini-nini dadas. Kenapa? Kepengen dolan teng RR.
0: Dah, yang ini kok.
1: Ini kapan-kapan yang wonten waktu.
0: Oke.
1: Rezeki sing mantan main.
0: Oke, amin-amin ya pokoknya dongatinong ayaki.
1: Oh, ini udah melakukan madi, badai sih purun.
0: Dah, ya gelem banget. Wah, anu, wih kan lanjut acara warung Tarsun lah yang gorayan kanca batir pada nyam.
1: Jagutan usah itu kamu udah sanjang aja akan tengguh.
0: Dah, mau ngusutin di kapak, akhirnya sekresek mendang kayak kayaku. Ya maturun berarti kakinya lebih seneng payek kacang ayo gue ya, cara-caranya lebih gurih ya,
1: pokoknya kakinya sing gurih-gurih ini gue seneng.
0: Asing
1: banyaknya lagi-lagi
0: ngerti
1: ini kan gue namun buat tempati ya.
0: Oh ya. Malah senengnya sing gurih asin nih
1: gue. Iya gurih asin ya.
0: Lagi si godoknya, godong apa nang nini nih gue.
1: Lah, ngerampung akan bingin ini, dereng rampung ini.
0: Alah kae?
1: Kita yang petang teng Cilacap sih.
0: Oh.
1: Kita kena anu niku, putune keponakane, lahiran.
0: Geng.
1: Kek, napa-napa tirosan ini.
0: Aki kahan cara-caranya.
1: Kudune ponakane sing teng Cilacap.
0: Nggih.
1: Iki lagune sing ajeng puter nak mbate.
0: Bendrong kulon lagi pas mat kripik apa menduan.
1: Iki bendrong kulon mawon.
0: Bendrong kulon mawon inci. Salame engko sapa ke apa mengko bae.
1: Nggih, salame nggih pidah niku piye tur wae tur niku tenan. Kalu urus te. Engko yen mama te pakusian to.
0: Iya.
1: Pak Pak lu sing apa nang bal-bal telepon jere iku lakane mbokan mlebu.
0: Inten?
1: Kaki balo.
0: Kaki balo. Oh, nggih.
1: Terus gue ngirim mana gitu. Gue kasih kubah.
0: Ini.
1: Nah, ini mau nih, Mbak Sisi.
0: Iya.
1: Mangi wingi nek sing setunggal sih ten Mbak Sinten
0: Mbak niku Mbak Hana.
1: Oh Mbak Hana.
0: Nggih, Mbak Hana niku bagian multimedia.
1: Oh
0: nggih. Nggih, konten media lah, konten media media
1: Pak. Dadane penyiar RA sing kuwi sing ayu.
0: Ih, sing lanang ganteng-ganteng ya, kayak cagak plinteng.
1: Oh, ngimbotin. Gigi. Sami-sami.
0: Kita buka kelawang buri ke anak mamaknya. Sugeng siang.
2: Sugeng siang ugi. Wong ayu badesi. Timlek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nyong arep pamer wingi. Degawani paya kakek banget nang ninine karo kakine. Bulannya nyong takon karo pendengar lebih seneng paya kacang, paya kedelai apa keripik tempe. Gue enak mama cantika senengnya.
2: Otomatis nyong ya senengnya paya kacang.
0: Lah, gue anggar kepengen paya kacang, buru pesen maring ninine bae ge.
2: Upaya ngendi sih, Mbak Desi?
0: Umae, gue kan pintu mandala ngetan.
2: Meratun itu ya?
0: Iya, ngetan. Anak perapatan pertama kanan jalan mlebu. Takon bae. Orang
2: lempang basing rekane. Strong puluh kayak bubis gurepul kok.
0: Lagi kan anu edisi spesial dari netek buru maringana.
2: Ya syukur alhamdulillah wis tetamoni wong penggede.
0: Ya Allah penggede awake ya.
2: Yang tarang ngomong penggede awake.
0: Tapi mama cantik kan lebih seneng paya kacang.
2: Iyanya seneng paya kacang.
0: Ketini bang kedelai kenang apa? Lebih gurih apa lebih legi apa lebih apa?
2: Ya lebih enak kacang daripada kedelai.
0: Lebih miyayeni lah ya.
2: Ya, bukan lebih maklik apa maklek ya apa mantul.
0: Lebih makriuk lah ya.
2: Iya. Yang lebaran bagaimana paya kacang?
0: Iya, daripada roti-rotian kayak ngono bosen temen yang beli gidik kayak gue ya.
2: Nah, teman roti untuk roti-rotian, roti temenan tapi.
0: Iyalah. Kena kayak gue kosokan.
2: Mbak
0: Desi. Dalam.
2: Lagunya apa yang diputer?
0: Bendrong Kulon. Keripik apa mendoan. Nang serwit kenari. Bendrong Kulon. Ya.
2: Ya lah. Bendrong lah.
0: Ya. Salamnya gak usah apa. Si Jibae.
2: Ya salamnya gak Mbak Desi. Sing cantik jelita. Jalan taharap.
0: Oh. Ih. Ser. Ya. Wis.
2: Engkau mana kok Kang Radun?
0: Terus.
2: Mama Ida, Mama Ida.
0: Inji.
2: Mama Luna, Mama Fai. Mama Indas. Ngel tangannya Mama Dede, Mama Ade.
0: Oke.
2: Kangkang. Ada Lang Suwati. Ya wis kok kabeh bae lambok mukanya ndak mai wong anu kesuwen.
0: Ya.
2: Bagi-bagi waktu Mbak Resti.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak Mbak Tiu.
0: Cius. Cius, cius, cius, cius, cius. Sugeng siang, topokan Banyumasan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Herdi, kumaha atuh damang.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Jamu kuning rasanya manis.
0: Cakep.
1: Ikan teri ananing setu.
0: Cakep.
1: Ketemu maning di hari Kamis.
0: Yes.
1: Sama Mbak Desi yang makin hari makin ayu.
0: Asik. Hore. Oke, Mang.
1: Iya.
0: Mang Herdi kalau ditanya lebih suka paye kacang, paye kedelai atau keripik tempe?
1: Aku suka paye keripik tempe.
0: Kenapa tuh? Alasannya apa?
1: Ah, pokoknya enak aja itu, satu toples juga kadang-kadang habis.
0: Oke.
1: Paling enak itu ya.
0: Paling enak.
1: Iya, paya tempe kering itu enak banget benar. Itu yang terkenal Bandung itu paya tempenya.
0: Terus selain
1: ya,
0: karena gurih.
1: Ya udah yang paling aku suka itu paya tempe
0: cuma
1: yang
0: itu
1: kering.
0: Cuma itu aja. Oke, okay. Yang kering ya, kering-kering gurih.
1: Iya, yang gede-gede gitu.
0: Oke okay deh.
1: Kalau Mbak Desi?
0: Aku lebih suka pakai kacang.
1: Kacang, oh. Ya, podobai ya.
0: Podobai.
1: Yang penting tempe juga asalnya dari.
0: Iya, asalnya
1: juga.
0: Dari kacang-kacangan ya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Herdi.
1: Apa?
0: Yuk, mau bagi salamnya buat siapa?
1: Pertama buat Mbak Desi ya.
0: Mm-mm.
1: Barusan Mama Santika, terus Radun Dasin ya.
0: Mm-mm.
1: Wah, Mbak Darisa juga selamat siang ya.
0: Oke.
1: Okay. Sugeng Dalu.
0: Sugeng siang.
1: Coba akan nonton bola jadi begini.
0: Jadi lupa Arat.
1: Ya, Bawati juga ya, Permana Herman ya.
0: Mm-mm.
1: Mama Luna Dasin juga ya. Mama Pai juga. Mama. Terus gua Ibu Untai juga, Ibu Ida juga, Ibu Yanti, Ibu Arso, Ibu Untro juga ya.
0: Mm-mm.
1: Orang kelalin Bunda Harnum ya,
0: okay.
1: Mbak Lastri ya. Ya pokoknya buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Desi.
0: Yes.
1: Matur kesuwun.
0: Iya sama-sama Bang Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakangnya. 6-3-2-3-3-6 sok. Yuk. Dengar pada gabung, Rika ngerti takoni, lebih seneng peyek kacang, apa keripik tempe, apa peyek kedele. Nah, masing-masing mesti duwe kelangenane dewek-dewek. Enggak dan awan-awan ngerokna bendrong kulon, medange medang kopi, lawe lawu rempeyek, lah wis pokoknya mertuane liwat beora katon. Kayak gue apa ora, Rika? Makai lur tak entenin dopokane ya tekan jam si jiawan baik. Singar pada dopok tak entenin nang 0811 loro saket papat 0911. Go SMS voice note utawane WA ya. Terusanen singar mau pro langsung bisa by WA apa telepon pesawat 6323366.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sedulur, Rika nek ditakoni lebih seneng paye kacang apa paye kedelai apa keripik tempe jajal ya. Tugang siang.
2: Tugang siang Mbak Desi.
1: Enjing Mas Kumbang. Kepriwe kabare?
2: Alhamdulillah apik Mbak Desi. Kepriwe kabare sehat?
1: Ya sehat. Oh. Yang wingi pada liwat kae lho, liwat Maos Sampang Kroyak Banyumas.
2: Ya orang mung doplang ora keliwatan lah.
1: Oh, doplang sih dia di Pala ya?
2: Iya, mulai sama sih orang kotor mana?
1: Oh, ho. Anggar.
2: Uli keripik apa?
1: Yang ini terus di uli krip apa ya?
2: Kacang.
1: Kacang.
2: Ya, yang jadi seneng kabin yang.
1: Oh, untungnya sih anak ya kuat ya.
2: Untungnya malah agak untuk ngarep ke orang sambangan, kok nganu rakot gitu kiringan.
1: Hah?
2: Brakot tuku ringan nang
1: bok. Apa priwe sih brakot?
2: Tuku ringan.
1: Artinya apa sih?
2: Udah mangan maksudnya nyokot brakot pada nyokot tuku ringan orang tuh.
1: Oh tuk iringan. Oh alam lah cemen. Bisa kemarin dokteran bok?
2: Oh tas ya tengah tengil buat
1: ya. Ya harus kari cabut. Kari dijabut baik cabut.
2: Ya cabut jalan.
1: Iya cabut deh. Taruh
2: atom.
1: Jadi janjane ta nek kon milih kabeh seneng ya?
2: Ya seneng anu kembriyo apa pendengar we tang kopi.
1: Nah, enak banget ngopi. Kopi ireng tapi ya.
2: Karo gue suku tit samso.
1: Lah temel. Seples entong dewekan ya.
2: Ya kadang-kadang lewat tanggo tanggane.
1: Kelingan tanggane Rika.
2: Kelingan badhe sembarang karo badhe jenengane ya kok nang kopi.
1: Lah sebulannya ujarku wong maos Rika.
2: Wong doang mau dipolong maos. Mas bang udah siapa?
1: Yang kan anu wingi acara kesugihan Kang Unuga.
2: Unusuran.
1: Unuga kesugihan lah gue nyong arep maring Banyumas maring gue mama kan tapi kepen lewat jalur selatan dadi nyong. Oh,
2: jalur selatan jalur utara jalur selatan bok lah Jan.
1: Gue jalur selatan apa sih?
2: Jalur utara, wong sama jalur utara kesugihan. Sing bareng ta balo.
1: Ora, nyong kan ge nyong mangkate ta ya wong acarane nang kesugihan. Lah bar kang kesugihan nyong maring Banyumas, tek lewat nyong lewat Sampang Kroya.
2: Ya, yo padha Sampang Kroya. Jalurnya jalur utara, jalur Sampang.
1: Apa iya? Ya selatan.
2: Jalur Cilacap Kroya.
1: Lah wong kenapa kok nyong sekang kesugihan maring Banyumas lewat ngono?
2: Ya orang lewat aja palo rawat dokter.
1: Ya oh ya tuh malam balik mbok malah.
2: Balik muter.
1: Rika apa lagi keripik apa mendoan nangis sorwit kelenari eling.
2: Gue nangis sorwit kelenari baik gue nunggu dokumen banget.
1: Ya salamnya gue sapa semending baik.
2: Coba gue salam ke rumah ade lah.
1: Iya.
2: Keratun terus dalam suatu. Ya buat Mr. Palo. Dengar kencot, wacamanya aja lah, pokoknya dobok-dobok orang
1: iya.
2: Salam.
1: Iya,
2: makanya yang konang prodan tuh.
1: Iya, makarap dulit siapa ya kue?
2: Yang dulit kan dulit semuanya saja lah penggemar, anu prodo FM.
1: Iya.
2: Ya pokoknya buat dia sih yang selalu sehat, yang selalu sehat, sejahtera, duta Aceh, kalau boleh.
1: Iya, Aceh.
2: Ya, gue Assalamualaikum, terima kasih.
1: Oke. Oke, terima kasih matur nuwun, Mas Kumbang. Ya, Mas Kumbang. Sugeng siang, Topokan.
3: Sir.
1: Sugeng siang, Bu Yanti.
3: Sugeng siang.
1: Kepripun kabare Bu Yanti, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Aku kangen banget karo panjenengan, Le.
1: Kangen banget.
3: Anggirna nang gambar kene ke Alara, mbak aku bisa ketemu.
1: Iya ya, jan sing perek malah urung ditekani nggih malah sing perek.
3: Kapan aku arep ketemu maning ya? Aku anggir ketemu maning aku tak sikep temenan nanti aku. Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat Ibu Yanti, kepripun kabare Bu Yanti?
3: Sehat iki ya, priyang-priyang wis tuwa ya kayak iki. Adem panas.
1: Lah nggih niki hawane jan ademe pong. Niki Bu, kula wingi kan tes ceritane muter-muter salah setunggalnya dolan maringone Kaki Radun diuli-uli. Payek kacang. Dadi nyang arep nakon karo pendengar Topokan ki kira-kira enggak kon milih lebih seneng payek kacang, payek kedelai apa keripik tempe niku?
3: Oh, ya keripik tempe.
1: Oh, keripik tempe.
3: Sil kayak kabar, sil kule nyokot kayak gigit kayak kepruwe.
1: Mandan abot nge.
3: Mandan abot, akhirnya. Yang tempe kan gampang, bareng-bareng.
1: Dari
3: lepungnya ya kayak delene. Sehat ya mbak, antungan banget.
1: Alhamdulillah, nge. Bu Yanti
3: sehat. Lagunya nyewon banget, karep apa mbak?
1: Gini ki, nangis sorwit kenari wonten, keripik apa mendan wonten, eling-eling wonten iki.
3: Eling-eling, ya aku eling-eling gue wis lah. Eling-eling yang kebenaran gak kan ketemu.
1: Siap.
3: Aku kan kangen banget ya, kapan bisa anggar melepuh ke pedek-pedek kalau mau ngomong cilik ya kaki.
1: Lah niki alhamdulillah, anu sampun melepet dibantu sinten iki.
3: Niki bantuan awadon.
1: Oke.
4: TikTok mbak,
3: oh. Di TikTok ada.
1: Oh nggih, kadang-kadang kulo live TikTok kadang boten iki anu taksi rewet-rewet dereng
3: klipsikan. Ya make up-e nang ngendi kuwi?
1: Iki. Makai sekedap maling make up-an
3: soalnya. Iki sing gawe kan make up anu.
1: Nggih. Kang
3: Sastri barang gawe padha mari ngendi kan
1: kepiyan gawe iki. Ini iki biasane wis anu mlebu ya wene.
3: Biasane mlebu. Aku anggere ora bisa mlebu kaya banget. Alah, dene sira mah belum kepriwe, apanya mau dilalekna.
1: Tapi dituli terus niki Bu Yanti, Bu Muninga, nggih. Bu Mun, Bu Sarmila, pokoknya kata Bu sangat
3: Mun, itu ya. Ya salam Bu Mun sekalian. Bu Mun kekale nggih. Suwi banget ora ketemu, lawas banget nggih. Anggerane sok ketemu suarane. Lah anggere ketemu kepengen banget ya wis nyedeki wong iki. Piye iki kae pada tua ndian kaya nyong.
1: Seangkatan apa nggih?
3: Seangkatan dia ya.
1: Nggih.
3: Wis ayo senengane ya pada ya. Bang seneng apa kayak? Aku banget ketenang banget loh mbak. Saya ketemu panjenengan.
1: Gih, alhamdulillah.
3: Apa nih?
1: Lah niki, anu Bu Yanti, anu geran apa? Wingi-wingi.
3: Wingi-wingi gih.
1: Oh, priang. Gih.
3: Adem panas. Terus biar pikiran ya mbak.
1: Lah di anu pekto santai mawon apa nggih?
3: Nggih, saiki yes biasa mbak wis. Panjenengan sumur semene ya wis ya manut semene. Wong iki aku dhewekan, Mbak.
1: Oh.
3: Ora duwe adi, ora duwe bapak, ora duwe biyung. Dadi ibuke ya Bu Yanti iki ngrumat anake 5, putune 8.
1: Nggih. Putune 8 nggih.
3: Putune 8, dan buyute 6.
1: Oh, nggih tapi rame nggih.
3: Rame.
1: Dalame rame. Anggere
3: ketemu rame wingi tinggal gretak ya. Yut, sembuh ya Yut. Ya, mantuk
1: dong. Alhamdulillah. Kami ngumpul nggih.
3: Ya, nyalune manut nyuwun wae, Mbak.
1: Siap
3: ya, Mbak.
1: Nggih, siap.
3: Kang Kaki Radun, Kaki Dasrun. Terus Pak Sapa kae Pak Dalang.
1: Terus
3: Sapa mening kae anune.
1: Kaki Mijo. Kandane
3: ya, kandane yang sepira-pira Bu anu. Mama Sapa? Mama ya.
1: Mama Luna.
3: Mama Luna, itu mama siapa meneng ya gigine?
1: Mama Hanum, Mama Fahim.
3: Mama Hanum, ya ya, kape wae. Angger angger mireng kembok. Aku ora dijawe nang Bianti kaya kuwe. Dijawe kelalen asmane kaya kuwe. Ya ngene ya, Mbak ya, kan kas kepadan ngenteni. Lagune nderek wae sing apik ya, Mbak.
1: Nggih.
3: Apa lagune sing apik?
1: Lah niki nang isor wit kenari mawon sae, nek mboten eling-eling.
3: Nderek sinten karo sapa?
1: Nah, kali sinten niku.
3: Nang isor kenari tapi apa sama bapak kau sira nana?
1: Nggih, matur nuwun Ibu.
3: Nggih, aku matur nuwun ning ngapura aja, Mbak ya. Mbak mau anak kelere-kelere ini sing ngomong ya.
1: Nggih, siap sami-sami Ibu. Ya, kan
3: kan guys sing kerep nyanding nyanding iki.
1: Nggih, matur nuwun Bu Yanti. Bu Yanti alhamdulillah sehat waras selamat nggih Bu nggih. Sugeng siang Topokan Banyumasan.
5: Sugeng siang Topokan Banyumasan. RI Purwokerto.
1: Iya.
5: Iya nyong. Kaya sing pada sagak sogo keneng telepon duduk ke ora ke ketengar lek ora ke. Ini sing takut ya nyong bahas sih ya.
1: Apa iya?
5: Ya mulanya nyong jadi bisa melepuh.
1: Siki nyarep takana ning rika sehat blok.
5: Tahun. Ya alhamdulillah sehat.
1: Waras.
5: Waras.
1: Si urip ya.
5: Ya si urip sekabian.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, iya. Kang. Rika ngerti takoni. Ya lebih seneng paya kedelai, paya kacang apa keripik tempe.
5: Ya pokoknya krip paya kacang lebih-lebih ngersing goli munggoni sing jen bener ya jen ya guri. Ya kelenyis, cangnya aja gerajang, kayak gel anu bae.
1: Oh, kelondongan.
5: Jine geluntungan. Tapi di zamannya untungnya sih penuh, anu sih kecewa.
1: Kecewa, diiris ya. Diiris.
5: Golawu sega wadang enak, golawu kupat, lebih-lebih kan kupatnya kupat janur, malah lebih nikmat. Enaknya gue tanpa tanding. Kinyong salam enggo. Ibu Dewi sini cilongo kongkonan es bucul bu. Wih sore maturumun banget bu.
1: Iya asik.
5: Iya maturumun banget. Sampean ngertian lo.
1: Jen.
5: Moga-moga ya Gusti Allah sih menghadiahi umur sing cukup lumayan. Dijamin kesehatan. Salamnya kenggo Buning sini kali Bogor. Karo Bumulinga, Oma, Kang Katim, Siti, karo Wati, Kang Katim, kami kayak ibadah komprenan. Ayuannya ibadah dompol-dompolan. Terus, Mama Indes, Mama Rusti, Mama Ida si sining, apa ke, Kutasari karo Ida sining Mangunjaya, Mama Aida sining kawasan Lembah Serayu, Mister Balok karo Bu Sarmila, Pak Pamin, terus kayane cukup sama nebe dingin,
1: mungkin
5: sini gue dan Sinta tuh kepin melebu kencanan waktu ne.
1: Iya.
5: Lagu ningin til be. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengkotak buka maning lawange ya lur ya, kie. Arab muter disit nangis sorwit kenari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem. Shh.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: acara topokan Banyumasan. Yeri kang ngerti takoni, ya luwih seneng milih keripik tempe, peyek apa kayak jenengane kedele apa peyek kacang lur. Ya sugeng siang. Halo.
1: Siang.
0: Iya, Mpok Tini. Siang-siang
1: dalam badai siang cantik.
0: Sehat,
1: siang Macan, siang Mahmud.
0: Mahmud.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Tini. Kepriwe kabare sehat, Pak Tini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat 45.
0: Oh, harus kudu ya. Nyong wingi tes dolan mari nggone kaki radun.
1: Siapa?
0: Aku wingi.
1: Ora mampir berak di Matra mampir.
0: Ngendi sih sumampire?
1: Aku Kalisari, Mbi, nggon beli SPN.
0: Oh.
1: Ada telur telu.
0: Iya ya. Aku wingi.
1: Oh, mampir tegone kerak nunggu til.
0: Digoreng dhewek kayak gue.
1: Iya, putih-putih pakai ya kayak teflon, bener-bener keluar.
0: Bener keluar. Iya, tadi iya. Nyong wingi tegawani paye kacang, gue pas banget karo kelangenan. Rika ngger tetakoni lebih seneng paye kacang apa paye kedele?
1: Suka loro-lorone.
0: Suka loro-lorone enak ya?
1: Iya. Karena kedele mana tambah gurih kedele, gurih banget.
0: Tapi kedele gue kudu dikungkum di sit panjang jarene kaki.
1: Duduk. Iya, sehingga empuk.
0: Dan ini ora alot.
1: Jangan pada sih lihat orang mampet dan ekepe banget.
0: Anu, wingi gue kayak apa jenenge? Gantian wong sedela tok.
1: Tok los kayaknya.
0: Tok los.
1: Datang untuk pergi.
0: Datang untuk pergi ya.
1: Iya. Tok los.
0: Tok los. Pok.
1: Lagune kayak apa lagune?
0: Lagune iki Rinjing Buntung Perawan Pabrik Mojang Pariangan.
1: Lah Mojang Pariangan.
0: Mojang Pariangan. Ya salam iya. Bisa pakai.
1: Perawan Bandung. Perawan Sunda.
0: Perawan Sunda.
1: Salam ya.
0: Ya.
1: Pertama Mbak Desi yang dari cerita sepanjang masa pernah menderita.
0: Amin.
1: Dengan itu kita semakin paripurna. Mama Ida sudah bu ya Mama Ida ya. Ida sedang siang.
0: Mama Ida
1: siang. Mama Ida mau ngejaya. Ida serontul. Iradun. Gendurwo, Mahano, Mate.
0: Gendurwo. Tadi
1: juga buat sama ini ya Remines Tanti Kakir Duren. Ini adalah Suwadi.
0: Yes.
1: Anak lu mbak, anak yang sing magel ya mbak. Si apa Balok
0: sih? Aki Balok.
1: Iya. Alas ke Kang Bagol.
0: Okay.
1: Dan Payung.
0: Yuk.
1: Iya. Terus buat Sarmila. Purusti. Purusti masuk, wis masuk ya. Sayang kok kabeh mbelah. Mbelah sih.
0: Yes.
1: Kapan menggunakan kapan?
0: Kapan ya?
1: Kapan-kapan ya kus plus.
0: Kapan-kapan ya. Makasih ya, Pak.
1: Ya, nanti nuwun.
0: Ye, sami-sami. Nang burine pot ini sokang siang.
1: Sokang siang. Topokan Banyumasan.
0: Iya, Mama Siti kepriwe kabare?
1: Alhamdulillah wis turu, Mbak.
0: Loh, ayam temen bobo siang.
1: Wah, gunane turu tok.
0: Oh, alah. Rika ngerti takoni lebih lebih seneng paya kacang apa paya kedele apa keripik tempe.
1: Lah telune.
0: Enak kabeh ya, Pak.
1: Iya, ora pilihan.
0: Ora pilihan kabehan enak.
1: Kabeh enak ya kemrejek.
0: Iya. Tapi biasane sing sering apa?
1: Kepriwe?
0: Sing dipangan apa?
1: Sing dipangan?
0: Ya, sing sering dimakem apa?
1: Oh. Ya tempe.
0: Keripik tempe ya.
1: Iya, keripik tempe negakanan dan murah.
0: Murah enak ya.
1: Iya, 8000 oleh tempe sebungkus.
0: Oh, iya.
1: Anu kae Mbak Desi?
0: Alam.
1: Ese tembangnya para.
0: Lah ya kowe mikir yang Buntung apa Perawan Pabrik?
1: Lah kowe Perawan Pabrik bae kowe ya.
0: Perawan Pabrik bae ya.
1: Arep. Ya salam aja kok. Mbak Darisa, Pok ini kelalen apa orang ngalami ya, yor apa sih Pok, Mbak Irdi, Mbak Wati, terus Pak Katim, terus apa mana ya Mbak Desi, Mbak Wati, Mama Cantika, terusannya, Mama Dede apa ya? Mama Dede sih wong ndi kae?
0: Mama Dede apa Mama Ade?
1: Oh.
0: Mama Ade, Mbok.
1: Mama Ida. Dua-duanya. Ya kan perawan Prabi Petak tunggu ya. Halo. Mbak Desi apa teman sih suaranya lah.
0: Masa sih?
1: Kena kok.
0: Gih, wis perek apa urung?
1: Wis, telah gentawang lah ya.
0: Gentawang karena kayak caga kandu ya.
1: Kayak artis loh, gentawang.
0: Dan, pokoknya. Ditunggu ya, Mak. Yo.
1: Ya, selamat pagi Mbak Desi.
0: Yuk.
1: Makasih, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetulur ke wis apa jenengane tong-tongan yang kudu pamitan arep siap-siap warta siang ya lur ya. Nyong ya matur nuwun banget Rika sing wis pada setia nang acara topokan. Monggo nyong balik maning go Rika tenang bae jamaring ngene-ngene ya. Siji loro telu kelila.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, kita akan simak bersama Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, penerapan e-retribusi di pasar rakyat kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi kami 9 Juli 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 di akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperluas penerapan e-retribusi di pasar rakyat sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi. Sistem pembayaran non-tunai ini juga diharapkan membangun kepercayaan pedagang sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
1: Penerapan sistem e-retribusi mulai dioptimalkan di sejumlah pasar rakyat Kabupaten Banyumas. Langkah digitalisasi ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola retribusi pasar sekaligus meningkatkan transparansi pendapatan daerah. Kepala DKU KMP Kabupaten Banyumas, Gatot Eko Purwadi mengatakan, sistem pemungutan retribusi secara manual selama ini masih memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Melalui e-retribusi, setoran pedagang dapat langsung masuk ke kas daerah sehingga pengelolaannya dinilai lebih transparan dan akuntabel. Tahun ini, pemerintah Kabupaten Banyumas telah meluncurkan e-retribusi di 14 pasar rakyat. Penerapannya dilakukan secara bertahap dengan Pasar Manis menjadi salah satu pasar yang telah mengoptimalkan sistem tersebut. Selain Pasar Manis, penerapan e-retribusi juga mulai berjalan di Pasar Cilongok dan Pasar Karangluas. Respon pedagang disebut cukup positif karena pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai dan setoran retribusi langsung tercatat sebagai pendapatan daerah.
2: Tentunya mereka tidak repot-repot lagi menyediakan uang tunai gitu kan, karena ini cashless gitu kan, jadi memudahkan para pedagang. Tentu sistem ini juga akan membangkitkan atau menumbuhkan kepercayaan pedagang, karena apa tadi yang saya sebutkan, latar belakang sebelumnya kondisi seperti itu, dan sekarang mereka percaya bahwa uang mereka itu menjadi pendapatan asli daerah.
1: Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi kendala infrastruktur dan literasi digital sebagian pedagang. DKU KMP Banyumas terus melakukan pendampingan serta berkolaborasi dengan perbankan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi. Kedepan DKU KMP Kabupaten Banyumas berencana mengembangkan dashboard informasi retribusi secara real-time di pasar rakyat. Melalui sistem ini, pedagang dan pemerintah dapat memantau perkembangan pendapatan pasar sekaligus memperkuat kepatuhan pembayaran retribusi untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah pasar rakyat di Kabupaten Banyumas kini didorong menggunakan sistem transaksi digital untuk pembayaran retribusi. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai terobosan ini? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
3: Menurut saya sih memudahkan, tapi selama dia masih menerima cash ya nggak apa-apa. Karena kebanyakan kan ibu-ibu gitu kan, sama yang belum melek teknologi, jadi masih cenderung non ini apa tunai gitu.
4: Untuk saat ini kan memang sudah marak pembayaran dengan kris lah, bahasanya bukan duit kalau saya kris. Dan menurut saya, karena saya juga termasuk pengguna ya Mbak, pengguna karena di ojol juga kebanyakan udah pakai kris, ya lebih simpel, lebih efisien, dan yang pasti tidak takut kehilangan uang. Itu karena kan kita nggak mau nggak bawa uang cash, sehingga nggak terlalu khawatir tentang kehilangan uang.
0: Ya, pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Purwakarta terus memperkuat transformasi digital di sektor pelayanan publik melalui penerapan sistem e-retribusi di pasar rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPWBI Purwakarta, Ana Nur Faizah, dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Silakan Vinta.
5: Saya sudah bersama dengan Asisten Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPW BI Purwokerto, Ana Nur Faiza, dan akan membahas mengenai penerapan e-tribusi di pasar rakyat. Mbak Ana, izin boleh dijelaskan bagaimana sih Bank Indonesia sendiri memandang penerapan e-tribusi ini sebagai bagian dari transformasi digital di sektor pelayanan publik?
6: Ya, kalau dari kami, dari Bank Indonesia Purwokerto memandang dengan adanya e-retribusi ini menjadi salah satu tonggak transformasi digital di Pemda, khususnya untuk Pemda Banyumas, di mana dengan adanya e-retribusi akan memicu para pedagang untuk memiliki habitual bertransaksi digital yang akhirnya terciptalah ekosistem digital khususnya untuk sistem pembayaran di pasar itu sendiri.
5: Oke, lalu apa sih Mbak peran BI sendiri dalam mendukung implementasi sistem pembayaran digital di pasar?
6: Ya, kalau dari Bank Indonesia sendiri kami itu mendukung dari sistem fasilitasi untuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran digital di mana kami memfasilitasi baik itu dari sarananya, lalu juga kami juga memberikan edukasi dan kami terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan tadi ekosistem sistem pembayaran digital.
5: Oke, lalu bagaimana strategi BI sendiri untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital bagi pedagang pasar, Mbak?
6: Ya, dalam beberapa kesempatan kami memberikan edukasi kepada para pedagang atau merchant melalui ormas-ormas, lalu juga komunitas atau paguyuban di pasar sehingga para merchant atau pedagang ini siap gitu untuk menerapkan e-retribusi dan juga digitalisasi sistem pembayaran termasuk kris, di mana biasanya kami mengundang para pedagang atau kami on the spot datang ke pasar untuk memberikan edukasi tersebut.
5: Oke, lalu Mbak gimana strategi BI sendiri dalam meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital bagi pedagang pasar, Mbak?
6: Ya, jadi untuk literasinya sendiri, selain tadi ada edukasi, kami juga memberikan poster-poster, lalu juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para pedagang atau UMKM yang ada di pasar, sehingga kemampuan digitalnya itu tidak hanya berhenti pada saat edukasi, namun bisa kembali digali dan dipelajari di waktu-waktu senggangnya seperti itu.
5: Oke, lalu apakah penerapan e-retribusi ini menurut Mbak juga dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat khususnya bagi para pedagang tradisionalnya?
6: Ya, tentu ya. Ini sangat bisa menjadi opportunity untuk peningkatan inklusi keuangan. Mengapa? Karena jika dibandingkan dengan pembayaran retribusi secara tunai, dengan adanya e-retribusi mau tidak mau para pedagang harus membuka akun bank. Dari situlah inklusi keuangan meningkat dan akses terhadap keuangan digital juga dapat meningkat seperti itu.
5: Oke, lalu bagaimana sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah agar digitalisasi pasar rakyat dapat berjalan lebih optimal ke depannya?
6: Ya, sinergi dan kolaborasi yang kami laksanakan antara Bank Indonesia Purwokerto dengan pemerintah Kabupaten Banyumas terus digalakkan, di mana salah satunya pada kesempatan di bulan Juni lalu kami meluncing bersama Kabupaten Banyumas penerapan e-retribusi pasar di 14 pasar Banyumas, yang mana sekarang progresnya itu sudah menuju fully implemented, sedang berkoordinasi dengan Kominfo dan juga Bank Jateng seperti itu.
5: Oke, terakhir Mbak, apa yang menjadi harapan BI sendiri terhadap penerapan e-retribusi dalam mendukung efisiensi transaksi, transparansi, dan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya?
6: Ya, dalam hal penerapan e-retribusi ini tentunya kami sangat berharap pemerintah Banyumas dapat lebih efisien, efektif dalam mengelola anggarannya dan juga penerimaan asli daerahnya. Di mana dengan adanya e-retribusi yang semula pencatatan penerimaan itu cenderung transaksional atau konvensional, kini dapat lebih terukur dan terpantau. Sehingga yang tadinya potensi-potensi kebocoran dalam pengumpulan retribusi bisa dapat ditanggulangi, dan harapannya peningkatan PAD dapat menjadi salah satu dongkrakan untuk pertumbuhan ekonomi di Banyumas itu sendiri.
5: Oke, siap. Terima kasih Mbak Ana atas wawancara bersama RRI.
0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meresmikan radar cuaca S-Band Cilacap yang pertama di Indonesia. Memiliki teknologi paling canggih guna memperkuat pemantauan cuaca dan mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah selatan Pulau Jawa. Kita dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meresmikan radar cuaca tipe S-Band di Cilacap dan menjadi yang pertama di Indonesia guna memperkuat pemantauan cuaca dan mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah selatan Pulau Jawa. Peresmian dilakukan oleh Kepala BMKG Profesor Faisal Fatani didampingi PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, dan anggota DPRD Jawa Tengah David Isak. pada Rabu di Gedung Radar Cuaca Cilacap yang berada di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi. Kepala BMKG Faisal Fatani mengatakan radar S-band di Cilacap merupakan radar pertama dari 5 unit radar sejenis yang tengah dibangun BMKG di Indonesia. Selain di Cilacap, radar cuaca S-band dengan jangkauan hingga 400 km juga dibangun di Natuna, Tanjung Pinang, dan Saumlaki. Sedangkan satu radar C-band dibangun di Tangerang. Faisal mengatakan jika saat ini BMKG telah memiliki 45 radar cuaca dari total kebutuhan nasional sebanyak 75 unit. Keberadaan radar cuaca ini guna memperkuat sistem observasi meteorologi maritim nasional. Menurutnya Cilacap dipilih karena berada di pesisir selatan Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga menjadi lokasi strategis untuk memantau pertumbuhan awan hujan, curah hujan hingga potensi bencana hidrometeorologi. Radar tersebut juga sekaligus meningkatkan layanan peringatan dini cuaca ekstrim bagi masyarakat dan berbagai sektor strategis.
8: Untuk S-band radar, ini adalah yang pertama kali diresmikan. Selebihnya ada 4 lagi yang sedang dalam proses pembangunan. Dan harapannya mengapa dipasang di Cilacap, ini karena daerah ini adalah sangat strategis, berada di sisi selatan dari Pulau Jawa, menghadap langsung ke Samudra Hindia, yang nantinya radar cuaca ini dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi hujan, curah hujannya, kemudian juga untuk potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di daerah Cilacap dan sekitarnya. Di samping untuk keperluan tersebut juga digunakan untuk kepentingan dari keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, dan juga digunakan sebagai bahan bagi BMKG untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Cilacap dalam sektor pertanian, dalam sektor sumber daya air, dan juga energi, sehingga kehidupan masyarakat di daerah Cilacap dan sekitarnya akan berjalan dengan lebih baik karena negara hadir di daerah ini.
7: Sementara itu, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menyambut baik beroperasinya radar cuaca tersebut. Menurutnya, teknologi ini akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana secara lebih cepat dan akurat. Ami juga berharap keberadaan radar S-band dapat menjadi salah satu pendukung dibukanya kembali rute penerbangan menuju Cilacap sekaligus mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Intan menjadi pelabuhan internasional.
9: Saya berharap sekali apabila pemerintah pusat mengetahui bahwa di Cilacap sudah ada radar cuaca yang speknya cukup tinggi, bisa kembali mengupayakan untuk pembukaan penerbangan ke Kabupaten Cilacap dan juga pelabuhan Tanjung Intan Kabupaten Cilacap untuk menjadi pelabuhan internasional terbuka untuk umum, tidak hanya pelabuhan curah. Karena dengan adanya radar ini juga dapat menunjang sarana transportasi udara dan laut.
7: Untuk diketahui jika radar cuaca S-band merupakan jenis radar paling canggih yang dimiliki BMKG dengan jangkauan hingga 400 km. Selain cakupannya lebih luas dibanding radar C-band atau X-band, radar ini juga memiliki resolusi tinggi hingga informasi cuaca dapat disajikan hingga tingkat kelurahan. Dengan beroperasinya radar cuaca S-band di Cilacap, BMKG berharap layanan informasi cuaca dan peringatan dini bencana semakin akurat, sekaligus memberikan manfaat bagi berbagai sektor strategis di wilayah selatan Jawa Tengah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar dari Cilacap, kami ajak Anda menuju ke Purbalingga. Pemerintah terus memperkuat akses pendidikan melalui penyaluran bantuan bagi pelajar. Tahun ini lebih dari 117.000 peserta didik di Kabupaten Purbalingga menerima bantuan pendidikan, termasuk program Indonesia Pintar atau PIP. Berikut laporan Fitri Hasanah.
10: Di bidang bantuan

0: 111 miliar. Pada 2025, bantuan operasional pendidikan terdiri atas PAUD sebesar 10,6 miliar, SD 58,2 miliar, SMP 37 miliar, dan pendidikan non-formal atau kesetaraan 5,4 miliar. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen dan berharap seluruh bantuan yang disalurkan, baik melalui PIP maupun bantuan satuan operasional pendidikan, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak sekolah dan peserta didik.
1: Program Indonesia Pintar atau PIP pada tahun 2026 ini total penerima ada 45.651 anak, yaitu mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, dan juga paket A, B, C. Kami sangat berharap dan kami sangat siap berkolaborasi dengan berbagai program di kementerian agar mendukung bagaimana kualitas-kualitas generasi muda, generasi masa depan di Kabupaten Purbalingga ini bisa mencetak produk-produk unggulan, bisa mencetak manusia SDM yang unggulan yang nanti akan memajukan Kabupaten Purbalingga di waktu yang akan datang.
0: Bupati Fahmi berharap seluruh bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar dan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ya, pendengar dari Purbalingga, kita ke Banjarnegara. Ketua PGRI Banjarnegara, Heling Suhono, ajak guru jadi pemimpin di era pembelajaran digital. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
3: Ketua PGRI Banjarnegara, Heling Suhono, mengajak para guru untuk terus meningkatkan kompetensi sekaligus berani mengambil peluang mengisi berbagai jabatan yang tersedia di lingkungan pendidikan. Menurutnya, guru memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin, baik di lingkungan pendidikan maupun jabatan struktural selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ajakan tersebut disampaikan Heling dalam seminar pendidikan bertema pengembangan kepemimpinan pembelajaran digital yang diikuti ratusan guru di Rumah Guru PGRI Banjarnegara. Heling menegaskan, makna kepemimpinan saat ini tidak lagi identik dengan jabatan formal. Seorang guru juga harus mampu menjadi learning leader yang menginspirasi peserta didik melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Dia juga mendorong para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, semakin banyak guru bergelar magister, semakin tinggi pula indeks ASN yang berdampak positif bagi pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
4: Kita tidak bisa terlepas dari transformasi digital yang sekarang ini marak di berbagai bidang. Oleh karena itu, kepala sekolah, guru harus menguasai keterampilan digital. Ya, selain literasi digital, maka kepemimpinan digital juga menjadi hal yang sangat penting. Salah satu yang paling krusial, guru, kepala sekolah harus mampu mengoperasikan perangkat digital yang sekarang ini sudah marak berkembang di sekolah.
3: Selain itu, Heling mengungkapkan saat ini terdapat 37 jabatan yang masih kosong di lingkungan pemerintah daerah. Dia berharap para guru tidak ragu memanfaatkan peluang tersebut karena profesi guru juga memiliki kesempatan menduduki jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku. Yanuar Adi melaporkan.
2: Ya, mendengar kita akan ke informasi Piala Dunia.
5: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Ya, pendengar, FIFA menunjuk wasit dan perangkat pertandingan asal Argentina untuk memimpin laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Maroko. Penunjukan ini memicu perdebatan karena dianggap merugikan atau menguntungkan bagi pihak tertentu. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Rehan.
6: FIFA resmi menunjuk wasit asal Argentina Facundo Tello untuk memimpin laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Maroko yang akan digelar di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Penunjukan tersebut menjadi perhatian karena seluruh perangkat pertandingan juga berasal dari negara yang sama. Facundo Tello akan didampingi dua asisten senegaranya, Juan Pablo Belati dan Gabriel Shade. Sementara Dario Herrera ditunjuk sebagai ofisial keempat, sedangkan Cristian Navarro bertugas sebagai asisten wasit cadangan. Keputusan FIFA itu memunculkan beragam tanggapan dari penggemar sepak bola. sejumlah

0: Pihak mempertanyakan penunjukan perangkat pertandingan yang seluruhnya berasal dari Argentina karena berpotensi memimpin laga yang melibatkan calon lawan tim mereka di babak selanjutnya. Meski demikian, regulasi FIFA tidak melarang wasit dari negara peserta memimpin pertandingan selama tidak melibatkan tim nasional mereka sendiri. Penunjukan seperti ini juga bukan kali pertama dilakukan dalam turnamen besar. FIFA tetap mengedepankan aspek profesionalisme, integritas, dan rekam jejak wasit dalam menentukan petugas pertandingan. Dilansir dari laman FIFA, Facundo Teo merupakan salah satu wasit elit asal Argentina yang telah berpengalaman memimpin berbagai laga bergengsi, termasuk di Piala Dunia 2022, Copa Libertadores, serta sejumlah turnamen internasional FIFA lainnya. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan FIFA kembali mempercayainya memimpin laga penting di babak perempat final. Di sisi lain, meski isu ini ramai diperbincangkan, kubu Prancis memilih bersikap tenang. Skuad asuhan Didier Deschamps menegaskan fokus mereka tetap pada persiapan teknis untuk laga kontra Maroko. Bek Prancis Dayot Upamecano menegaskan timnya lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi Maroko daripada memikirkan siapa yang akan memimpin pertandingan. Menurutnya, seluruh wasit yang ditunjuk FIFA telah melalui proses seleksi dan layak memimpin laga di level tertinggi. Adapun Prancis melaju ke perempat final setelah mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0, sedangkan Maroko memastikan tiket 8 besar usai menundukkan Kanada 3-0. Pertandingan kali ini akan menjadi pertemuan kedua Prancis dan Maroko di ajang Piala Dunia. Sebelumnya kedua tim berjumpa pada semifinal Piala Dunia 2022 yang dimenangkan Prancis dengan skor 2-0 lewat gol Theo Hernandez dan Randal Kolo Muani. Kini mereka siap berduel untuk memperebutkan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Pemenang laga ini berhak melaju ke babak berikutnya dan akan menghadapi salah satu di antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, pendengar, demikian informasi Piala Dunia.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Baik, pendengar, informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi Kamis 9 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Ya, pendengar produk dangdut adalah kita. Jadi pendengar pagi tadi ya, sebelum saya berangkat, ya pada saat berangkat gitu kan, melewati kantor Taspen Mandiri Purwokerto, dan di situ memang terjadi demo aksi yang dilakukan oleh korban ataupun juga nasabah yang menjadi korban penipuan investasi bodong ya oleh oknum karyawan Bank Taspen. Ini tentu kita sangat memprihatinkan sekali ya, mereka menjadi korban iming-iming investasi bodong begitu. Saya jadi kepengen ya sedikit apa ya namanya, sharing edukasi juga kepada pendengar. Sekiranya memang memiliki jumlah uang entah itu besar ataupun juga sedikit, lebih baik kalau misalkan mau investasi itu ya harus dilihat dulu ya, kira-kira ini aman gak ya, mencurigakan atau tidak. Biasanya kalau dengan iming-iming bunga atau keuntungan lebih besar, itu malah justru patut kita curigai ya. Jadi saya pengen tahu nih, semisal pendengar Prodangdut ya kan, punya modal atau punya uang 1 juta aja, itu kira-kira duitnya mau diputer buat apa sih? Apakah juga mau investasi atau mendingan buat usaha sendiri? Kalau mau usaha sendiri, mau bikin usaha apa? Yuk, 632336 atau di 0811-1540-09. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Prodangdut, selamat siang.
2: Dengan siapa?
3: Umang Asmara.
2: Ya Allah, lenjeh banget. Ngarep buri, orang uman-uman batir. Pancen. Ya, nyarep takon naring Rika. Agar duit 1 juta itu uangnya mendingan buat investasi atau mau ya, buat modal usaha deh sendiri aja.
3: Karena si investasi yang penting, modal yang penting itu loh.
2: Ya diceritakan nah, pentingnya apa, orang pentingnya nah, apa?
3: Investasi ya,
2: Investasi.
3: Investasi siapa?
2: Ya gue lah pokoknya.
3: Oh enggak, gue modal gak lah.
2: Modal usaha apa?
3: Ya usaha apa-apa, penting maju.
2: Sing penting dikelola dewek ya, orang dititip nang ngomong. Dikelola
3: dewek kayak gitu. Gue gak harus maju, gue inventasi. Sama ngomong-ngomong sih, gue mampu apa
2: pribadi. Yes, mulia banget ya.
3: Dan lagunya apa gue?
2: Lagunya kayak rujuk.
3: Terus?
2: Cinta Berbungkus Koran.
3: Gue main gue.
2: Wis, Caca Handika. Salamnya enggak siapa, salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Valo, untuk Kapron, untuk Bapak, Mama Ace, Bung Siva, Saudara Suwati.
2: Iya.
3: Tuh cukup buat kenan kaki ratu, nenek-nenek gue. Di Kapron. Tuh juga Mama Sita, ya, mau ya?
2: Mama Siti.
3: Terus Wati, Mbak Wati yang mau naik, nanti kamu nija. Terus juga buat Mr. Kenjot, Armila, Mama Siva, Mama Sabri, Mama Rusti, Irwansa, Ardiansa. Terus juga buat semuanya saja lah ya.
2: Ya.
3: Melas, yang guri buat Mbak Rizu, Metuka.
2: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mama Rusti nih, yuk kita buka dulu. Selamat siang Prodangdut.
4: Selamat siang, Dendut ada Rasmita.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mama Rusti?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak. Jenengan sehat, Mbak?
2: Gih, sehat walafiat, waraslamet.
4: Syukurlah nomor siji.
2: Nomor siji sing penting kue sehat waraslamet, terus duite ya kudu selamat juga. Oke, Mak. Rika ngar duit 1 juta, duitnya mending go investasi apa mending go modal usaha dewek, dicekel dewek, muter dewek?
4: Ya enggak tanya enggak gue investasi baik gue lah.
2: Investasi baik. Tapi iya. Kudu kae hati-hati sih investasi kan akeh sing tipu-tipu aja ngasih.
4: Iya.
2: Ketipu iya, kayak mau kayak melasi banget esok-esok yang ada narap mangkat kantor ngeliwati wong pada demo. Ya gue anu korban nasabah bang gue sih oknumnya sing nakal.
4: Oh.
2: Iya. Anggere investasi carane ora kesel ya Mak ya.
4: Iya.
2: Mengkari nampani bunga retok kayak gue.
4: Enggane anak duit 1 juta gembel. Iya. Mana orang anak duit 1 juta?
2: Iya kan ki angger, wong kan ki anu angger. Misal, ki kan anu angger misale paribasan ewondene.
4: Iya.
2: Iya ki make cinta berbungkus koran, anak rujuk, tambal ban, selamat pengamen. Jangan ya dek ya, ayo ting-ting mau yang mana dulu nih.
4: Tambal ban baik,
2: we. Tambal ban baik, ya. Salamnya buat siapa nih salamnya nih?
4: Ya, gue sing mulai yang gue jenengan, gue ya. Pada sehat, aki terang-terang. Mudah-mudahnya paringi sehat, KBN aja, anak papa. Terus, anak Pak Radun, Pak Dasrun, Mr. Balo, Mr. Genjot, Pak Herman, Pak Kumbang. Terus mam apa kayak dalange dalang Suwati, mama Santi, mama Santika, Bu Yanti, Bu Mun, loro-lorone, mama Ida, mama Ade, mama Darisa, mama Luna, Teh Putri, Teh Putri kayaknya sih banget ya Mbak, temen-temen ya.
2: Iya,
4: mudah-mudahan ya pada sehat lah. Ya enggak KPP ya Mbak, nyong kesuwun guys, mlebu gasik.
2: Nggih.
4: Sing bareng metu karep-arep. Ya ngono njenengan sing sehat bae ya Mbak.
2: Atur
4: nuwun banget. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur buat Mama Rusti di belakangnya Mama Rusti. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut kita.
2: Ini kumaha tuh? Yang semangat atau Akang?
5: Buka dengan rotan di dalam tabung.
2: Cakep.
5: Bukan aku mau ikutan, teleponnya susah nyambung.
2: Aduh, kasihan banget. Mang, kumaha ada, Mang? Sehat, Mang?
5: Pangesto.
2: Alhamdulillah.
5: Sama Mbak Desi ya.
2: Iya, betul
5: sekali. Mojang dari Purwokerto.
2: Dari Banyumas, Kota Purwokerto.
5: Ya. Dari Banyumas, Purwokerto, Peserawalo di sana ya, Pati Keraja. Tahu dah walau Pati Keraja juga ada Banyumas. Sungai Serayu tahu.
2: Cakep. Oh enggak ya, Mang. Hah? Nih ya. Ini kan tadi pagi aku berangkat kerja ngelewatin orang pada demo, gara-gara ditipu sama oknum pegawai bank. Orangnya udah ditangkap sih, itu salah satunya adalah modus-modus investasi bodong. Nah, aku lagi mau mengajak menghayal pendengar, sekiranya punya uang 1 juta, duitnya mendingan buat investasi apa mendingan buat modal usaha?
5: Mendingan dipakai pribadi modal usaha daripada investasi.
2: Banyak masalah. Banyak masalah ya. Usahanya usaha apa?
5: Ya sesuai kemampuan uang itu kan, apa kira-kira udah jual goreng-gorengan atau misalkan kalau di sini seblak bisa seperti itu.
2: Mending dikelola sendiri aja ya.
5: Ya kelola sendiri aja lah gitu kan.
2: Nggak usah.
5: Seperti saya sendiri, jangan punya uang pasti udah aja di kantong juga masih bisa masuk kan gitu aja. Masih tertampung kan seperti itu di antaranya ya. Atau misalkan ada uang elektrik, wah enggak, saya nggak punya sesuatu uang kontan, nggak punya uang elektrik, nggak punya ini ya itu aja. Belanja pun juga saya pernah belanja online, aplikasinya punya, langsung aja, gitu aja.
2: Oke, okay. Jadi lebih baik dikelola sendiri ya.
5: Kalau banyak online, misalnya ke pasar, misalkan mungkin nyari-nyari celana atau misalkan atau bau joko kotor baju, kan lumayan sambil cuci mata, kan gitu pada sih.
2: Betul betul. Cuci mata terus. Cuci mata we, eta.
5: Iya iya kan lumayan sambil hiburan, ah. Banyak yang lihat cuci mata.
2: Ketemu customer, gitu. Pembeli gitu ya. Misal kalau orang kalau orang Sunda mah kuliner terkenalnya emang sebelak gitu ya, jualan sebelak.
5: Coba kalau misalkan nawar misalkan ke toko ke supermarket, ini berapa atau kantong berapa, kan pelayannya mencetik, wah diomongin dulu, ditawaran dulu lah biar lama ngobrolnya gitu aja.
2: Oh dilama-lamain, modus banget ya mamang ya.
5: Iya, ban memperhatikan dulu.
2: Eh mang mah genit banget.
5: Bukan genit emang seperti itu.
2: Oke deh mang, mau bagi salamnya buat siapa?
5: Tahu ini jarang masuk kan, bukan gak, tadi juga bukan nggak ikut, tadi kadang nyamuk, kadang nggak terangkat telepon saya. Yang ingat mau buat Mama Pahit, Pak,
2: okay.
5: Mas Dasrun ya,
2: yes.
5: Atau yang siapa lagi? Ah, pokoknya semua semuanya aja ya.
2: Okay.
5: Ada nah, ini seperti itu di antara ada pantun nih buat pantunnya, pesan buat para wanita, tadi kan. Jakarta jalan keramat tuh kan.
2: Cakep.
5: Naik roda ke kota Kendal.
2: Cakep.
5: Wanita lebih terhormat. Jangan tergoda rayuan gombal.
2: Jangan tergoda rayuannya Mang Irwan.
5: Ya pokoknya siapapun juga jangan tergoda. Pokoknya dengan siapapun juga.
2: Dengan
5: juga.
2: Siapapun juga.
5: Kan okay. Ada kan ada sagu ada bakwan kan. Ada pisang ada sagu.
2: Artinya.
5: Ada bakwan campur ada bati. Jangan bimbang jangan ragu. Ahmad Irwan teh pria sejati.
2: Asik. Pria sejati, makasih loh Mas
5: tidak,
2: Is.
5: Tidak suka menggombal.
2: Tapi sukanya merayu.
5: Ya itu.
2: Salam buat siapa? Ya udah ya.
5: Ya itu aja dulu.
2: Udah oke, okay. Thank you, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau dengerin ini dulu ya, Cinta. Ada cinta berbungkus koran dan apa cukup tipu untel koran?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

0: masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk bareng sama aku Desi Natalia ya. Saya mau menyapa dulu nih buat yang mau bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Gimana kabar Mbak Desi?
0: Alhamdulillah sehat, waras, selamat. Mister Genjot gimana kalau Mister Genjot?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat. Mister Genjot ya sih.
0: Oke. Mister Genjot nih, kalau punya duit sejuta, duitnya mau buat investasi atau mau mending buat usaha aja nih?
1: Nah, ya bagi kita pribadi Mas Desi ya, ya mending untuk kebutuhan keluarga lah daripada kasih investasi kan belum kan lah. Percaya lah, ada okay. Orang kan kadang-kadang itu percaya aja, yang enggak, jadi lebih baik aman ya di sendiri.
0: Mendingan duitnya buat keluarga aja udah jelas ya.
1: Iya, biasanya. Nah paling enak goreng ubi, ubi dikupas dipotong-potong.
0: Iya, cakep.
1: Daripada punya apa, punya modal yang lebih baik digunakan sendiri, daripada investasi bodoh.
0: Pantunnya bagus banget, Mister Genjot, setuju ya. Jadi daripada duitnya lari ke orang, mendingan diberdayakan sendiri aja buat keluarga, iya. Buat istri.
1: Jelas.
0: Udah pasti.
1: Aman dan bisa dirasakan.
0: Nah, bersama-sama ya.
1: Iya.
0: Bisa dirasakan bersama. Oke deh.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Boleh. Boleh buat.
1: Tadi yang baru turun siapa ya tadi?
0: Yang baru turun tadi siapa ya? Aduh.
1: Siapa ya? Kurang kenal.
0: Ini siapa namanya Mang yang di Jawa Barat, dengar Mang Irwansyah.
1: Oh, Mang dari Jawa Barat. Mahadamang Mang dari Jawa Barat ya.
0: Mang Irwansyah.
1: Ya, kenal wae ya. Ini kenal wae.
0: Salam kenal wae.
1: Patepangan.
0: Sugeng Tepang Deui.
1: Ini Genjot. Watepang Deui. Lamun aya kumpulan.
0: Apa itu artinya tuh?
1: Ya kumpulan maning karena waktunya ya kumpulan.
0: Oh, oke, okay. Siap.
1: Dan sending-sending bisa Sunda itu.
0: Oh, sending-sending bisa Sunda ya.
1: Iya. Ya kelakon dolan sih aring Jawa Barat.
0: Oh, apa pernah punya mantan di Jawa Barat?
1: Mantan ada tapi merantau di sana.
0: Iya. Terus
1: 2 tahun. Saudara malah menetap di sana 2.
0: Oh iya, betah ya. Rezekinya di Jawa Barat berarti.
1: Iya. Jadi kalau main ke saudara ya bisa ke sana.
0: Oke, bisa ketemu tuh.
1: Selanjutnya. Lanjut ya, salam ya. Buat Umang Asmara, Pak Pamin, Mister Balo,
0: ya.
1: Dalang Suwaji, Maida, Mak Indes, Mas Armila, Potini, Mak Cantika, Mbak Ida,
0: ya.
1: Terus Bu Rusti ya, kalau Mbak Ida, KB Baim Mbak, lagunya apa sih ngerti Mister Program?
0: Lagunya?
1: Yeah.
0: Lagunya rujuk jangan ya dek, haredang haredang haredang, terus nah, cemburu.
1: Nah gue haredang ya, digerak banget pancen.
0: Oke.
1: Ya buat Mbak Desi, Mbak Tukas saja. Yuk, terima kasih.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Prodang Lut, ngintir nang brune, Mister Genjot.
0: Asik, Jos.
2: Ketemu dong, ketemu.
0: Terus? Lah, Jan. Aja nesu ya, Pak Pamin ya. Aku kemarin belum menuju ke Pak Pamin. Yang aku tuju baru yang deket-deket, Kaki Radun.
2: Oh kayak gitu. Maka Bu, saya udah apa istilah apa ya, cerita kalau Bu Surti malah.
0: Oh iya, ya kan insya Allah.
2: Deket Mbak.
0: Oh deket banget ya.
2: Deket paling 10 meter.
0: Oh iya, insya Allah lah.
2: Ya, eseng-esengan lah tok Pak.
0: Ini insya Allah yang terdekat mungkin mau menuju ke daerah barat.
2: Barat. Berarti mau lala terus lah ya.
0: Kenapa?
2: Mau lala terus.
0: Apa itu?
2: Ya, plesir-plesir terus jangan mau lalah.
0: Oh. Enggak plesir kalau besok itu mampir. Karena ada kegiatan di arah barat, ya udahlah mampir ke pendengar yang ada di barat.
2: Mama aja, Pak.
0: Bukan, pokoknya rahasia nanti ujuk-ujuk. Kayak gitu.
2: Ya Mr. Kejot, ya Mr. Kejot memang lagi monitor. Ayo pas semengar RI gak laku kapan.
0: Ayo, kapan yuk.
2: Aku mah pakai telepon santai gue sama Mr. Kejot harus diangkat. Kayak gitu. Eh Miki apa, jadi rujuk baik mbak lah.
0: Rujuk, ntar dulu Pak Pamin. Nih kan karena berangkat dari tadi pagi tuh, aku berangkat kantor ngelewatin orang lagi pada demo. Karena kena tipu sama ini nih, oknum pegawai bank gitu kan. Nah itu kan salah satu modusnya adalah investasi, tapi ternyata investasi bodong. Jadi kalau Pak Pamin ditanya, misal punya duit 1 juta, itu duitnya mendingan buat investasi atau mendingan buat dikelola sendiri?
2: Ya kalau saya punya duit 1 juta ya alung go muter go warung min tambah. Ya sedikit-sedikit kan tambah. Ya anak-anak sisa ya ditabung lah go hari tua. Nah, soalnya kan lagi ngerasa kena udah sisi maling sih. Kayak gitu Mbak Desi. Jadi ya lebih baik jangan ikut invest. Kayak gitu. Ya salamnya buat semuanya saja A sampai Z. Contoh terkecuali pandemen RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Jadi apa ya istilah generasi utuh-utuhnya jarak singkat padat. Kayak gitu aja ya Mbak Desi. Pokoknya rujuk. Sampai ketemu di Mas.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Pamin yuk 632336. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Apa kabar Mbak Desi?
0: Baik, sehat. Ini siapa nih?
3: Ini dari Gombong Mbak Desi.
0: Oh, ini tetangganya Mas Gendro ya? Mama Riri.
3: Iya.
0: Kumaha ada Mang, sehat Mah?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, aduh aku jadi pengen batuk. Mama, kalau punya duit 1 juta, duitnya mendingan buat invest atau mending buat usaha sendiri aja?
3: Ya kalau begitanya mah mending buat usaha sendiri sih Mbak Desi.
0: Buat usaha sendiri aja, oke. Okay.
3: Iya deh. Oh ya Mbak Desi, ya, saya mau nanya.
0: Boleh.
3: Itu si siapa namanya tuh Kang Dadang, kenapa ya?
0: Iya, kenapa?
3: Itu kan dulu pernah nelpon ke itu, ke Pro 3 di Jakarta. Ya itu katanya 2 meter ya?
0: Waduh, kenapa nanya begitu ya? Jangan gitu atuh, ya nanya yang lain aja. Oh,
3: iya, jadi saya ada temennya gitu.
0: Oh iya, iya, oke. Mama Riri, Mama Riri mau bagi salam buat siapa nih?
3: Ya salam-salamnya buat semuanya yang udah masuk saja.
0: Oke. Okay.
3: Spesialnya buat Mbak Devinya aja.
0: Lagunya rujuk mau nggak?
3: Oh iya boleh.
0: Boleh ya, ini aja ya. Oke, ditunggu ya. Yuk, sama-sama. Yuk. Semangat buat Mama Riri. Belakangnya Mama Riri, ayo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut ada kita, aku lemas Mbak Desi.
0: Lemes nantak Mami online.
4: Lagu nama orang diputer dengan Siti Kademen.
0: Lagu apa?
4: Mojang Priangan, mau kan gak?
0: Mojang Priangan udah aku puterin.
4: Enggak, padahal kan Siti KDM. Siti KDM terus muter lagu apa itu?
0: Apa?
4: Pabrik.
0: Perawan pabrik.
4: Iya.
0: Ih, Mojang Priangan aku pikir udah diputer. Kalau enggak diputer berarti waktunya udah habis.

0: Okay.
1: Jadi panas banget, panasin cetar panasnya kok.
0: Tapi Pak, kalau pot ini punya duit 1 juta, mendingan duitnya buat invest apa mau ya, buat
1: sendiri, buat sendiri invest, kadang nggak beres.
0: Kalau invest tuh bohong ya.
1: Iya. Rugi ya, rugi ya, gimana ya? Tapi nah, nyaman dipegang sendiri lah, buat apa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Meja cocok belum?
0: Ya?
1: Meja.
0: Mama Ida. Belum.
1: Ya, pas semuanya pada cepat-cepat. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, di belakangnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Wabarakatuh.
0: Ini dengan
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa, G?
2: Iya, Pangling apa jalan, Sen?
0: Pak Martono.
2: Iya, sarang Pak De Martono. Kabarnya baik dan benar.
0: Oke.
2: Suasanya cerah. Situasinya aman dan jadi. Jadi selanjutnya, Pripun.
0: Alhamdulillah di sini juga panas.
2: Oke, terus aku udah nopo apa mau hujan? Pahain kau lah. Aku sedang doling.
0: Nengi, kulo pada tanglet. Bapak kanker kada arto 1 juta, duitnya mendingan gue invest apa mending gue anu usaha dewek?
2: Ya bisa untuk mendapat umroh dulu lah. Dapat umroh, insya Allah makan sedekat umroh sesuai kamu. Nah, lalu nanti bisa selama agama nanti orang itu weh.
0: Priwen sih.
2: Luar biasa loh bang.
0: Priwen?
2: Ya duit 1 juta temennya.
0: Ah, loh duit 1 juta apa keh?
2: Ya kalau bisa gue nempur barang bro.
0: Iya benar.
2: Ya nempur, berasa dilarang priwe lah.
0: Indis ekonomi ya, ekonomi lagi kayak 1 juta akeh banget, iya benar-benar.
2: Iya, gara-gara jurus setiap gue kepripun.
0: Mendingan suka nggak usah dewek ya, daripada investasi malah mbok ke Lombo ya.
2: Iya bisa gue nempur lah.
0: Benar. Oke Pak, mau bagi salamnya buat siapa?
2: Salam-salam Pak Ruskawa, Pak Sudadianto, Pak Sudihin Sekaria, Pak Sudaria Permana, Pak Suwarsono, Pak Suhedi, Pak Yuramata Yubi, Pak Ipudisu.
0: Oke.
2: Bu Melani, Bu Tari Sumarmo, Bu Ida Kanyawati, Bu Tia Damai Santi, Bu Windartun, Bu Ainur Rohimah, dan Bu Aam Puraisi. Ini Fatur Luwun. Selamat mendengarkan.
0: Linzi, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, yuk saya mau ngajakin. Kira-kira kalau ketemu sama mantan yang udah lama gak ketemu terus ngajak rujuk gimana ya? Ya asalkan mungkin bisa bersatu padu ya. Udah cocok lagi, nyambung lagi, rujuk kenapa tidak? Apalagi mungkin ada anak ya, as.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: aku mau yang ini saja.
1: Ah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Oke, baik mendengar. Yuk, kita masih ada waktu 20 menit ya di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi kalau misalkan pendengar punya duit 1 juta, mendingan duitnya itu buat invest atau mendingan buat modal sendiri aja. Yuk, 632336 atau di 0811540911. Saya mau nyapa dulu ya buat yang udah gabung by WA. Apa kabar? Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Desi lagunya rujuk udah ya. Salamnya buat Mr. Genjot, buat Mbak Desinya selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Oke. Dari Mas Untung nih, kalau 1 juta tok disimpan di situ, Mbak. Mau anak apa-apa, nek wis punjul enggak usah tutulan. Salamnya buat semua pendengar RRI, semoga sehat dan bahagia selalu. Buat Mbak Desinya juga sehat dan bahagia selalu. Amin, terima kasih. Betul ya, kalau misalkan duit 1 juta kayak dirasa masih nanggung, mendingan dikumpulin aja dulu ya. Nanti kalau udah agak lumayan banyak lagi baru diputer mau buat usaha apa. Atau bisa juga sebenarnya dari modal 1 juta bisa usaha bikin apa gitu ya. Kayak bikin makanan yang dijual-jual, dititip-titipin, itu juga sebenarnya bisa. Tapi semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Karena ya, intinya sih bagaimana manajemen pengelolaan uang. Jangan sampai, yang penting jangan sampai kita tertipu dengan iming-iming keuntungan dari investasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Oke, apa kabar? Ada Mas Anwar nih, Mas Anwar di Cilacap. Selamat siang Mbak Desi. Duit 1 juta ya, mendingan langsung buat kebutuhan pokok aja daripada buat yang lain-lain, apalagi kalau disimpan nanti malah justru habis nggak jelas kemana. Oke. Baik, terima kasih matur nuwun ya. Oke, yuk yang mau gabung di 632336 buka lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Nggih, kali sinten iki?
1: Dari Cipari Mbak Desi.
0: Cipari sinten iki? Cipari Cilacap.
1: Ya, Cilacap ya. Mas Santoso.
0: Oh, Pak Santoso. Ya, salam ya, kenal. Pak. Sehat. Pak Santoso kayaknya baru masuk ya?
1: Iya. Banu kalau acara pagi Jumat yang isi kan Pak Dokter Ismi apa ya?
0: Siapa?
1: Pak Dokter Ismi apa ya?
0: Ustadz Gifni.
1: Ya, sekarang enggak ada kan ya.
0: Ustadz Gifni masih.
1: Oh, masih ngisi ya?
0: Tapi kalau jadwal memang saya nggak hafal. Tapi Ustadz Kifni, Ustadz Enjang, Ustadz Soifullah, Ustadz Mintaraga, Ustadz Zaning Muhibin, terus apa lagi? Ustadz Saifuddin Kamali masih.
1: Punya apa tuh?
0: Lagu?
1: Ya.
0: Lagunya ada Pelasteri, ada lagi Sayang-Sayangnya. Ada Kali Hulasku.
1: Ya, lagunya itu aja ya Mbak.
0: Ikut aja, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata pecinta acara Mutiara Pagi. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Online karo wong keren mesti ngomong halo teh boleh.
0: Ora ki anu wis oleng banget anu ngenteni ayang Bardisun jarane arep kirim sega. Jarane arep kirim kae sega besek ngenteni ngasih nyong.
2: Sampeane kok Bardisun bae.
0: Nyong
2: penggemar ya sing ganteng-ganteng pirang-pirang sing keren-keren.
0: Aku menunda makan demi untuk ngenteni nasi besek jadi Mas Bardisun tersayang malah akhirnya kaliren ya gih. Kan. Ya Allah. Suren pisan.
2: Yang ngerti sih bedahayu wis janji karo njenengan anger ngerti urung gotol taklaki temenan
0: ya. Ya Allah, yalah, ya tolong omong.
2: Ya seneng anger ngobrol omong to gaduran ana nyatane
0: kaya kuwe. Iya, mulane kuwe. Apa kudu tek parani enggak?
2: Ya kersane nyong parahan janji Mbak Ayu Tinting. Meneng sing penting-penting mak bendungu le ya kuwe.
0: Iya, kudune kan kayak gitu ya, enggak usah banyak omong tapi langsung aja. Iya, langsung aja kudune sayang, aku udah kirim nasi besek ya buat kamu. Langsung ujuk-ujuk. Oh, Mama Luna.
2: Salam ya cantik ya.
0: Boleh.
2: Lagu mah dukung bae lah.
0: Eh, tapi ntar dulu. Iya, komen dulu atuh, komen dulu. Ini kan lagi musim-musim orang pada demo tadi pagi, Mak. Yang gara-gara penipuan investasi bodong. Jadi aku pengen tanya nih sama Mama Luna nih, kalau punya duit 1 juta, mendingan duitnya diinvestasikan atau mending dikelola sendiri aja buat usaha sendiri?
2: Alah ya, lebih baik deh, lebih nyamannya ya dikelola sendiri. Andekan luwih ya ditabung ke masa tuane. Karena kita itu wira swasta punya pensiunan kayak gitu, Bocahayu. Ya sing jelas yang gonjaga masa uripe dewek lah, wong urip kan orang mesti tetap bena sebel puyangnya. Angger nyekel duit kan orang bingung. Terkecualian si suamine nyenengan dokter lah nyong bisa njaluk tulung karo suamine nyenengan kayak gue. Ora larang saya.
0: Iya ya. Kayak
2: gue Bocahayu penjelasannya sekang nyong.
0: Iya ya, setuju nyong ya, sepakat.
2: Dikelola dewek, kalau ditabung semending-mending anak bunganya, anak jasanya kan lumayan kayak gue loh.
0: Iya benar banget, benar banget.
2: Ya orang kan kakan pola lah, inventasi-inventasi yang ini zamannya lagi orang karu-karuan lah.
0: Iya, malah tadi ya.
2: Ake wong puyeng
0: terus anu pada ya, pikirannya.
2: Ake wong puyeng cepet bikin gelap mata, apapun dilakukan yang penting tujuannya tercapai kayak gue. Kayane loh, iya. Nyusia orang.
0: Nyong be ora, wong nyong enggane. Nyong be enggane nanu esuk-esuk. Keratakan mangkat subuh.
2: Iya, iya.
0: Dilakoni
2: iya.
0: Mbok mak.
2: Iya benar itu. Wanita sing mandiri.
0: Mengudara kita, maring kampus disit, setor-setor ae ya kowe.
2: Ora apa-apa Cahayu. Sing penting awake penjenengan kuwi diparingi sehat waras.
0: Amin.
2: Terus luar dalem kayak gue kan jadi arep pahala apa bayan bilalah enteng, terus kesemangatannya juga ana kayak gitu loh.
0: Ya benar.
2: Ya nyong jadi sida salam dia ya.
0: Iya sida.
2: Kayak gue 100% full pokoknya duit dikelola dewek.
0: Ya.
2: Intinya anggar ngile ya susah jadi mungsuh kayak gue mbok.
0: Iya benar banget pokoknya kayak karo batir kayak orang susah utang. Bener.
2: Orang diwai kesu, diwai tetapi angel
0: anyong siki mending.
2: Jangan juga kayak gitu Mbak Desi.
0: Iya, iya bener.
2: Manyong utang bisit ya, anyong ya lukit karo bojonera diwai. Kita sumpah demi Allah pengalamannya aku loh. Akhir-akhirnya lu, suami istri itu pada utang gue, wong kono ngontrak gak semangsang gue. Perak.
0: Ya Allah, siapa sih wongnya?
2: Takon esus lah.
0: Oke, pokoknya apakah jenengnya anggar karo badir ke aja anak urusan utang piutang dewek karep lagi malah jadi kayak ngemis-ngemis
2: jaga ya gue lah tetep bahen lah, tetep jadinya mungsuh kok.
0: Iya benar banget.
2: Yang paham berkali-kali
0: yang bewis kapok
2: suka rohan dewek ya juga sisan gawe.
0: Suka mending domong pelit daripada wis selangi bodoh-bodoh. Iya, karena golek-golek duit karo kemeringet dan air mata kok.
2: Prinsipnya kayak gitu ya Bocahayu, orang cedewek juga orang anak yang tulung-tulung.
0: Nah, jangan sampai gaya hidupmu mengganggu keuangan tetangga, wis.
2: Iya benar-benar,
0: ya, Mbak.
2: Benar-benar, wong-wong sing benar pokoknya lah. Kalau punya kepribadian lah. Jadi kayak gitu ya Bocahayu, apa maning kok, wong liat sahabat temen. Kedulur juga bisa kayak gue, Cahayu.
0: Nah, iya benar-benar banget.
2: Kayak uripe aja ngerusui. Aja dirusui kayak gue baik karena penyong. Yang yeah. Salah alhamdulillah kami cilik orang tahu udah digawe juga orang ngerusui wong ayo gue.
0: Iya benar banget. Ya.
2: Bunda Munaro,
0: si konten,
2: Bada Risa, Ma Ida, Mami Cantika, Mami Sarmila, Mami Yanti, Sugeng Sonten, Bapak Anto, terus anak-anak maning Bapak Pamin, Kakine Sunong, terus anak Mas Ardiansa, anak Mas Ari Anggara, kaya niku mawon Mbak Ayu, gue Mbak Ayu Minas kalau kaki Herman. Kesuwun pisan. Moga-moga seliramu selalu diberikan sehat, jasmani lan rohani luar dalem ya Cahayu.
0: Amin.
2: Kesuwun pisan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Lonel, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita ratu.
0: Iya, kerian teneng kita kakak ini. Wah, laku sih melas temen. Ya kan yang melebu disit, sehat ki.
3: Alhamdulillah sehat temen.
0: Kini nene apa jenengannya? Halo. Ini nene godok nak godong apa? Kayak masak nak godong apa?
3: Anu, ini kan sayur bening, cari apa, bakso.
0: Wih, enak teman.
3: Enggak gampang gue ngontor nih
0: kumasih. Nah, apa? Gole apa?
3: Ngontor.
0: Gole ngontor.
3: ngontor nggih.
0: Oh.
3: Arwana toyane kan mandan lunyu.
0: Jadi bisa.
3: Nggih. Mingkem ilang, mingkem ilang. Kan mun mandan toyane ini.
0: Mingkem ilang orang-orang mawi mamah ya langsung gontor ya.
3: Mandan cepet nge. Anu napane gilinge.
0: Oke.
3: Okay.
0: Yang kondisi Rika tok takoni enggan misal duit 1 juta mendingan duitnya enggak modal usaha apa mending diinvestasikan.
3: Enggane, enggane.
0: Ya kan anu enggane ewon dene.
3: Enggane kakine 1 juta ya. Coba dewa kene ini ne. Enggak anger sing bon-bon sing enggak mam ge dipengaken ge. Mana apa kita mal bayar muter.
0: Iya, suka mendingan diwenda wong buri ya, Ki ya. Bensin ngatur wong buri.
3: Investasi ini membuatkan, investasi ini memang penyukain awet.
0: Nah. Iya kok, Jan. Kenyong, Wi. Ketemu Kaki Radun membayangkan dong, Nom kayaknya ganteng pisan ya, Ki. Rika ya, Ki.
3: Gimana, lumayan.
0: Ya anak warga TikTok sugeng siang Mas Danendra ya tak sapa anger pas lagi tayang disapa ya tak sapa ki anu lagi nampani telepon disit ki ye.
3: Ye lagune napa Mbak Desi?
0: Ki lagune Pelaseri lagi sayang-sayangnya koyo Jogja isi mewah kali welas ku arep sing endi disit.
3: Lah niku sayang-sayange mawon.
0: Sayang-sayange mawon.
3: Ya wis sayang pasal paling gari sayang-sayang.
0: Asik. Ya kantenan kanu dong asinem ya mbok pekerja keras.
3: Si genom sih mau pat mabit separang Mbak Desi.
0: Iyalah pada
3: ini pun sayang mau kasih kendila miring.
0: Iya bukan kendila miring.
3: Mau pat mabit kayaknya.
0: Iya benar banget.
3: Ini sih pensiun canes pensiun.
0: Pensiun ya.
3: Ini pensiun. Ini salamnya gak?
0: Salamnya sih tadi salamnya.
3: Kita dari Pak Hati Mekasan Mbak Kuno. Terus Mas Kumbang Mas Danir. Terus ke Megawati,
0: Mbak
3: Darisa.
0: Terus
3: ke Bu Indah. Apa yang saya mau nasi yang salami, Bu Rusti. Yang salami pampura Mr. Palo. Ingat teman Mbak Desi.
0: Sami-sami.
3: Sehat selalu di Mbak
0: Desi. Amin, kak ini juga ya, karena ini ya. Yeay, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konang burine Kaki Radun sugeng siang. Prodangdut-dangdut adalah kita.
3: Prodangdut-dangdut adalah kita.
0: Yeay, Mas Gendro.
3: Mbak Desi nomornya hilang, tersimpan hilang nomornya Mbak Desi apa lah ya.
0: Sengaja lah, itu debusuk.
3: Yolah, sumpah. Kan Mbak Desi kan ngebel tindu, abis apa, abelnya malah ngebel mending jadi hilang.
0: Lah, yang mau lanyong bebel lah.
3: Aku sih ngebel nyong, bahas jadi orang hilang gitu Mbak Desi.
0: Lanyong bebel, sudah putus.
3: Lah?
0: Tadi kek, namun saya wubu muningan, aku ingin ngirimi nomor. Nyong kan lagi pengumuman Kaki Radun malah bulane anu nomornya Mas Gendro kaya kue ya dadi hikmahe kaya apa jenengane hikmahe dadi nyong ngerti nomornya Mas Gendro yang kok nyong WA nomornya kena nge WA ora sih
3: ora oke jadul
0: oh ya mangko tak kaya
3: miss call bareng bareng papa
0: ya miss call ya miss call
3: kok penang nyong
0: ya ngono gare nyong misal jalan maring idul kan bisa mampir ngone Pak Pamin ngone Mas Gendro tapi aja dicuekin ya
3: ora yakin
0: aja kaget ya kok mesti bukan membayangkannya Mbak Desi wonge ayu langsing dhuwur Deri kakak urung ngerti jebulane nyong wonge lemu nyong lemu banget
3: ora apa-apa lemu
0: ireng
3: makmur
0: iya wong bahagia ke susah kurusnya jere
3: Iya.
0: Mas Gendro, oke. Rika anggar tok takoni ki anggar duit 1 juta mending duitnya enggak invest apa mendingan enggak anu?
3: Ya,
0: modal dewek.
3: Bisa ditabung, ya kan enggak modal.
0: Tapi
3: benar malu nami ki lo ngene ngendika iki. Nek tutana wong kok ditaki anggar pancen bener kuwe anggar wis nang tangan doang.
0: Iya bener banget, malah jadi dewek kayak pengemis.
3: Pertama ngerayu, engkau yang bareng, kecengkel,
1: wis ora gelem ketemu ditake ngomeni iki malah malah kalah utang iki karo sing utang ya. Susah bingung ya.
0: Iya benar banget. Jadi nek yang mending lah ngono, mending suka diomong pelit daripada nyelangi ora ikhlas duit ora bali. Iya.
1: Ngomongnya di TTP aja lah.
0: Iya. Ngomongnya ya anak duit, tapi ya nunggu dewek. Anggur sih gue nyelang-nyelangi orang anak ya gue.
1: Nah gak ada bayi sih, oke lah. Ngomongnya gue lah yakin aja banget. Orang anak wedur, orang tua, orang nom.
0: Iya.
1: Iya pada bu. Ngapa itu loh, kanan-kanan ya.
0: Iya mulai nih, jangan orang isin banget.
1: Iya kayaknya. Apa ya omong kelana dari murid-murid ke? Nanti gendro bayi. Utang kanak bayi. Wah lah apa, emang kanak bang lah.
0: Iya benar banget.
1: Iya. Dewa tawet lah kita Mbak Desi.
0: Iya bener Kang Rika Arab anu. Salam ku sapa
1: Kali Welasku lagune.
0: Lagune Kali Welasku. Dulitnya sapa iya. Mingi Dulit ya. Salam udah salam belum?
1: Belum.
0: Iya.
1: Salam Mbak Gastrun terus Kak Iradun terus Memaluna Mingi terus Nggak Mas Herdi Mas Bardisun Mak Ade terus Mawati Pak Rusianto, Mas Herman, Mbak Titin yang tersayang.
0: Siapa tuh?
1: Mama Fai, tangan Mama Fai lah. Wong kacang ngobrol bareng nang kian nang HP.
0: Iya, kacang ngobrol nang HP. Sweet, sweet.
1: Terus Mbak Titin menyatu, oke lah.
0: Asik.
1: Berapa Mbak?
0: Iya.
1: Ya terus buat Mas Ato, terus buat Mbak Kida, Pak, siapa ya Sinang Kana lah.
0: Siapa sih?
1: Lalen lah. Buka PPL lah Mbak Desi.
0: Ya.
1: Matur nuwun waktunya Mbak Desi. Assalamualaikum. Inji,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kendro. Oh Mas Kendro. Di belakangnya Mas Gendro ada siapa? Halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut pergala kita ya. Korek-korek.
0: Iya, Kak Dasru.
1: Mesti wis mlebu nang cek ngilara cek gue. Keterunjang Santosa.
0: Oh.
1: Wis keterunjang Santosa maning keterunjang maning Perawan Pasar Wage.
0: Kang.
1: Nun.
0: Sendirikah kau di sana?
1: Ya kalau keponakan.
0: Berduakah kau di sana?
1: Ya, tadi jagung karo putu nih ceceran.
0: Oke, Kang anggar ternyata nyong ujuk-ujuk teka mari ngene Rika, kayak gue Rika gelem nemoni nyong apa ora?
1: Ya bismillahirrahmanirrahim ben nyong ora di mari ngendi gelem bae.
0: Oke, Rika nomere jane sing mburine pira sih wong anu tek hubungi kok angel temen?
1: Ya nomere iki sing gak ono tulisane ki Dasru tayang sering ndi?
0: Kayak ini lah, tebileni lah.
1: Kayak tebileni, kayak.
0: Kayak tebileni, kayak. Nyong arep tak sidak, kenapa kok kayak tolan maring ngone Rika. Nggak tadi ini kan orang penasaran.
1: Ya, suka pangen ben.
0: Tanggal pitulas.
1: Oh, bulan Agustus saya persis.
0: Juli, pitulas Juli.
1: Oh, iya, Juli, ya. Iya.
0: Nomornya pira? Nomornya pira, 08.
1: 0821 3773
0: ya terus
1: bolu papat bolu sanga
0: 08 1 3 7 7 3 8 8 sanga
1: iya benar gue
0: ya Kang Dasrun sayang ya gue
1: iya gue maksudnya gue jadi nenggapan yang seluler juritnya gue kepriwe kok
0: si ngendi
1: anu gue kan hapen seluler gak ya urip tapi cepat angkat maksud ke
0: oh masa
1: ini telepon Andra ben telepon tetep ora diangkat kok
0: oh ya nu tabrakan deyan mbok
1: ya ora maksudnya Andra ki we ah kan padahal dihubungi ya muncul tapi apa tulisannya ora kator nomor ora genap apa pine
0: oh iya ki soalnya setelannya we setelan WA settingane tapi Kang Dasrun kan HP-ne dudu HP WA ya
1: ya udah sih
0: oh iya mulane
1: tapi jane ngersulu lewat jenggo jane niat jenggo ya nu dadi bae
0: ya iya ya, mbok ki anu pengaturane nyong juga ora paham
4: Ya ganu inyong salamnya melu kaya mau SK sing urung ya absen iki ke Aki Toyo karo Mr. Genjok ya.
0: Oke.
4: Karo anu gengi gue masih gue kuning loro-lorone karo kuninga oma karo kantak iya nih sekabe bela ya.
0: Oke.
4: Ngampuran inyong lagunya melu baik.
0: Inci.
4: Iya tanggal 17 tak kayaknya ngerora salah semua yang kayaknya dia
0: semuanya kan ngisi nang Cilongok nang yeah. Kecamatan Cilongok nyong wis niat dalam hati pokoknya nyong kudu disidakna ari ngone kaki dasrun
4: iya ngersi temenan ya matur nuwun
0: orang misal orang sidaya sing penting tak transfer ya gue ya
4: ya kayak gue yang bisa orang masalah gue
0: tapi nyong kepengen dolan tenang baik ya.
4: Iya, iya, iya.
0: Oke, makasih ya sayangku ya.
4: Iya, kok yang ngomong keponakan aku yang...
0: Lah, orang susah repot-repot tapi...
4: Mustahil kan dirawati, masih ngerasa
0: ikhlas lah. Iya.
4: Ini masalah 2 juta, tanya orang ditakoni.
0: Ya, ditakoni, mau kan ngobrol di sit, Miki. Nah, Rika ngerti 2 juta, mendingan ngomong apa?
4: Yo anjo de cinta tiap mari ngono tukang kayu kenyo tuh kayak kena dekne kana ngora patendo karo meja.
0: Oh.
4: Ngora jagongan soale.
0: Oh kaya kuwe. Ya amin.
4: Yo anu demi Allah demi Rasulullah nyo para pungkar pungkir.
0: Amin.
4: Inji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kaki Dasrundul. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo.
5: Halo.
0: Selamat siang Ibu Yanti.
5: Selamat siang.
0: Iya, koredan ini Bu.
5: Iya, ini koredan ya ikutan saja. Ikut dari aja. Tadi rame banget
0: iya,
5: ya.
0: Iya, rame banget. Ibu nanti Yanti.
5: Nanti aku kalian harus disaut.
0: Bu Yanti kalau punya duit 1 juta, mending duitnya buat investasi atau mendingan dipegang sendiri aja.
5: Iya, beli apa ya dipegang saja nanti dikepakin orang nanti malah gak pulang nanti.
0: Oh iya, benar banget.
5: Akhirnya pulang berkurang.
0: Oh, pulang berkurang.
5: Beli cilok ya, Mbak?
0: Oh, beli cilok nanti aku
5: beli
0: dibagi.
5: Oleh setrek.
0: Aku dikasih enggak kalau dibeli cilok tuh?
5: Wah, itu pada rame-rame kenapa itu?
0: Iya, tadi pagi tuh pada demo. Ibu oh, Yanti.
5: Demo.
0: Bu Yanti enggak kena kan?
5: Enggak, siapa?
0: Bu Yanti enggak jadi korban.
5: Enggak kena.
0: Enggak, alhamdulillah.
5: Mudah-mudahan tidak tersangkut.
0: Ibuku kena soalnya.
5: Aduh,
0: jadi korban.
5: Iya, gimana akhirnya?
0: Ya pokoknya
5: mudah-mudahan saja.
0: Pokoknya ya, semoga bertanggung
5: jawab. Orang selamat
0: jawab.
5: Itu di anu, dibantu itu Allah.
0: Amin.
5: Allah nanti yang mantap menuntun kita ya.
0: Iya, amin.
5: Demo lagi
0: amin.
5: Ya?
0: Demo lagi ya, tadi pagi. Rame oh. Banget.
5: Aduh.
0: Huh?
5: Oh, Mbak Desi. Aduh, itu siapa tuh di situ?
0: Kenapa?
5: Mbak Desi itu di situ cantik sekali, Mbak.
0: Aduh, ibu yang mana?
5: Ya,
0: ini
5: aku yang duduk di sini, ini yang sedang aku sedang kayak apa ini? Cantik sekali tuh. Tuh enggak kira sebagai anakku yang pertama ini.
0: Oh, ini terima kasih salam kenal Mbak Yu. Oh, ini feedback ini. Oke, baik. Ibu mau bagi salam buat siapa? Ini ya, saya mau pamitan.
5: Untuk semuanya tadi situ ya, yang banyak sekali itu seperti Pak okay. Siapa tadi ada.
0: Ada
5: banyak yang aku kenal, bapak-bapak mungkin ada bapak yang aku kenal juga.
0: Mm-hmm.
5: Yang kenal Bu Yanti, salam dalam Bu Yanti gitu ya,
0: okay,
5: saya.
0: Oke, baik.
5: Saya... Mbak Desi tidak ngira ya secantik itu orangnya.
0: Oh, ini Ibu Otic. Ibu Otic ya?
5: Ya Bu Uti ya.
0: Ibu Bu Uti itu ya. Ibuku Mbak. Oke siap salam kenal.
5: Ya ini Mbak Desi ini aduh.
0: Oke aduh.
5: Ya.
0: Aduh
5: makanya
0: aduh,
5: tamunya
0: aduh.
5: Banyak sekali penggemarnya banyak sekali ya.
0: Aduh jadi malu nih langsung melar nih badan nih.
5: sampai itu saya, Bu, ini yang cantik ini siapa? Ya ini yang Mbak Desi,
0: oh,
5: gitu.
0: Oh iya iya iya, ini padahal tipuan kamera, duh ya ampun.
5: Apa iya? Wah, tipuan kamera tapi cocok ya.
0: Tapi cocok.
5: Alhamdulillah ini.
0: Oke. Okay.
5: Gimana anak-anak sehat semua ya?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah,
0: Ibu.
5: Ya sekolahnya pinter-pinter semua.
0: Iya udah mau.
5: Ibunya hanya melihat dari jauh ya. Mendengarkan dari jauh bagaimana. Alhamdulillah yeah. Anaknya cakep semuanya.
0: Amin.
5: Takut
0: amin,
5: pada amin. Orang tua menurut semuanya. Ya, Mbak Desi ini nggak mengasuhnya dari kecil sih.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi anak-anak jadi tahu susah dukanya seorang tua gitu ya.
0: Iya,
5: yeah,
0: iya yeah, betul. Baik, Ibu terima kasih.
5: Ya, betul. Sama-sama anu lagi kok sudah tutup waktunya ya.
0: Oh, udah 14.58 nih.
5: Dari tadi. Minggunya dari tadi enggak dengar tuh. Gimana nih cara masuknya ini? Anak saya masukkan aja. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa ya, Sek ya. Salam buat keluarga ya, Bu ya.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Ya, selamat sore ya, Mbak. Terima kasih. Hati-hati ya, Mbak ya. Jaga diri baik-baik ya, Mbak.
0: Amin. Terima kasih,
5: ya,
0: Ibu. Siap. Yeah. Oke, okay. Baik pendengar, karena waktunya juga sudah mau habis ya, saya pamitan matur nuwun. Kayaknya yang enak tuh yang mana ya, yang diputerin dulu ya. Kayak ini aja deh buat yang istimewa di hati. Oke, baik, di ekonomi sekarang ini kita memang benar-benar harus hati-hati mengelola uang. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming yang memberi banyak keuntungan itu, jangan. Mendingan duitnya dipakai sendiri aja kalau punya duit 1 juta ya. Saya Desi Natalia pamit undur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ser.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, sore hari ini kami ajak Anda untuk menuju ke program Satu RRI Jakarta. Kita ikuti acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional
1: dan Berkepribadian.
2: Pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
4: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lubalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
3: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
4: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
3: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
4: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
3: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
4: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
3: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
4: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
3: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
4: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
3: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
4: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
3: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
4: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
3: Yang terakhir Bapak pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
4: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
3: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
1: Beranda Asca Cita.
2: Beranda Asca Cita.

0: 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Vera Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari

0: peroleh dari penjualan sampah kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: Miranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya, iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikkan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya. Kalau kita di Disperkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya. Itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja.
6: Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu, ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya. Si Piwang.
5: Oh,
6: jadi,
5: Si Piwang.
6: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi, ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam, kan?
5: Iya.
6: Setiap jam gitu kan. Artinya siapapun pengunjung, ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu,
6: masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
6: ya.
5: Misalnya selain, ke sekolah, ya, di tempat masuk ke desa-desa. Itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orangnya sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu, ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu? Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Setelah tadi kita sudah ikuti pendengar untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita kembali ke Semarang dan kita teruskan Semarang sore ini pendengar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Semarang, daerah istimewa Yogyakarta, pendengar dan juga Jawa Tengah ya. Ini terangkum dalam berita lintas DIY Jateng bersama RRI Semarang dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyulap kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang menjadi tambak udang lewat rekayasa teknologi hingga berhasil memanen 1,3 ton udang di bulan ini. Puluhan warga di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berebut bantuan air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat di krisis air di musim kemarau saat ini. Saya Agil Selasa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyulap kawasan industri Wijaya Kusuma menjadi tambak udang lewat rekayasa teknologi hingga berhasil memanen 1,3 ton udang di bulan ini. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
1: Dan targetnya sekitar 1,3 ton dengan size sekitar 60 ekor per kilonya.
2: Pendengar, rekayasa teknologi budidaya perikanan berhasil mengubah kawasan industri menjadi lokasi produksi udang yang produktif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun telah sukses memanen sekitar 1,3 ton udang Vename yang berada di Loka Pembenihan dan Budidaya Ikan atau PBI Tugu milik Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah di kawasan industri Wijaya Kusuma. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Endi Faiz Effendi mengatakan produksi tersebut dihasilkan dari tambak seluas 1.561 meter persegi yang dibudidayakan selama sekitar 82 hari. Udang yang dipanen memiliki ukuran rata-rata 60 ekor per kilogram dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Menurut Endi, kunci keberhasilan budidaya terletak pada penerapan sistem tertutup atau closed system. Teknologi tersebut memungkinkan penggunaan air secara lebih efisien dengan proses pengolahan khusus sebelum dimanfaatkan untuk budidaya.
1: Kita menggunakan sistem ekosistem budidayakannya gitu, karena kita mengalami kendala terkait dengan limbah pencemaran. Jadi kita menggunakan ekosistem dan menggunakan sedikit air dan banyak menampung air ya untuk keperluan budidaya. Jadi tanaman kita ini kita treatment dengan kasih dolomit, ya kapur dolomit, kemudian kapore dan kita aerasi.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pijakan yang mempercepat pengembangan sektor perikanan. Ia pun meminta Dinas Kelautan dan Perikanan memperkuat sentra pembibitan ikan dan udang agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.
3: Penyiapan bibit, ada nila salin, udang, dan lain sebagainya, dan ini akan menjadi prioritas kita untuk ke depan. Balai kita yang banyak ini akan kita jadikan tempat untuk pembibitan. Jadi masyarakat kita biar gampang mencari aksesnya. Dan yang kedua adalah dalam rangka menunjang pemerintah terkait dengan swasembada pangan, diantaranya adalah dari segi perikanan air tawar.
2: Adapun untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah menyiapkan revitalisasi kawasan tambak di kawasan utara Jawa Tengah yang luasnya mencapai 72 ribu hektar. Program tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali tambak-tambak yang belum produktif sekaligus meningkatkan produksi perikanan daerah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Di Kabupaten Banjarnegara, puluhan warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang berebut bantuan air bersih yang didistribusikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Puluhan warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara mengantri sambil membawa berbagai wadah penampung air saat BPBD Banjarnegara melakukan dropping air bersih. Warga berupaya mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumur dan sejumlah sumber mata air di desa mereka mengering akibat musim kemarau. Salah seorang warga, Eli, mengatakan krisis air bersih telah berlangsung sejak musim kemarau melanda. Sebelum mendapatkan bantuan dari BPBD, warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak sekitar 1 km dari rumah mereka. Air di sungai tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meski kondisinya terbatas. Sementara bantuan air bersih dari BPBD dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak dan air minum. Adapun untuk mencuci, warga masih mengandalkan air sungai.
5: Iya, sering total. Ada yang masih, tapi ya cuma sedikit.
6: Terus untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan dropping ini, Mbak?
5: Iya.
6: Airnya?
5: Iya.
6: Nanti digunakan apa aja ini airnya?
5: Iya, buat segalanya, masak, mencuci, buat semua kebutuhan sehari-hari lah, Mas.
4: Kalau nggak ada dropping, kebutuhannya dicukupi dari mana selama kering?
5: Paling ambil di sungai itu yang bersih itu, tapi kan nggak banyak ya, wong kering juga.
6: Hmm. Dan jaraknya jauh juga dari sini?
5: Iya, lumayan.
6: Berapa kilo, Mbak?
5: Ya, sekitar 1 kilo.
4: Itu di kali itu ya?
5: Iya.
4: Warga berharap BPBD Banjarnegara dapat menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi hingga sumber-sumber air kembali mengalir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Purbalingga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada para pendaki sebelum memasuki jalur pendakian maupun kepada masyarakat di sekitar lereng Gunung Slamet. Berikut laporan Fitri Hasanah.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada para pendaki sebelum memasuki jalur pendakian maupun kepada masyarakat di sekitar lereng Gunung Slamet. Sekretaris BPBD Purbalingga Aris Mulyanto mengatakan, pendaki dan masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan Gunung Slamet dengan mematuhi aturan selama pendakian. Sebagai langkah pencegahan, BPBD mengedukasi para pendaki di gerbang pos pendakian Bambangan mengenai bahaya karhutla dan tindakan pencegahannya. Menurutnya, pendaki dan masyarakat diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, memastikan api unggun maupun pembakaran sampah benar-benar padam sebelum ditinggalkan, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran hutan.
8: Himbauan kepada para pendaki, termasuk masyarakat di sekitar, karena ya jangan sampai meninggalkan api. Otomatis rumput ini kan sudah mulai kering, gesekan, bahkan informasi terakhir ini suhu di atas itu sudah 5 derajat atau 10 derajat ini. Kami berkoordinasi dengan Pokdawi di Desa Kudabawa, dengan Sar Gunung, terus dengan masyarakat lokal juga, kita sampaikan lah. Termasuk kemarin kita dropping, kita juga menyampaikan kepada masyarakat agar noponggi jika musim kemarau jangan sampai terjadi kebakaran.
7: Aris menambahkan jalur pendakian Gunung Slamet di musim kemarau yang kebetulan musim liburan sekolah pada akhir pekan selalu dilalui sekitar 700 sampai 1000 pendaki. Hal ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan. Menurutnya, edukasi yang diberikan merupakan wujud nyata komitmen BPBD Purbalingga dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Para petani di Kendal dihimbau agar segera menanam padi pada musim kemarau ini, sebab walaupun kemarau, tetapi bulan-bulan ini terkadang masih turun hujan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kami harapkan mumpung ini masih tersedia cukup air untuk segera tanam cepat di wilayah-wilayah yang memang rentan terhadap kekeringan.
10: Para petani di Kendal diimbau agar segera menanam padi pada musim kemarau ini. Pasalnya, di wilayah Kendal walaupun kemarau, tetapi di bulan-bulan ini terkadang masih turun hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priyatrogojati, mengatakan, mumpung masih tersedia cukup air agar segera menanam, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap kekeringan dan wilayah tak ada hujan. Para petani diharapkan melakukan tanam serentak agar mudah dalam pengendalian hama.
9: Untuk Kendal sendiri, walaupun sebetulnya ini masuk El Nino, tapi masih sesekali turun hujan. Kami harapkan mumpung ini masih tersedia cukup air untuk segera tanam cepat di wilayah-wilayah yang memang rentan terhadap kekeringan, wilayah-wilayah yang tak ada hujan. Itu mumpung ini masih sesekali datang hujan untuk segera tanam cepat aja.
10: Sukat, petani di Kelurahan Banyutowo Kendal, mengatakan untuk kebutuhan air sawah sangat mengandalkan air dari irigasi. Harapannya pengaturan air irigasi tetap lancar sehingga kebutuhan air di sawah selalu tercukupi.
11: Sekarang ini nanam padi ini agak susah karena ini irigasi sering asat nih, nggak bisa mengalir seperti kemarin. Siap. Tetap mengandalkan air dari irigasi. Harapannya pengaturan irigasi kan harus lantar, kalau tidak lantar nggak bisa naik. Masalah itu sulingnya tuh di atasnya air itu, apa di bawahnya.
10: Dinas Pertanian Kendal pun sudah menyiapkan bantuan pompa air. Ada 10 unit pompa air yang sudah disiapkan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sangat kritis membutuhkan air. Petani yang membutuhkan bantuan pompa air bisa langsung menghubungi Dinas Pertanian. Dinas Pertanian juga akan memberikan surat rekomendasi untuk kebutuhan solar subsidi bagi para petani. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta resmi memiliki Sekretaris Daerah Sekda Definitif yang baru setelah Budi Santoso Asrori resmi dilantik kemarin sore di Balai Kota Yogyakarta oleh Wali Kota Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
12: Yaitu pansel ya yang mempunyai penilaian ya. Tetapi kami kan melihat ya ada track record.
0: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo resmi melantik Sekda Definitif Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori di Balai Kota Yogyakarta kemarin sore. Pelantikan ini sekaligus mengakhiri masa kekosongan jabatan Sekda Definitif selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Hasto mengatakan pemilihan Budi Santoso Asrori didasarkan pada hasil penilaian panitia seleksi serta berbagai pertimbangan matang, termasuk senioritas dan rekam jejak yang panjang di lingkungan birokrasi. Sebelumnya Budi Santoso pernah memimpin di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebuah instansi yang mengasuh hampir separuh dari total pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Yogyakarta.
12: Selalu ya bahwa birokrat itu tidak boleh di zona nyaman. Ya Pak Budi harus berikah lah, kalau bahasa Jawanya berikah itu harus bangkit untuk tidak bisa business as usual, tidak bisa koyak dadi. Ya, jadi itu tuntutan saya artinya nek wis dadi sekda ojo koyak dadi ya. Jadi itu dalam bahasa Jawanya gitu, harus betul-betul tidak business as usual, harus ada terobosan, harus ada inovasi. Saya berharap betul, ekspektasi saya, sekda yang sudah lama ada di sini, berkarir di sini, sangat paham medan, sangat paham situasi, sangat paham nuansa hati teman-teman PNS ya. Sehingga kalau berkreasi, berinovasi itu cukup bisa diterima di kalangan mereka.
0: Sementara itu, Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori telah menerima beberapa instruksi dan pesan khusus dari Wali Kota Yogyakarta untuk segera direalisasikan seperti eksekusi RPJMD, tata kelola pemerintahan, termasuk penataan sumbu filosofi.
13: Apa yang ada dalam RPJMD, 8 skala prioritas seberapa itu dapat dilaksanakan dengan baik sebagai kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta. Itu yang paling penting itu. Yang kedua ya bagaimana kita mengelola tata kelola pemerintahan yang baik bisa dilaksanakan di pemerintah Kota Yogyakarta. Nanti kan ada integritas, akuntabilitas, efektivitas kebijakan dan sebagainya.
14: Pak Yudi Ketikan, Pak Wali juga menekankan tentang bagaimana penataan sumbu filosofi.
13: Ya saya mempelajari dulu gitu ya. Tak pelajaran ini dulu nanti kita berhasilkan. Yang pada pesan kita bagaimana bekerjasama apa yang menjadi kebijakan pemerintah DIY itu.
0: Hasto Wardoyo menegaskan agar Sekda yang baru tidak terjebak dalam zona nyaman dan tidak sekadar menjalankan tugas secara biasa. Sebagai pengasuh para PNS, Sekda diminta untuk terus memunculkan inovasi, melakukan terobosan serta memimpin dengan pendekatan hands-on atau terjun langsung, bukan sekadar menjadi non-flying captain.
15: Bantuan masyarakat non-infrastruktur untuk Kabupaten Sragen kini dibatalkan hingga membuat kelompok ternak di Sragen gigit jari. Pembatalan ini ditengarahi tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada Bupati Sragen beserta jajarannya terkait evaluasi dana pokok-pokok pikiran atau pokir. Berikut laporan reporter Mulato Isaan selengkapnya.
16: Lagi ini ku maksudnya kebijakannya kan pokir seluruh pokir tahu ini kan 28 kan ini kan termasuk
17: pokir. Kekecewaan mendalam tengah dirasakan oleh sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Sragen. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan ternak kambing dari pemerintah Kabupaten Sragen dipastikan kandas dan membuat para peternak terpaksa gigit jari setelah terkena PHP atau pemberian harapan palsu. Pembatalan sepihak itu disinyalir merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada Bupati Sragen beserta jajarannya beberapa waktu lalu terkait evaluasi dana pokir atau pokok-pokok pikiran. Salah satu perwakilan peternak dari Desa Sawung Gesi, Henry, secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa dan sesal atas keputusan tersebut. Menurut Henry, kelompoknya telah mengajukan bantuan sebanyak 20 ekor kambing dan seluruh proses administrasinya dinyatakan sudah selesai serta siap untuk diserah terimakan. Pembatalan itu dipicu oleh kebijakan pemangkasan atau pembatalan seluruh program bantuan sosial yang bersifat non-infrastruktur.
16: Masalahnya kan pun, itu kan pun, sebenarnya pun rampungan lah, pun clear lah, tinggal serah terima kan, nah ceritanya ini. Masuk desa, maksudnya dalam arti masuk desa ini, sebenarnya anu masuk berita masuk desa ini kan, 95 pun keluar.
17: Ya.
16: Nah, ini kok sampai bulan 7 ternyata keluar kan.
17: Bagi para peternak, kebijakan itu dirasa tidak adil. Mereka menilai bantuan sektor peternakan sangat krusial dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat kecil di pedesaan, sehingga tidak seharusnya dikorbankan demi program fisik semata. Hal yang paling menyakitkan bagi para peternak bukanlah sekadar pembatalan bantuan tersebut, melainkan sikap dari dinas terkait yang dinilai lepas tangan. Henry menuturkan, sama sekali tidak ada pemberitahuan resmi ataupun sosialisasi tatap muka kepada kelompok-kelompok peternak di tingkat bawah mengenai alasan pembatalan tersebut.
16: Masalahnya kan sing takutnya sini wong kan, wah kayak dipangan ketuane dhewe iku kan ngoten iku. Biasane wong desa kan nggih nonton iku to. Maksudnya kan wong ngoten iku pihak dinas entah sapa marani desa ngekek penyuluhan. Masalah iki ngene-ngene lho, kan ngoten kan benar. Lepas tangan kok.
17: Menurut Henry, ketiadaan komunikasi formal dari Pemkab Sragen ini mulai memicu kegaduhan dan gesekan di tingkat bawah. Henry mengaku bingung bagaimana harus menjelaskan pembatalan itu kepada para anggotanya. Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait belum bersedia memberikan penjelasan mengenai pembatalan bantuan ternak kepada masyarakat di Kabupaten Sragen. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
15: Kekurangan murid selama beberapa tahun, salah satu SD negeri di Bantul, Yogyakarta bakal dilakukan penggabungan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
18: Karena memang ada satu sekolah juga yang saat ini memang tidak kita perkenankan untuk menerima murid.
19: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Bantul akan melakukan penggabungan atau regrouping terhadap satu sekolah dasar negeri atau SDN di wilayahnya. Kebijakan itu diambil usai sekolah tersebut mengalami penurunan jumlah murid yang signifikan. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengatakan, langkah tersebut bertujuan untuk menjaga efektivitas proses belajar mengajar. Ia menjelaskan, fenomena kekurangan murid masih ditemukan pada pelaksanaan SPMB tahun ini, baik di jenjang SD maupun SMP. Namun, untuk tingkat SD terdapat satu sekolah yang menjadi perhatian khusus karena jumlah siswanya terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Sekolah tersebut terpaksa tidak diperbolehkan menerima peserta didik baru karena masuk dalam kajian regrouping.
18: Rencana regrouping kita baru akan adakan evaluasi karena memang ada satu sekolah juga yang saat ini memang tidak kita perkenankan untuk menerima murid. Ya, ada satu. Sekolah SD.
19: SD negeri.
18: SD negeri. Nah, besok kita sampaikan. Baru akan kita evaluasi dulu.
19: Ia menjelaskan, berkurangnya jumlah murid dipengaruhi minimnya anak usia sekolah dasar di wilayah tersebut. Kondisi itu membuat jumlah pendaftar setiap tahun terus menurun hingga tidak mampu memenuhi kuota yang tersedia.
18: Karena di sana sudah ini, peminatnya udah nggak ada. Jadi anak-anaknya kan udah nggak ada, bukan peminatnya, tapi anak-anak yang daftar itu udah nggak ada.
19: Di sekitar wilayah itu udah nggak ada yang muncul lagi?
18: Nggak ada, iya. Ya kemungkinan nanti regrouping. Nanti kita cermati evaluasi, kalau harus regrouping ya kita regrouping.
19: Lebih lanjut, Disdikpora Bantul memastikan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa akan terus dilakukan. Langkah itu diharapkan dapat menjaga kualitas layanan pendidikan, sekaligus memastikan pemanfaatan sarana dan tenaga pendidik berjalan lebih efektif.
15: Demi mengoptimalkan kuota murid sekolah menengah pertama negeri SMPN yang minim pendaftar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali membuka pendaftaran gelombang kedua SPMB jalur domisili untuk mengakomodasi murid yang belum mendapatkan sekolah baik di instansi negeri maupun swasta. Berikut laporan reporter Joko Putro.
20: Mengakomodir murid yang sama sekali belum mendapatkan sekolah.
21: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berupaya mengakomodasi calon siswa yang belum mendapatkan sekolah pada penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama SMP. Salah satu langkah yang diambil adalah mengoptimalkan jalur domisili untuk mengakomodasi warga yang berpindah tempat tinggal namun terkendala

0: negeri maupun di swasta. Kemudian di salah satu pertimbangannya juga kita mengakomodir untuk orang tua atau murid yang belum bisa masuk sekolahan melalui jalur domisili.
1: Dari data yang dimiliki menunjukkan bahwa dari 52 SMP yang ada di Boyolali, terdapat sekitar 32 sekolah yang masih memiliki kursi kosong, dengan total kekurangan murid mencapai lebih dari 1.000 bangku. Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, bahwa sebenarnya pemerintah tidak menargetkan sekolah harus penuh, melainkan hanya berfokus pada pemberian pelayanan dasar pendidikan bagi seluruh warga negara.
0: Sebenarnya kalau sekolah itu kita tidak memaksakan cari murid, kita hanya memberikan pelayanan dasar berupa pendidikan bagi warga negara Indonesia untuk bisa mensekolahkan putra-putri. Jadi kalau untuk target atau kita memang nggak ada target, ya memang kita hanya memberikan pelayanan dasar berupa pendidikan. Jadi silakan warga masyarakat itu memilih sekolah mana yang dikehendaki, dan pada saat ini warga masyarakat juga mungkin angkatan sekolahnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak dulu, atau mungkin juga dengan adanya orang tua murid mensekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta, ya kami persilahkan saja. Silakan.
1: Pemerintah Kabupaten Boyolali berharap melalui pembukaan gelombang kedua ini seluruh anak usia sekolah di Boyolali tetap dapat terfasilitasi untuk menempuh pendidikan di bangku sekolah negeri yang gratis, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lain lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Aziz. Selamat sore Mas Aziz.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan laporannya Mas Aziz.
2: Oh baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama langsung saja di dalam kota, di pusat kota, ada di Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan, dan Simpang Museum BRI. Untuk kondisi lalu lintas di Simpang Museum BRI dulu ya. Ini dari arah underpass ya, seperti biasa lagi rame-ramenya antrian sampai jembatan ya. Jadi yang mau melewati underpass yang baik dari arah alun-alun ataupun dari arah underpassnya ya. Ini jembatan underpass ini tuh Gadaru Japolo lumayan padat ya. Jadi

0: hati-hati dan bersabar, karena ini bukan padat yang macet panjang, bukan, ini hanya antrian ya, sedikit antrian lah, karena lumayan ramai dari arah alun-alun dan dari arah underpassnya ya. Ini agak sedikit padat, tapi ini masih lancar, masih aman banget untuk dilewati pada sore hari ini. Untuk kendaraan, sepeda motor, mobil pribadi, tapi ada beberapa ya, ini kayak dari tadi, dari pagi juga ya, ada beberapa kendaraan barang yang melintas untuk yang di sekitar kota ini. Jadi mungkin yang mau melewati dari arah underpass, ini harus bersabar saja. Terus untuk yang dari, untuk di Sawangan, ini dari arah Tanjung dan dari arah Alun-Alun, ini lumayan ramai ya, ini sepeda motor, mobil pribadi, ini juga masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, kepadatan juga tidak ada ya untuk di Sawangan. Dan untuk di Alun-Alun, untuk yang menuju ke arah Jalan Masjid, ini lancar juga, walaupun dari arah ditambah dari arah barat, tambah dari arah timur ya, tapi ini lancar sekali untuk di Jalan Masjid, jadi lancar untuk di Simpang Alun-Alun. Terus masih di kota, ada di Simpang Sutosuman ya, Sutosuman ini jalan Jensut juga dari arah timur menuju arah barat ya, satu arah. Dan untuk yang dari arah selatan, dari Jalan Esparman sampai ke Kebon Dalam, sampai ke Kur ya, ini lumayan ramai, sepeda motor, mobil pribadi, tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, ini lancar juga untuk di Simpang Sutosuman. Walaupun lebih ramai ya, untuk dari siang, jam pulang kerja ini lebih ramai, tapi ini masih lancar, lancar banget malah, walaupun di Situmpur ini kayak ramai, di Sutosuman ramai, ini lancar banget. Jadi yang mau melewati Simpang Sutosuman, baik dari arah, baik di Jalan Jensut atau dari Esparmannya ya, ini lancar semua untuk lalu lintas pada sore hari ini. Terus Simpang Gor Satria, Simpang Gor Satria juga lancar ya, dari Kematagi Simpang, ini sama ramainya, sepeda motor, mobil pribadi, dari dokter angka, dari office, ini lancar semuanya ya, biasa kalau sore atau pagi lebih padat ya, tapi ini sore lancar semua, jadi aman banget yang mau melewati Simpang Gor Satria atau Simpang Aston, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali ya, ini lancar banget untuk di Simpang Aston, walaupun kadang ada kepadatan sedikit, tapi langsung lancar lagi, aman untuk di Simpang Aston pada sore hari ini. Terus Simpang Karang Jambu, Simpang Karang Jambu ini ramai juga dari keempat kaki simpang, ini sama ramainya untuk yang dari arah selatan dan utara ya, di Simpang Karang Jambu ini ramai, dari arah barat dan timur ini juga sama ramainya, tapi bukan yang ramainya kepadatan ya, padat atau macet ini bukan, dan antrian juga tidak terlalu panjang ya, ini lancar untuk di Simpang Karang Jambu sore hari ini, bukan yang antrian panjang atau macet, ini tidak ada sama sekali. Jadi yang mau melihat di Simpang Karang Jambu ini ramai lancar ya, jam pulang kerja biasa, baik yang dari arah selatan mau utara, timur, barat, ini lancar, walaupun sedikit-sedikit agak ramai. Untuk kemacetan ini sama sekali tidak ada. Mungkin itu untuk di kota ya, saya tambahkan lagi di Aji Barang. Aji Barang ini sore hari sudah mulai ramai dari arah selatan, dari arah Cilacap ya, atau dari arah Wangon, dari arah timur, dari arah Kota Purwokerto ya, dan dari arah barat, ini dari arah Brebes, Bumiayu, atau dari arah Kuncen, ini lancar ya, sepeda motor, mobil pribadi, ada kendaraan barang juga, ada bus yang mulai berangkat mungkin, yang antar kota, ini udah mulai berangkat, dan untuk yang lain, seperti truk-truk kecil, ini banyak untuk di Simpang Aji Barang, ini juga tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, lancar ya, cuaca juga cerah banget kalau di Aji Barang ini, yang mungkin mau melewati Simpang Aji Barang, ini cerah banget ya, kena cahaya matahari ya untuk di simpangnya, jadi mungkin sore yang cerah lalu lintas juga ini lancar banget untuk si Simpang Aji Barang. Dan terakhir saya sebutkan di Simpang Karangluas, Karangluas saya akan sebutkan terus karena ini agak sedikit ramai ya, untuk dari arah barat, walaupun pasar itu sudah tidak ada keramaian ya, tapi emang Simpang Karangluas dari arah barat ini yang lumayan ramai. Untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang seperti biasa ya, bus ya, bus juga ada seperti biasa, jadi mungkin yang mau melihat Simpang Karangluas ini harap berhati-hati dan bersabar ya, baik dari arah timur barat, dan untuk yang dari arah selatan dan utara ya, ini hanya sepeda motor dan mobil pribadi biasa, jadi lancar yang mau melihat Simpang Karangluas, tapi mungkin ada sedikit kepadatan ya untuk di Karang Lewas, kaki simpang yang barat. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
0: Siap, selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas.
3: RRI dengan esensi buku. Kambing Jantan adalah buku pertama yang ditulis oleh Raditya Dika, seorang penulis dan komika terkenal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas di kalangan pembaca Indonesia. Kambing Jantan adalah kumpulan cerita humor yang menyoroti pengalaman-pengalaman pribadi dan anekdot lucu Raditya Dika. Buku ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan Raditya Dika yang pada waktu itu masih merupakan seorang mahasiswa. Cerita-cerita dalam Kambing Jantan melibatkan pengalaman sehari-hari, pertemanan, keluarga, dan romantisme. Raditya Dika menceritakan kisah-kisah humor seputar kehidupan kampus, persahabatan dengan teman-temannya, serta berbagai situasi kocak yang dialaminya. Buku ini juga membahas tema asmara dan hubungan dengan cewek-cewek yang menghiasi kehidupannya. Gaya penulisan Raditya Dika dalam Kambing Jantan sangat santai, lugas, dan penuh dengan gaya bahasa yang khas. Banyak cerita yang dituturkan secara lucu dan absurd, menciptakan pengalaman membaca yang menghibur dan mengundang tawa. Kambing Jantan menjadi sukses besar di pasar sastra Indonesia dan membantu Raditya Dika mendapatkan perhatian sebagai penulis humor muda yang berbakat. Buku ini mencapai popularitas yang signifikan di kalangan pembaca muda yang dapat merelakan diri untuk tertawa pada kekonyolan dan keanehan dalam kehidupan sehari-hari. Selain versi buku Kambing Jantan, juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, dirilis pada tahun 2009. Film tersebut mengangkat kisah-kisah dari buku dan sukses di pasaran film Indonesia. Kambing Jantan adalah buku yang menciptakan terobosan bagi Raditya Dika sebagai penulis dan komika. Buku ini mengukuhkan gaya humor khasnya dan menjadi fondasi bagi karya-karya selanjutnya. Melalui Kambing Jantan, Raditya Dika berhasil membangun hubungan yang kuat dengan pembaca, yang terus mengikuti karya-karyanya yang lain. Demikian esensi buku Kambing Jantan karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana, program Kantongan RRI Purwakarta kembali hadir menemani Anda pada sore hari ini, dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Baik pendengar, kita awali info Siaga Negeriku sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung dengan Pak Nurfa. Selamat sore Pak Nurfa.
2: Selamat sore Mas Onik.
1: Baik, silakan laporannya Pak Nurfa.
2: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Baro 1 Purwakarta, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sumbang dan wilayah Kembaran. Suhu udara diperkirakan antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 65 hingga 90%. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara secara umum diperkirakan berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Rakit dan wilayah Mandiraja. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Karangreja. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Wanareja dan Majenang. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Kebumen secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Rowokele dan wilayah Sempor. Selanjutnya kami menghimbau kepada semua masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap benda atau material yang mudah terbakar untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mengingat berdasarkan kondisi cuaca, tingkat kekeringan dan potensi penyebaran api masih masuk dalam kategori tinggi untuk wilayah Baraling Mas Cakep. Demikian Mas Onik.
1: Baik, terima kasih Pak Nurfa atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
2: Salam tangguh kembali Mas Onik.

0: Krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Di Kabupaten Banjarnegara, puluhan warga desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, berebut bantuan air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Puluhan warga desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara mengantri sambil membawa berbagai wadah penampung air saat BPBD Banjarnegara melakukan dropping air bersih. Warga berupaya mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumur dan sejumlah sumber mata air di desa mereka mengering akibat musim kemarau. Salah seorang warga, Eli, mengatakan krisis air bersih telah berlangsung sejak musim kemarau melanda. Sebelum mendapatkan bantuan dari BPBD, warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak sekitar 1 km dari rumah mereka. Air di sungai tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meski kondisinya terbatas. Sementara bantuan air bersih dari BPBD dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak dan air minum. Adapun untuk mencuci, warga masih mengandalkan air sungai.
2: Iya, sering total. Ada yang masih, tapi ya cuma sedikit.
3: Terus untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan dropping ini, Mbak?
2: Iya.
3: Airnya?
2: Iya.
3: Nanti digunakan apa aja ini airnya?
2: Iya, buat segalanya masak, mencuci, buat semua kebutuhan sehari-hari lah, Mas.
1: Kalau nggak ada dropping, kebutuhannya dicukupi dari mana selama kering?
2: Paling ambil di sungai itu yang bersih itu, tapi kan nggak banyak ya, wong kering juga.
3: Dan jaraknya jauh juga dari sini?
2: Iya, lumayan.
3: Berapa kilo, Mbak?
2: Ya, sekitar 1 kilo.
1: Itu, di kali itu ya?
2: Iya.
1: Warga berharap BPBD Banjarnegara dapat menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi hingga sumber-sumber air kembali mengalir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Purbalingga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada para pendaki sebelum memasuki jalur pendakian maupun kepada masyarakat di sekitar lereng Gunung Slamet. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya melalui sosialisasi langsung kepada para pendaki sebelum memasuki jalur pendakian maupun kepada masyarakat di sekitar lereng Gunung Slamet. Sekretaris BPBD Purbalingga Aris Mulyanto mengatakan, pendaki dan masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan Gunung Slamet dengan mematuhi aturan selama pendakian. Sebagai langkah pencegahan, BPBD mengedukasi para pendaki di gerbang pos pendakian Bambangan mengenai bahaya karhutla dan tindakan pencegahannya. Menurutnya, pendaki dan masyarakat diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, memastikan api unggun maupun pembakaran sampah benar-benar padam sebelum ditinggalkan, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran hutan.
2: Himbauan kepada para pendaki, termasuk masyarakat di sekitar, karena ya jangan sampai meninggalkan api. Otomatis rumput ini kan sudah mulai kering, gesekan, bahkan informasi terakhir ini suhu di atas itu sudah 5 derajat dan 10 derajat ini. Kami berkoordinasi dengan Pokdawi di Desa Kudabawa, dengan Sar Gunung, terus dengan masyarakat lokal juga, kita sampaikan lah. Termasuk kemarin kita dropping, kita juga menyampaikan kepada masyarakat agar noponggi jika musim kemarau jangan sampai terjadi kebakaran.
1: Aris menambahkan jalur pendakian Gunung Slamet di musim kemarau yang kebetulan musim liburan sekolah pada akhir pekan selalu dilalui sekitar 700 sampai 1000 pendaki. Hal ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan. Menurutnya, edukasi yang diberikan merupakan wujud nyata komitmen BPBD Purbalingga dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Fitri Hasanah melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Baik pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah RJBT Mas Tekna pasokan bahan bakar minyak BBM nang wilayah Jawa Tengah lan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap aman. Warga RT 3 RW 1 Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas pada resah sawise wolung wong sekang telung omah diduga kena demam berdarah dengue utawa DPD. Jangkeping warta ketok tular kawasakan Dening Febrionik. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah RJBT Mas Tekna pasokan bahan bakar minyak BBM nang wilayah Jawa Tengah lan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap aman. Masyarakat diimbau aja ngasih tuku BBM kebangetan akeh merga distribusi BBM menyang kabeh SPBU tekan seprene mlaku normal. Area Manager Communication Relation lan CSR Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan Rebo sore ngendika, masyarakat ora usah khawatir soal kesediaan BBM. Miturut DWK, kabeh stok di Pasekna SI aman, jadi tuku BBM cukup miturut kebutuhan saben dina bae. Siki ketahanan stok BBM nang wilayah kie SI luwih sekang cukup. Kanggo jenis gasolin, stok sing ana setara 12,5 kaping konsumsi saben dina ing kondisi normal. Dene gasoil tekan 14 kaping konsumsi saben dina. Sementara kui stok pertalite kecatat setara 11,5 kaping konsumsi saben dina normal lan biosolar setara 13,5 kaping konsumsi saben dina. Warga RT 3 RW 1 Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas pada resah sawise wolung wong sekang telung omah diduga kena demam berdarah dengue utawa DPD sajroning wektu kurang luwih rong minggu pungkasan. Loro wong isih dirawat nang Rumah Sakit Islam Purwokerto, dene 6 wong liyane wis waras sawise sempat oleh perawatan nang rumah sakit. Kedadian kui ana nang lingkungan burine Madrasah Ibtidaiyah utawa MI Dawuhan Kulon. Warga pada kuatir menawa penularane bisa nyebar angger ora ditindaklanjuti nganggo langkah pengendalian. Paket penggantian loro jembatan nang jalur pantura wiwit dikerjakna kanthi nilai kontrak nganti 47,7 miliar rupiah. Pakaryan sing nyakup jembatan Maribaya nang Kabupaten Tegal lan jembatan Gendi nang Kabupaten Brebes kui ditindakna kanggo ningkatna keamanan, kapasitas lan keandalan infrastruktur nang ruas pantura. Pakaryan iki wis diwiwiti wingi Kepala Pejabat Pembuat Komitmen utawa PPK 1,1 Provinsi Jawa Tengah Jodi Pujiadi Hutomo nerangna yen loro jembatan kue kudu diganti merga umure konstruksi wis luwih sekang 50 taun. Miturut DWK kualitas loro jembatan kue wis medun amarga saben dina dilintasi kendaraan abot, kalebu angkutan over dimension overloading utawi odol sing liwat jalur pantura. Cacahe 3,761 mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Unsud resmi dilepas kanggo melu program kuliah kerja nyata KKN periode Juli nganti Agustus 2016. Sajroning 30 dina wiwit tanggal 8 Juli tekan 11 Agustus 2016, para mahasiswa bakal nindakake pengabdian marang masyarakat nang daerah, apik nang jero negeri maupun luar negeri. Acara pelepasan peserta KKN dianakna nang Auditorium Graha Widya Tama Unsud Selasa wingi. Acara kuwi dirawuhi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yasin, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, lan jajaran pimpinan Unsud. Warta ingkang pokpogan, euforia promosine Persibangga Purbalingga munggah nang Liga 3 Nusantara pecah nang tengah kota Purbalingga wingi sore. Ewanan supporter bareng masyarakat pada memadati dalan-dalan utama kanggo melu celebration convoy sing dipimpin langsung Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif. Suasana ne
Katon rame lan kebak semangat wiwit konvoy di berangkatna saka alun-alun Purbalingga. Bupati Fahmi didampingi manajer Persibangga Uut Trias Yanuar lan mantan manajer Hamzah Asadullah. Wong telu kui nggawa trofi juara Liga Papat Jawa Tengah 2020-2021 likur. Dadi lambang tangine maneh tim sing dijuluki Laskar Jenderal Sudirman lan saiki kasil munggah kasta menyang Liga Telu Nusantara. Prestasi kui kasil diraih sawise Persibangga bisa lolos tekan babak wolung gede Liga Papat Piala Presiden 2020. Cakap semantan, warta ketok telar sonten iki, kelilan.

Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun TikTok bernama Taspen00 pada Jumat 5 Juni 2026 mengunggah sebuah video dengan narasi terkait tentang program bantuan pensiunan dari Taspen. Tim pemeriksa fakta Mavindo dari Turnpack Hoax menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan mengakses tautan unggahan yang dimuat di akun TikTok Taspen00. Diketahui, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Dan ketika diteruskan, pelamar justru diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Dan tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnpack Hoax kemudian menelusuri lebih lanjut dengan cara mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI di Hive Moderation, dan hasilnya diketahui merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Dan melalui media sosial resmi Instagram Taspen yang diunggah pada Rabu 13 Mei 2026, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026, dan Taspen juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Jadi dapat disimpulkan, unggahan berisi tautan program bantuan pensiunan dari Taspen merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
3: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Iya pendengar, sesaat lagi kita akan jelang waktu maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan kami juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang baru mendengarkan Purwokerto sore ini melalui line streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan ya, karena ini udah masuk waktu maghrib. Biasanya suasana jalanan juga cukup ramai. Terlihat dari depan kantor RRI Purwokerto, ini jalanan cukup ramai kendaraan ya, jadi wajib hati-hati di jalan dan semoga aman sampai tujuan.

0: Pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, FIFA menunjuk wasit dan perangkat pertandingan asal Argentina untuk memimpin laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Maroko. Penunjukan ini memicu perdebatan karena dianggap merugikan atau menguntungkan bagi pihak tertentu. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
2: FIFA resmi menunjuk wasit asal Argentina Facundo Tello untuk memimpin laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Maroko yang akan digelar di Stadion Boston, Amerika Serikat Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Penunjukan tersebut menjadi perhatian karena seluruh perangkat pertandingan juga berasal dari negara yang sama. Facundo Tello akan didampingi dua asisten senegaranya, Juan Pablo Belati dan Gabriel Shade. Sementara Dario Herrera ditunjuk sebagai ofisial keempat, sedangkan Cristian Navarro bertugas sebagai asisten wasit cadangan. Keputusan FIFA itu memunculkan beragam tanggapan dari penggemar sepak bola. Sejumlah pihak mempertanyakan penunjukan perangkat pertandingan yang seluruhnya berasal dari Argentina karena berpotensi memimpin laga yang melibatkan calon lawan tim mereka di babak selanjutnya. Meski demikian, regulasi FIFA tidak melarang wasit dari negara peserta memimpin pertandingan selama tidak melibatkan tim nasional mereka sendiri. Penunjukan seperti ini juga bukan kali pertama dilakukan dalam turnamen besar. FIFA tetap mengedepankan aspek profesionalisme, integritas, dan rekam jejak wasit dalam menentukan petugas pertandingan. Dilansir dari laman FIFA, Facundo Tello merupakan salah satu wasit elit asal Argentina yang telah berpengalaman memimpin berbagai laga bergengsi, termasuk di Piala Dunia 2022, Copa Libertadores, serta sejumlah turnamen internasional FIFA lainnya. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan FIFA kembali mempercayainya memimpin laga penting di babak perempat final. Di sisi lain, meski isu ini ramai diperbincangkan, kubu Prancis memilih bersikap tenang. Skuad asuhan Didier Deschamps menegaskan fokus mereka tetap pada persiapan teknis untuk laga kontra Maroko. Bek Prancis Dayot Upamecano menegaskan timnya lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi Maroko daripada memikirkan siapa yang akan memimpin pertandingan. Menurutnya, seluruh wasit yang ditunjuk FIFA telah melalui proses seleksi dan layak memimpin laga di level tertinggi. Adapun Prancis melaju ke perempat final setelah mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0, sedangkan Maroko memastikan tiket 8 besar usai menundukkan Kanada 3-0. Pertandingan kali ini akan menjadi pertemuan kedua Prancis dan Maroko di ajang Piala Dunia. Sebelumnya kedua tim berjumpa pada semifinal Piala Dunia 2022 yang dimenangkan Prancis dengan skor 2-0 lewat gol Theo Hernandez dan Randal Kolo Muani. Kini mereka siap berduel untuk memperebutkan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Pemenang laga ini berhak melaju ke babak berikutnya dan akan menghadapi salah satu di antara Spanyol dan Belgia.

0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tadi satu lagu dari Dewa 19 dengan Selimut Hati sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Iya, tentunya pendengar, memang ini hari-harinya udah mulai dingin hawanya ya, entah itu sore ke malam, malam dan sampai menjelang pagi, pagi juga masih dingin banget. Emang kita harus bisa punya selimut ya. Apa sih ya, maksudnya kita bisa menghangatkan badan kita, mungkin yang di rumah ada selimut, sembari berselimut gitu ya. Atau sembari minum minuman yang hangat, makan makanan yang hangat gitu ya. Karena biasanya kalau di musim-musim kayak gini tuh gampang banget ya, mudah banget untuk sakit, atau Anda mudah banget untuk flu gitu ya. Apalagi yang punya alergi dingin, ini juga cukup menyiksa gitu ya. Jadi hangatkan badan Anda menggunakan selimut ataupun juga minuman-minuman hangat gitu ya, agar badan terasa lebih nyaman, apalagi jika Anda ada aktivitas malam gitu ya. Jadi nyamankan diri Anda sembari mendengarkan Purwokerto malam sore ini ya, yang akan kami hadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, harga telur ayam ras di Pasar Manis Purwokerto mengalami penurunan cukup signifikan seiring penghentian sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Berkurangnya permintaan dari program tersebut membuat pasokan telur

kembali melimpah di pasar sehingga harga jual kepada konsumen juga ikut turun. Berdasarkan pemantauan di Pasar Manis Purwokerto pada hari ini, harga telur ayam ras kini berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Harga tersebut turun dari sebelumnya yang mencapai Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Di mana penurunan harga mulai terasa sejak program MBG memasuki masa libur, dan selama program berlangsung kebutuhan telur untuk MBG sangat besar sehingga menyerap sebagian besar pasokan dari peternak. Sementara itu, pendengar, program MBG juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika harga telur ayam ras di Banyumas, di mana ketika program berjalan, permintaan meningkat tajam karena setiap titik pelaksanaan MBG membutuhkan puluhan peti telur setiap harinya. Dan kondisi ini juga membuat pasokan ke pasar tradisional berkurang dan harga cenderung naik. Sebaliknya, saat kegiatan MBG dihentikan sementara selama libur sekolah, telur yang sebelumnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan program kembali dipasarkan ke pedagang. Bertambahnya pasokan membuat harga telur ayam ras kembali terkoreksi. Meski demikian, penurunan harga tidak terjadi pada seluruh jenis telur. Dan harga telur ayam kampung, telur bebek, dan telur puyuh hingga kini masih relatif stabil karena permintaannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh program MBG. Fenomena ini menunjukkan besarnya pengaruh program makan bergizi gratis terhadap rantai distribusi dan permintaan telur ayam ras di Banyumas. Selain menjadi program peningkatan gizi masyarakat, MBG juga berperan sebagai penyerap hasil produksi peternak dalam jumlah besar sehingga berdampak langsung terhadap keseimbangan pasokan dan harga pasar. Keseimbangan pasokan dan harga di pasar tradisional. Para pedagang juga memperkirakan harga telur ayam ras berpotensi kembali mengalami kenaikan ketika program MBG kembali berjalan dan permintaan dari penyedia program meningkat. Hingga saat itu, konsumen diperkirakan masih dapat menikmati harga telur yang relatif lebih murah dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Keberkahan Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, satu lagu yang spesial kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore menjelang malam hari ini ya. Mendengar, euforia promosi Persibangga Purbalingga ke Liga 3 Nusantara pecah di pusat kota Purbalingga pada hari Rabu kemarin, di mana ribuan supporter bersama masyarakat ini memadati jalan-jalan utama untuk mengikuti celebration convoy yang dipimpin langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif. Di mana suasana penuh semangat terlihat sejak konvoi diberangkatkan dari alun-alun Purbalingga, di mana Bupati Fahmi turut didampingi manajer Persibangga Utrias Yanuar dan juga mantan manajer Hamzah Asdullah. Mereka membawa trofi juara Liga 4 Jawa Tengah 2025-2026 sebagai simbol kebangkitan tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman yang kembali naik ke kasta Liga 3 Nusantara. Keberhasilan ini diraih setelah Persibangga menembus babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Meski langkah mereka terhenti setelah kalah dari Persinga Ngawi dan PSN Ngada, kemenangan telak 5-1 atas Unaha FC mengantarkan Persibangga finish di 6 besar nasional sekaligus memastikan tiket promosi ke Liga 3 Nusantara. Ya, dan tentunya konvoi kemenangan ini berlangsung meriah ya, dengan melintasi sejumlah ruas jalan kota Purbalingga dan ribuan warga juga ikut memadati sepanjang rute dan nampak antusias menyambut iring-iringan yang menjadikan perayaan promosi Persibangga ini menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi sepak bola Purbalingga dalam beberapa tahun terakhir.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1
4: Purwokerto.
5: Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayang sekali bersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Purwokerto sore ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Yang akan diawali dengan Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Bon joueur, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
5: B50 telah resmi.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Mohon dukungannya, doa ya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
9: Penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara CUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus semoga kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas dan saya ya.
8: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kernel.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja.
17: Itu
16: saudara lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan?
16: Faktur pajak itu siapa?
17: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko
17: Limaho? Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail.

0: setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
1: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi, mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
0: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
3: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara ya di Purwokerto malam ini. Dan semoga Anda yang masih beraktivitas tetap semangat. Yang sudah rehat begitu ya, semoga besok bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar ya. Dan juga maksimalkan istirahatnya di malam hari ini sambil terus mendengarkan kami di Pro 1 Purwokerto ya, karena akan kami hadirkan rangkaian acara-acara dan juga hiburan yang menarik untuk Anda. Tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, menjauh dari nilai-nilai agama tidak hanya mempengaruhi hubungan seseorang dengan Tuhan ya, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, mental, dan juga moral. Karena itu sebagai umat muslim ya, kita diajak untuk terus menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Purwokerto dengan tema 7 Akibat Jauh dari Agama. Dan dalam tausiahnya ia mengingatkan bahwa agama menjadi pedoman utama supaya manusia ini bisa menjalani kehidupan dengan tenang, terarah dan juga penuh keberkahan. Menurut Ustadz Kifni, ketika seseorang mulai menjauh dari ajaran agama, berbagai persoalan bisa muncul ya. Mulai dari hati yang gelisah, hilangnya ketenangan batin, lemahnya akhlak, dan juga mudah terjerumus pada perbuatan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat keimanan melalui ibadah, perbanyak membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, dan juga membiasakan diri melakukan amal soleh. Karena menurutnya kedekatan dengan agama akan membentuk pribadi yang lebih sabar, bersyukur, dan bisa menghadapi berbagai ujian hidup. Tentunya melalui program Mutiara Pagi yang rutin disiarkan di Pro 1 RRI Purwokerto, kita sebagai masyarakat diharapkan bisa memperoleh pemahaman keagamaan yang lebih baik, sekaligus termotivasi untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk bekal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

0: Hello.
1: Nih.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Pendengar, Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan rumah tangga, terutama untuk suami dalam memperlakukan istri ya. Nah, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, melainkan juga mencakup perhatian, kasih sayang, dan juga tanggung jawab sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini disampaikan oleh Hajah Sriningsih S.Pd. M.Si dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Purwokerto yang mengangkat tema tentang perintah Allah untuk berbuat adil kepada para istri. Ustazah Sriningsih menjelaskan bahwa perintah berlaku adil telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khususnya untuk laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Menurutnya, keadilan menjadi syarat mutlak yang tentunya harus dipenuhi ya supaya tidak menimbulkan kezaliman dalam rumah tangga. Ia menambahkan bahwa Islam juga mengingatkan manusia memiliki keterbatasan dalam menyamakan perasaan cinta. Oleh karena itu, bentuk keadilan yang dituntut adalah keadilan yang bisa diusahakan, seperti pembagian giliran, nafkah, dan juga perhatian. Lebih lanjut, Ustazah Sriningsih mengingatkan bahwa keadilan dalam keluarga ini bukan hanya relevan untuk pelaku poligami ya, tetapi juga menjadi nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga secara umum. Jadi sikap saling menghormati, menjalankan hak dan kewajiban, serta membangun komunikasi yang baik akan menciptakan keluarga yang harmonis dan juga penuh dengan keberkahan.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Pendengar, rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka dengan duel Prancis melawan Maroko. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan sepanjang turnamen. Sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia edisi sebelumnya. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Faisal Raihan.
3: Prancis dan Maroko akan saling berhadapan pada perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat dini hari mendatang waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan sepanjang turnamen, sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia edisi sebelumnya. Prancis datang ke pertandingan ini dengan modal yang sangat meyakinkan. Tim berjuluk Le Bleu menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Pada fase gugur, mereka menyingkirkan Swedia 3-0 sebelum mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0. Di kubu Maroko, performa Atlas Lions juga layak mendapat perhatian. Mereka menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar, kemudian tampil impresif saat membungkam Kanada dengan skor 3-0 di babak 16 besar. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan kedua Prancis dan Maroko di ajang Piala Dunia. Sebelumnya kedua tim bertemu pada semifinal Piala Dunia 2022 yang dimenangkan Prancis dengan skor 2-0. Namun Maroko kini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kembali menembus perempat final untuk kedua kalinya secara beruntun. Meski demikian, Maroko menghadapi kendala besar menjelang laga ini. Beberapa pemain mengalami cedera, termasuk gelandang Ismail Saibari yang diperkirakan tidak akan tampil pada laga ini. Pemain Anyar Bayern Munchen itu dikabarkan mengalami cedera hamstring saat melawan Kanada di babak 16 besar. Absennya Saibari akan menjadi kehilangan besar bagi Maroko, sebab sang pemain saat ini berstatus sebagai top skor tim di Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 gol. Posisinya kemungkinan akan digantikan oleh Sofiane Rahimi yang telah mencetak 2 gol sepanjang turnamen. Di sisi lain, Prancis juga kemungkinan tidak bisa memainkan gelandang andalan mereka, Aurelien Tchouaméni. Pemain Real Madrid itu dikabarkan mengalami cedera otot yang didapat saat sesi latihan tim sebelum laga kontra Paraguay. Tugas Tchouaméni dalam laga ini kemungkinan akan kembali dijalankan oleh Manu Kone. Secara taktik, Prancis diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola dengan mengandalkan kecepatan Michael Olise dan Ousmane Dembele serta ketajaman Kylian Mbappe yang kini sudah mencetak 7 gol sepanjang turnamen. Sebaliknya, Maroko kemungkinan tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik cepat melalui Ashraf Hakimi, Sofiane Rahimi, serta kreativitas Azzedine Onuahi. Jika mampu memaksa pertandingan berlangsung ketat hingga babak kedua, peluang Maroko untuk menciptakan kejutan tetap terbuka. Meski demikian, melihat performa sepanjang turnamen, efektivitas lini depan dan kedalaman skuad, Prancis masih lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Pemenang laga ini akan bertemu salah satu antara Spanyol dan Belgia di semifinal.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
4: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat iman ya. Sehingga malam ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran di RRI Pro 1 Purwokerto. Bagaimana kabarnya pendengar? Semoga malam hari ini dalam keadaan sehat, bahagia ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak ya bacaan Al-Quran sekaligus belajar bersama dengan Ustadz Safingin. Untuk malam hari ini pembahasannya Juz 25 dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 23 ya. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Safingin pada malam hari ini yang sudah terhubung melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Inka.
0: Sehat nggak Ustadz malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Okay, ya. Baik. Ustadz, kita akan bersama-sama nanti membaca Al-Quran di Juz 25 dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 23, begitu nggak Ustadz?
1: Nggih, Mbak Inka.
0: Nggih. Baik Ustadz, monggo silahkan untuk dimulai tadarus dan tahsin Al-Quran malam hari ini Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana min ahlihi wa khosatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Safi'in di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini Juz 25 Surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Baik mendengar dan pemirsa kaum muslim muslimah dimanapun anda berada, surah Asy-Syura ayat 23. Zalika, huruf zal ujung lidah ke ujung gigi atas tidak nempel, memakai desisan yang halus, jangan sampai menjadi z. Tapi zalika, z-nya panjang dua harokat, lika. Huruf lam ujung lidah ke gusi atas, huruf kaf pangkal lidah agak ke depan dan hamas ka. Langsung masuk ke huruf lam yang ada tasbihnya. Zalikal ladzi. Zi panjang dua harokat. Yubashirullahu. Yubashirullah. Bash yang ditekan ke huruf shin besar dan keluar nafas yang banyak. Rullah runya tebal karena huruf ro berharokat doma. Ibadahu. Huruf ain dari tenggorokan yang tengah dan saya menjadi alif atau a ya, kemudian nga, tapi ba panjang dua harokat, huruf ba kerja dari kedua bibir ditekan yang kuat supaya tidak keluar nafas. Dahu huruf dal. Huruf dal makhrajnya ujung lidah ke pangkal gigi atas. Ini makhrajnya sama dengan huruf ta. Cuman ketika huruf dal itu tidak berdesis. Hu yang seharusnya panjang karena ada alif lam. Ini ada tasdidnya lamnya. Maka hunya tidak jadi panjang. Langsung hunya itu langsung ke L. Hul lezina. Zi panjang dua harokat. Nah, A panjang dua harokat. Ini mad badal. Manu nunya mad tabi'i. Wa amilus salihati. Lus juga sama langsung masuk ke huruf qad ya, nunya. Tidak usah panjang terlebih dahulu tetapi langsung ke sudnya. Jadi masukkan ditekan lus salihati. Lihat hatinya mad arid lisukun panjang harokat mata harokat atau 6 harokat. Ketika tanda qoflam berarti al waqfu aula ya. Aula. Maka berhenti atau waqaf saja. Qul la qul langsung masuk ke lam yang kedua. Qul la lamnya panjang 5 harokat. Ini namanya bacaan mad jaiz munfasil. Karena setelah panjang 2 harokat bertemu dengan alif dalam kata yang lain atau dua kata ya terpisah. La as alukum, as alukum. Nah ini as kemudian alukum. A-nya ini tidak panjang karena bukan alif ya, hamzah, tapi lam. As alukum. Alihi mim sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar syafawi. Izhar itu jelas syafawi di bibir. Kum alaihi, alaihi harus cepat, lain, ya, lin, lunak, alaihi tidak boleh panjang. Ayo ruan, ayo mantul, karena di sini ada huruf jim, termasuk huruf kolkolah, kolkolahnya kolkolah suhro. Ayo ruan, ruannya tebal dan juga jelas, jelas karena fathatain bertemu dengan huruf alif, namanya bacaan izhar. Halakui. Ajuran illal mawaddata. Il ditekan ketika yang lam alif lamnya ada tasdidnya maka harus ditekan. Illal mawaddata. Mawaddata fil urba. Ketika alif lam ya alif lam qomariyah baik itu alif lam qomariyah maupun lam hanya disukun saja maka harus tidak boleh ditahan lama dan juga tidak boleh mantul. Mawaddata fil urba. Ur tebal karena ra sukun sebelumnya yaitu huruf qafnya itu berharokat dhamma. Dan maka dibaca tebal. Ur ba, ba panjangnya dua harokat. Wa may yaqtarif. Wa may ditahan dua harokat ketika ada nun sukun atau tanwin, tanwin ada tiga, fathatain, kasrotain, domatain, atau an, in, un, maka ketika bertemu dengan ya itu harus ditahan dua harokat dengung itu om bihunah omai ya aku mantul kosnya tarif harif harus cepat ya ketika pendek harus cepat harus disesuaikan panjang pendeknya ketika kita membaca Al-Quran ya diatur kecepatannya hasanatan tidak boleh hasanatan tadi hasanatan nah pelannya ketika ada bacaan yang berdengung ada bacaan yang panjang itu baru direm istilahnya ya pelan ya hasanatan ini juga fathatain bertemu dengan huruf nun ini idgham dihunnah tan ditahan ya saya bertemu nazid tidak boleh najid karena di sini huruf z bukan huruf im ya. Nazid mantul dalnya al-ghalah suro lahu nahunya panjang dua harokat nazilah posyurah ditandai dengan domah kebalik ya domah panjang ya, di atas domir piha piha pinya panjang hanya juga panjang harus seimbang panjangnya dan yang satu terlalu panjang ya tidak boleh husna tidak boleh husna atau husna haknya tetap huruf ha tidak boleh menjadi huruf h husna seperti itu nanya panjang dua harokat ketika waqaf ya. Ketika di wasal atau dilanjut husnan innallah n-nya tetap tidak boleh panjang tidak boleh husnan innallah tadi husnan innallah ketika waqaf atau berhenti jadi panjang dua harokat n-nya itu dibuang ya ditinggal husna itu panjang dua harokat in dan tuntasit maka terdengung ditahan dua harokat di n-nya innallah Allah tebal karena sebelum Allah berharokat fathah jadi bacanya tidak boleh innallah tapi innallah yang berdengung dibaca berdengung yang panjang dibaca ya ghafurun ghafurun jangan sampai mendengkur huruf ghain makhrajnya dari tenggorokan yang paling atas ini sama dengan huruf kho yang termasuk huruf ulwalah ya, huruf halak ya. Huruf halak huruf yang keluar dari tenggorokan kalau huruf kho mendengkur huruf ghain tidak mendengkur huruf fa harus keluar nafas yang banyak beda dengan huruf wawu maka harus jelas perbedaannya antara huruf fa dan huruf wa ya wawu u panjang dua harokat rung demikian bertemu dengan huruf shin besar selainnya shin besar saja biar mudah ofurung ini bacaan ikhfa al tab ikhfa yang tengah jadi ang ofurung syakur kurnya ini boleh panjang dua harokat atau enam harokat menyambat arid li sukun dan ketika ro-nya ini kan mati ya disukun karena waqaf. Nah, maka di sini kaf-nya berharokat dhammah. Nah, maka r-nya ro-nya itu dibaca tebal. Kur seperti itu. Shadaqallahul azim. Baik,
1: baik Ustaz. Monggo silakan pendengar yang ingin ngaji pada malam hari ini ya kami persilahkan di 0811-254-0911 atau bisa via telepon ya di 0281-632-336. Nih sudah ada yang bergabung lewat WA ya Ustadz. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nge, dengan Ibu siapa?
2: Dari Ibu Hom di Sampang.
1: Oh nge, Ibu Hom monggo silahkan.
2: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر

0: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum
1: Ya.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, monggo silahkan pendengar yang ingin bergabung lagi ya, bisa ke 0281632336 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811254 0911. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan ibu siapa?
2: Saking Yatimah, Mbak. Yatimah, Mbak.
0: Oh, oke, Bu Yatimah, monggo.
2: A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

أو يوفقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

0: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
1: صدق الله العظيم.
0: والذين إذا أصابتهم البغي هم ينتصرون. صدق الله العظيم.
2: Minta ampun Pak Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Monggo silakan pendengar yang ingin bergabung lagi ya, bisa melalui nomor telepon di 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811254091. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Nggih, dari Ibu.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Nggih, monggo Ibu Pujianti nggih.
4: Nggih.
3: Nggih, monggo.
4: Ayat 39
3: nggih. 39 nggih Ustaz.
1: Nggih. 39.

0: Kecil.
1: Airnya
0: N.
1: kecil.
0: Saking.
1: Harusnya satu nafasan, Bu Putian. Jadi kalau sudah berlaku aja, berhenti di faulaik. Berhenti dulu, dan nanti
0: Oh.
1: disambung. Faulaika ma'alaihim mil. Enggak diulang, Bu. Jadi walamannya.
0: فَأُولَئِكَ مَنْ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّبِيلِ
1: Jangan min.
0: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يُظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْخُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَبْخُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

0: También Azmir, como ya, y
1: وهو
0: volvemos.
1: فإن إن ذلك لمنه حسم
0: Azmir,
1: الأمور.
0: huruf ain tuh berarti lamin azmil umur diulang dari wala ma huruf
1: senapa
0: umum ya
1: ng lamin ngan nges lamin nges mil umur
0: diulangnya jangan hanya yang salah saja tapi
1: sa
0: dari
1: in
0: iya, walang sobaro dari awal.

0: Bukan Rosmil, tapi Azmil. Ain bu, jadi.
1: Inna dzalika lamin ngasmil umur.
0: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Pangapunten nggih Pak Ustaz. Mboten sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan pendengar yang masih ingin bergabung ya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeah, dengan malam, Ibu siapa?
3: Dengan Ibu Eni di Bogor.
2: Nggih, Ibu Eni monggo silahkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih.
0: Diulang Bu Eni. Wa may yudlilillahu. Lah panjang.

0: Mbak Di.
1: Ya. Nyuri nafas dan juga tadi di awal wataroglo jangan do, jangan sampai nempel ya ini, silakan diulang.
0: Wataroglo liminalamaro awul ala bayakuluna hal ilamarotim min sabil.

0: dan yang turun, yang zoo. Ya. Dan kembali lagi zoo ini, jangan nempel zoo-nya.
1: Watarohum yu'raduna alaiha khashi'ina minal zulli yang duruh.

حروف ضو كمان توبو إن الضو ضو كان تنبنى امبارح.

0: Wa mayyulillahu fa ma lahu min sabil.
1: Lah panjang.
0: Kurang panjang.
1: Ya, belum panjang, bukan kurang panjang.
0: Wa mayyulillahu fa ma lahu min sabil.
1: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Maturun Pak Ustaz, nyumpang apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar yang masih ingin bergabung ya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.
2: Monggo silakan Ibu Haryati.
3: Yeah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Nakir.
1: Hanya pendek, i-nya yang panjang. Nakir. Mim mal jain. Hanya pendek berarti. Mim mal jai yauma idzin. Monggo.
0: Mim mal ta.
1: Dari mana kamu?
0: Mal. Saya mau deh omang ya.
1: Belum.

0: Ir.
1: Tanya pendek ya si mimal dai jahnya cepat mal dai gitu. Tidak boleh mal dai karena halusnya gitu monggo
0: malakum mimal dai yama itu wa malakum min nakir
1: masih panjang ya tuh ya tembakannya
0: masih panjang.
1: Malakum mim malja'i mim malja'i berarti cepat cepat pas Allah.

0: Nakir.
1: Tambah panjang berarti bahasanya.
0: Wala
1: Mal jai, coba dilatih dulu di sini. Mal jai cepat.
0: Man
1: Ya,
0: yang pun di sini.
1: Malakum.

0: كتير.
1: ما لكم من فدان وتمام بتاني، ما لكم من ملجأ. الله
0: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
1: ya lanjut
0: فإن أعرضوا فما أرسل aduh فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا لل
1: Al yang
0: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فَرِحَ فِيهَا.
1: diulang dari minna rahmatan fariha biha. Allah ya di
0: minna rahmatan fariha fiha.
1: Hanya kan pendek. Fiha ya pendek. Ya pendek. Allah.
0: Minna rahmatan fariha fiha.
1: Jangan fariha fiha. Kan jadi panjang. Fariha fiha. Allah.
0: Bisa-bisa minna rahmatan fariha biha
1: fariha biha jangan fariha biha kan hanya dari
0: fariha biha minna rahmatan fariha biha
1: ya begitu.
0: Wa iyusibahum sayi'atum bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Ampun. Sadaqallahu al-Azim. Pangapunten Pak Ustaz, lah Mas matur nuwun. Salah terus.
1: Napa-napa Bu Yati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haryati sudah bergabung. Monggo silakan pendengar yang ingin bergabung ya, boleh sekali. Masih ada kesempatan. Bisa ke 0811-2540911 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami ya. Ke nomor telepon kami di 0281-632-336 ya. Oke, baik. Monggo silahkan yang mau bergabung. Dari nomor telepon atau nomor WA ya, silahkan. Ini ada yang bergabung lewat WA, sebentar nge Ustadz. Nih hilang timbul, yeah, hilang timbul. Nggih. Baik. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, baik, dengan Ibu siapa?
3: Bu Atun, Mbak.
2: Oh, nggih. Bu Atun, monggo silahkan.
3: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا

0: والإحسان
1: ايوه
0: والكتاب المبين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Maturnuwun Pak Ustaz, Mbak Inka.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam.
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Atun sudah bergabung. Monggo silakan Ustadz untuk closing statement pada malam hari ini.
0: Ya, baik Mbak Inka. Terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa kaum muslimat di manapun Anda berada. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada yang telah bergabung dengan kami, ada Ibu Khom Sampang, kemudian Ibu Yatimah Kulon Progo, Ibu Budianti Purbalingga, Ibu Eni Kober, Ibu Yati Sokanegara, dan Ibu Atun Sokaraja. Baik mendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah terus dan tahsin Al-Quran pada malam hari ini sudah selesai sampai surah Zukhruf ayat 3. Cukup sekian dari saya, apabila ada kesalahan kekurangan mohon maaf. Allahumma rahamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Safingin untuk malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan segmen Ruang Rindu untuk Anda. Saya Nika Mutiara, pamit dari program Dialog Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
4: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
3: Tahsin dan Tadarus.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540 9. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan Esensi Buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya, dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dan bersama-sama menghadapi tantangan belajar dan kehidupan di pesantren. Alif juga menemui guru-guru yang menginspirasi seperti Pak Kiai Zamzami yang membantu membimbingnya dalam memahami Islam dengan lebih mendalam. Selain belajar agama, Alif juga mengejar minatnya dalam menulis dan literasi. Dia bergabung dengan kelompok jurnalistik pesantren dan merintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Halo semuanya, kembali lagi saya Anka Mutiara menemani Anda di segmen Ruang Rindu ya. Tentunya malam hari ini kita bisa sejenak mengurangi hiruk-pikuk aktivitas ya, menyadarkan lelah kita, menikmati alunan lagu yang nanti akan saya hadirkan begitu ya. Ada mungkin lagu yang pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda ya, atau mungkin yang mengingatkan pada masa-masa sekolah ya, masa-masa persahabatan ya, dan juga kita bisa jadikan malam hari ini sebagai waktu untuk bernostalgia ya, bisa tersenyum mengenang masa lalu sekaligus mensyukuri setiap langkah yang telah membawa kita sampai di hari ini. Kalau Anda punya cerita boleh ya silahkan dibagikan ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WA ya di 0811254091. Tentunya saya Anka Mutiara akan menemani Anda di segmen Ruang Rindu malam hari ini.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

berbicara soal kehidupan ya, kadang ada kalanya harus menerima kenyataan bahwa tidak semua cerita itu berakhir seperti yang diharapkan. Ya, ada yang hubungannya diperjuangkan, ya, ada yang impian dikejar terus, ya, tetapi mungkin pada akhirnya tetap harus dilepaskan, ya. Jadi lagu Usai Sudah tadi, ya, itu agak sedikit menggambarkan mengenai seseorang yang akhirnya memilih menerima perpisahan begitu ya, meski hati masih menyimpan rasa. Oke ya, silahkan yang malam hari ini ingin

0: tidur
1: Wah.
0: ditemenin dengan Mbak Inka.
1: Waduh, asik sekali. Oke, semoga tidurnya nyenyak ya, Mama Indes.
0: Kenapa Mbak Inka?
1: Semoga tidurnya nanti nyenyak. Mimpiin saya boleh lah.
0: Iya.
1: Oke, Mama Indes sehat?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Inka. Semoga Mbak Inka juga sehat selalu ya Mbak.
1: Amin, amin. Siap-siap.
0: Saya kemarin lihat di warung Pak Tarja ya, lihat Mbak Inka nyanyi. Suaranya enak, bagus banget.
1: Waduh, aduh, aduh, aku jadi malu.
0: Ternyata mainkan suaranya bagus banget.
1: Iya, tuntutan pekerjaan lah.
0: Iya, saya lihat di YouTube mainkan.
1: Wih, mantap.
0: Itu warung Pak Tarjo.
1: Udah subscribe belum?
0: Lupa mana, besok lagi ya Mbak Inka.
1: Oke, siap-siap. Ini mau lagu apa Mama Indes? Ada Satu Hati
0: apa, Mbak Inka?
1: Ada Satu Hati, terus ada Bertahan, Kehilangan Bukan Dia Tapi Aku, terus ada Melepasmu sama Mati Rasa. Mau yang mana nih?
0: Bertahan aja.
1: Bertahan, boleh, iya. Siap. Oke, salamnya mau buat siapa?
0: Salamnya buat Mama Cantika, ada Mama Ida, ada Bu Sarmila, ada Mama Darisa, Pak Darsun, Pak Paimin, Mr. Palu, Mr. Kenjot, terus ada Pak Gendro, Mas Ardiansa, Mas Herdi, Teh Putri. Anu siang tadi nggak bisa gabung, jadi ini banyak banget aku nyalain teman-teman Mbak Inka.
1: Oke, nggak apa-apa. Siap.
0: Ada Mama, Ibu Ida. Ada siapa ya lagi ya, Bu Yanti. Terus Mama Siva, Mama Wati, Mama Minus, Mbak Siti KDM. Pokoknya buat semuanya aja Mbak Inka, semoga semuanya sehat selalu, terutama Mbak Inka.
1: Oke, siap.
0: Sehat selalu beserta keluarga, sehat, sukses selalu buat Mbak Inka.
1: Amin, terima kasih Mama Indes.
0: Terima kasih Mbak Inka.
1: Selamat iya. Oke, okay, baik.
0: Hati-hati ya Mbak Inka.
1: Siap.
0: Oke, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mama Indes sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Mbak Inka Mutiara, sekeluarga pada sehat.
1: Sehat, Mr. Balo gimana kabarnya?
2: Moga-moga keluarga Mbak Inka sehat terus ya Mbak.
1: Amin, amin. Semoga Mr. Balo juga.
2: Ya, Mr. Balo pengertian banget. Pisutok salam salame.
1: Iya, boleh.
2: Tinggo Mr. Genjot, lorong go kumbang asmara. Kurang lima ya.
1: Iya.
2: Isi go Mama Indes. Loro go Mama Ida. Telu go Ibu Rusti. Papat go siapa iyalah.
1: Siapa?
2: Kurang lima go Ibu Rusti, Mama Ida. Mama Ida terus. Angin banget jenana sih lah. Ibu Rusti.
1: Iya.
2: Ngajak lah.
1: Oke. Iya, siap-siap.
2: Mama Ika lagi, oke, gue Bu Sarmila. Ya wis, terima kasih akhirnya dari kawasan Wicara Payung. Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esek.
1: Oke, terima kasih. Ini Mr. Balo sudah bergabung. Baik ya, terima kasih yang malam hari ini sudah bergabung. Nanti kalau mau bergabung lagi boleh, silahkan ya.

masih ada cukup waktu untuk bergabung. Ini saya hadirkan lagu dulu ya, tadi sudah di request oleh Mama Indes ya, ada Bertahan. Nanti bisa salam-salam juga kalau misalnya tidak terangkat teleponnya, bisa lewat chat ya di 0811 254 0911.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
3: Oke, menyatukan dua hati ya, terus membangun kepercayaan, menjaga hubungan supaya tetap bertahan di tengah berbagai ujian itu agak sulit ya. Karena hubungan yang langgeng itu bukan hanya dibangun oleh rasa sayang ya, tetapi juga komunikasi yang baik, kesetiaan, dan kemauan untuk saling mengerti. Tentunya di kehidupan nyata ya, makna dari satu hati kan ini tidak hanya berlaku untuk pasangan ya, melainkan dalam keluarga juga, persahabatan, bahkan di sebuah tim pekerjaan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Tetapi ketika tujuan yang ingin dicapai sama, tentunya kebersamaan akan menjadi kekuatan yang bisa melewati, membantu kita melewati berbagai rintangan begitu ya. Dan tentunya malam hari ini saya di sini akan temani Anda ya, hadirkan lagu-lagu yang mungkin bisa menjadi lagu nostalgia Anda ya malam hari ini. Oke, ada yang bergabung lewat WA. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Mama Ida. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, BNK sehat ya.
3: Sehat, dinas alhamdulillah. Malam. Iya, betul. Dinas malam.
4: Dinas malam.
3: Iya, Mama Ida sudah mau istirahat seperti Mama Indes atau masih beraktivitas ini?
4: Iya, ini sudah ngantuk tapi aku nunggu Mbak Inka terima teleponku dulu.
3: Iya, sama. Saya juga sudah ngantuk liar-liar. Iya. Oke, ini mau lagu apa nih Mama Ida? Ada Kehilangan, Bukan Dia Tapi Aku, Terus Melepasmu, Sebelah Mata, Peluk, Mati Rasa, mau yang mana nih?
4: Peluk aja lah.
3: Peluk boleh ya, malam-malam dipeluk ya. Oke. Iya. Mau salam buat siapa nih Mama Ida?
4: Malam Jumat katanya sunah.
3: Oh iya, betul ya. Oke. Salamnya mau buat siapa nih salamnya?
4: Salamnya Kang Radun, Kang Dasrun, Bu Munija, Bu Yanti, Potini. Potini biasanya nomor satu loh.
3: Iya, lagi istirahat mungkin.
4: Iya. Mama Indes, Mama Mines, TKDM, Mama Rusti. Mm-mm. Mister Balo nomor 2 yang menang.
3: Iya, betul.
4: Lah, Mister Genjot ya, Ida, Ibu Sarmila, Mama Wati, Mama Darisa, semuanya aja lah. Waktu belakang masih ada yang nunggu. Ya semua okay. Aja yang mendengarkan.
3: Siap.
4: Baiknya juga sehat-sehat ya.
3: Terima kasih. Siap.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mama Ida sudah bergabung ya. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu sayangku yang cantik.
3: Iya, astaga, lawas sekali tidak bersua dengan Kang Dasrun.
5: Ya, bukannya tidak bersua dengan aku, kadang-kadang masuk tidak diangkat, angkat. Kok.
3: Oh iya ya.
5: Ini kan sudah 3 kali baru diangkat.
3: Iya, berarti tadi terdupak-dupak sama siapa, iya, Mister Balo?
5: Terdupak-dupak apa ketempang-tempang?
3: Ketempang-tempang ya.
5: Iya, ketempang mama. Aida tuh jadinya nuli nempang anak ping papak jadinya orang gadang rubuh.
3: Sehat kan ini Kang Dasrun?
5: Ya, alhamdulillah sehat. Orang datang lagi ngetutur.
3: Wah, ya pada baik katisen wengi-wengi.
5: Tapi tak niati mengko sedalam ini nggodok banyu, nyusahin tremos, nggogawe wedang kopi.
3: Aduh, nah. Segarnya.
5: Iya, segar bisa.
3: Nanti nggak bisa tidur ngopi.
5: Oh, jere sapa ya hari-hari ya. Tapi kadang-kadang kia neng mengelorekan esian awak kesana mau ketinggalan soal setengah bulan tapi esi cokan gelem lek-lekan kau nyong ya orang ketang agar orang kelapas kulit turu ya insya Allah yang merek.
3: Iya oke okay.
5: Lagune anu tahun piranan ya gua ngaji bocah yuk
3: lagune kiman dan mandan anyar apa ya rong ewuan.
5: Ya, nyong kan terus terang ngomong dong ewan nyong orang doyan. Nyong doyan anu sing sebangsa getuk, kondol, blendu.
3: Iya, orang apa?
5: Iya, jadi ya lagune melu bae.
3: Siap.
5: Saya kirim salam engko Mister Balok ke karo nyonya. Mama Ida, ari apa sih urung turu loro-lorone apa sih jelas turun dia.
3: Iya.
5: Terus ibu Muninga, ibu Ning loro-loro. Angkatin sing lagi ronda. Terus sana Mbak Reni gue sini kawasan Cilacap. Bisa milih mau kurung turu. Wati karo Siti mau kurung turu. Mbak Mei karo Mama Ines.
3: Iya. Matur
5: ya Mbak Inka.
3: Oke, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih ya Kang Dasrun sama Mama Ida sudah bergabung. Ini ada yang masuk lewat WA nih, dari siapa? Dari Mas Afif ya. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kak Musik Director dan Mbak Inka, tambahin di playlist sekalian request lagunya Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Oke ya, mungkin kalau ditambahkan di playlist nanti saya bilang ke Mas Arya ya. Tapi kalau malam hari ini Ruang Rindu lagunya lagu-lagu Indonesia begitu ya Mas Afif. Jadi mohon maaf belum bisa diputarkan. Dan mungkin bisa pilih lagu yang sudah ada saja ya. Ada Peluk, terus Kehilangan, Bukan Dia Tapi Aku, Melepasmu. Terus ada Mati Rasa sama Sebelah Mata ya. Salamnya buat seluruh pendengar RRI Purwokerto saja. Ditunggu lagunya buat Mbak Inka, selamat bertugas dan jangan lupa istirahat. Siap, terima kasih nih Mas Afif ya. Jangan lupa istirahat juga. Oke, baik ya. Ini ada satu lagi yang mau bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Mbak Inka.
3: Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih, Mister Genjot?
6: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah. Genjot. Genjot pit ya.
6: Waduh.
3: Apa tuh?
6: Mesin jalan.
3: Oke, ini mau salam-salam buat siapa nih?
6: Ya, kadang kalau mau kesini buat medunnya Pak Dasrun atau Pak Radun nih.
3: Tadi Kang Dasrun.
6: Kang Dasrun ya, terus Mister Balo, Pak Pamin, Dalang Suwati, Mak Cantika, Potini, Mama Ida, Mak Indes, Bu Sarmila, Bu Muninga. Kabeh bae lah ya Mbak ya.
3: Oke. Okay. Siap, siap, siap.
6: Lagune melu basi ngarti rilis
3: kene. Oke, okay, baiklah.
6: Monggo Mbak Inka sekena ya tugas. Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Ini saya hadirkan lagu dulu. Yang ingin dipeluk malam hari ini seperti Mama Idah boleh ya. Ini didengarkan lagunya sambil mungkin istirahat ya. Yang besok sudah mulai beraktivitas dari pagi, dari subuh ya. Semoga aktivitasnya lancar dan malam ini dipeluk dengan kebahagiaan ya.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di segmen Ruang Rindu malam hari ini sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan, mengirimkan salam juga, berbagi cerita ya. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan tadi bukan hanya menjadi hiburan, melainkan juga bisa membawa kenangan indah ya, semangat baru juga, dan kehangatan di malam hari ini. Apapun yang sedang Anda hadapi ya, semoga besok bisa datang dengan hal yang lebih baik ya, dengan harapan yang lebih baik juga. Saya Nka Mutiara pamit ya dari segmen Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya untuk Anda, selamat beristirahat, jaga selalu kesehatan ya, dan semoga malam ini penuh dengan berkah dan mimpi-mimpi yang indah. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, sebelum benar-benar memejamkan mata malam hari ini, kita bisa kasih sejenak ya waktu untuk tubuh kita beres-beres sebelum istirahat. Kita bisa mulai dengan menjauhkan ponsel ya sekitar 30-60 menit sebelum tidur ya. Dan tentunya ini tidak mudah apalagi kalau masih asik scroll media sosial ya. Karena tentunya sangat mengasyikan ya sampai lupa waktu biasanya. Tapi cahaya dari layar gadget ini bisa membuat otak kita merasa masih siang hari ya. Jadi kita lebih susah untuk mengantuk. Dan kalau sudah kita jauhkan ponsel ya, buat suasana kamar senyaman mungkin, lampunya bisa diredupkan, suhu ruangan dibuat sejuk ya, tarik nafas pelan-pelan, atau mungkin baca beberapa halaman buku favorit ya. Hindari juga untuk minum minuman yang mengandung kafein karena takutnya nanti gak bisa tidur ya, supaya di besok, di hari esok ya nanti bisa berenergi lagi ya, dan tubuh ini jadi lebih mudah beristirahat. Yang tidak kalah penting ya, usahakan tidur dan bangun di jam yang hampir sama setiap hari. Misalnya nih, malam hari ini 10:30 tidurnya ya, jadi setiap hari 10:30 malam begitu. Karena tentunya kebiasaan sederhana seperti ini bisa membantu kualitas tidur jadi lebih baik ya, sehingga besok pagi bangun terasa lebih segar ya, siap juga untuk menjalani aktivitas lagi. Nah, tentunya tips ini bukan sekedar mitos ya. Jadi saya ada sumbernya, ini berdasarkan Centers for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat yang menyarankan untuk mengurangi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, menjaga jadwal tidur yang konsisten, dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman ya. Tentunya malam hari ini boleh dicoba. Semoga tidurnya nyenyak ya, mimpi indah sambil mendengarkan lagu-lagu yang saya hadirkan juga malam hari ini. Dan semoga besok sudah terbangun dengan semangat baru. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas ya, saya akan temani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Pendengar, pemanfaatan panel surya menjadi salah satu langkah inovatif untuk mendukung operasional dari Agro Eduwisata Artansi Chandra Kahuripan yang lokasinya ada di Karang Pucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Nah, kehadiran energi Agro Eduwisata ini ya, energi terbarukan, tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga menjadi contoh penerapan teknologi ramah lingkungan yang bisa dikenalkan kepada masyarakat dan para pengunjung. Dengan memanfaatkan energi matahari, pengelola mampu menjalankan berbagai aktivitas secara lebih efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional.

Dan panel surya dimanfaatkan untuk menunjang berbagai kebutuhan operasional di kawasan tersebut, mulai dari penyediaan listrik, ya, mendukung pengoperasian peralatan, membantu aktivitas yang berkaitan dengan budidaya pertanian juga, ya. Pemanfaatan energi surya ini tentu memberikan nilai tambah sebagai media pembelajaran untuk para pengunjung mengenai pentingnya penggunaan energi baru terbarukan untuk mendukung sektor pertanian modern yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Untuk Anda pendengar yang ingin melihat informasinya lebih lanjut, ya, bisa dicek saja di website kami www.rri.co.id. Dan pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan apresiasi tembang Mocopat untuk Anda.

menika. Nah, sameneika kula badhe maos titilarasipun Sekar Megatruh Laras Peluk Pathet Barang.

Dungkap sekar mau copat salat singipun. Kawulo badhe ngapresiasi sekar mau copat pocung Laras Lendro patut songo. Kepareng badhe kawulo sekaraken langkung rumin. Sumangga para putra lan putri sareng-sareng sekar mau copat pocung Laras Lendro patut songo.

Monam chiro chi chi nam monam nam nam chi chi.

Menika wau titilarasipun Sekar Pocung Laras Slendro Parsono. Samenika kawula badhe gancaraken Sekar Pocung

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah berharap program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda bisa melahirkan talenta-talenta unggul. Kedua program ini diharapkan menjadi lokomotif kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan juga teknologi di Indonesia. Dan berdasarkan informasi ya dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikati Saintek, Brian Yuliarto, ini mengatakan bahwa mereka ini adalah talenta-talenta terbaik yang ada di Indonesia. Dan nantinya tentu bisa menimba ilmu setinggi-tingginya ya dari kampus-kampus top di dunia. Kita tentu berharap nantinya mereka akan menjadi lokomotif-lokomotif kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan juga teknologi. Dan hal ini dijelaskan pada saat acara opening ya, orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Batch 1 Awardee Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Tentunya jumlah tersebut juga akan bertambah dengan hadirnya 4 SMA Unggul Garuda baru, sehingga semakin memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Penguatan kualitas SMA Unggul Garuda Transformasi ini juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi mitra nanti akan mendampingi sekolah dalam meningkatkan kapasitas guru sekaligus memberikan pembinaan langsung kepada para siswa. Dan hal yang sama disampaikan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek, Ahmad Najib Burhani, yang menurutnya program sekolah dan beasiswa Garuda ini dirancang untuk mencetak talenta unggul Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global. Ya, ia juga menjelaskan, melalui program SMA Unggul Garuda Transformasi, pemerintah melakukan penguatan terhadap sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah, diantaranya peningkatan kapasitas guru, penguatan pembelajaran, pendampingan siswa, dan juga persiapan melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Dan Najib mengungkapkan pada 2025, program ini baru menjangkau 12 SMA Unggul Garuda Transformasi. Untuk tahun ini meningkat menjadi 42 sekolah terdiri atas 12 sekolah angkatan pertama dan 30 sekolah baru.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, channel informasi dan inspirasi.
2: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 dengan peluncuran dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026 di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karawang ya. Dan Presiden mengatakan peluncuran B50 bukan sekedar pencapaian teknologi. Kebijakan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Presiden menegaskan penerapan B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi. Dan menurut Presiden, ketahanan energi menjadi salah satu syarat utama untuk sebuah negara bisa mencapai kedaulatan dan kesejahteraan. Implementasi B50 diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor bahan bakar dan juga memanfaatkan kekayaan alam Indonesia seperti panas bumi, batu bara, dan bahan baku biodiesel untuk kepentingan ekonomi nasional.

0: Kebalan ibu.
1: Oh, Bapak Tira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga.

0: silaturahmi jamaah ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Belgia usai merayakan kemenangan atas Amerika Serikat, kini fokus menghadapi Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026. Tantangan besar menghadapi lawan tangguh Spanyol ya, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli dini hari. Thibaut Courtois percaya diri menghadapi Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026. Kiper Belgia tersebut siap tampil maksimal dan mengamankan gawangnya. Dan dalam persiapan menghadapi Spanyol, timnas Belgia memindahkan lokasi latihan mereka dari Universitas Loyola Marymount di LA. Dan menurut sumber kerajaan Belgia, kondisi lapangan tidak sesuai dengan standar latihan yang seharusnya. Belgia akan menjadi underdog saat bertemu dengan Spanyol yang belum kebobolan satu gol pun. Tapi ini tak menggentarkan Belgia yang tentunya sudah bermain baik ya sejak bangkit dan menang 3-2 atas Senegal. Belgia akan mengandalkan strategi serangan balik cepat saat menghadapi Spanyol dan kecepatan dari Jeremy Doku. Juga umpan matang dari Kevin De Bruyne ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Belgia. Nanti kita akan nantikan ya. Untuk pertandingannya, Belgia melawan Spanyol pada hari Sabtu tanggal 11 Juli dini hari.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu Wonderwall kini menjelma menjadi anthem di tidak resmi ya perjalanan timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Melihat tren tersebut, sang vokalis Oasis, Liam Gallagher, mengaku siap membawakan lagu tersebut jika Inggris lolos ke final. Pernyataan tersebut muncul setelah seorang penggemar meminta Liam menyanyikan Wonderwall secara langsung di lapangan. Dan konser dadakan tersebut diusulkan jika skuad asuhan Thomas Tuchel ya berhasil mencapai partai puncak. Liam merespon singkat permintaan tersebut melalui media sosial, dan Wonderwall ini memang menjadi bagian dari selebrasi para pemain Inggris sepanjang turnamen. Setelah pertandingan usai, para pemain kerap berkumpul bersama supporter untuk menyanyikan lagu tersebut. Dan momen ini terjadi usai kemenangan atas Kroasia, Panama, ya, dan juga Republik Demokratik Kongo. Tradisi tersebut kembali berlanjut setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko. Dukungan terhadap Wonderwall sebagai lagu kebangsaan tidak resmi Inggris ini juga datang dari Noel Gallagher, dan menurutnya lagu tersebut kini sudah menjadi milik para penggemar sepak bola Inggris. Noel juga mengaku terkejut ya saat mengetahui dari salah satu pemainnya hafal lirik lagunya. Dan Liam sendiri juga beberapa kali memberi isyarat ingin tampil jika Inggris mencapai final. Ia bahkan sempat bercanda akan menunjukkan kepada salah satu pemainnya ya cara menyanyikan Wonderwall dengan benar. Sebelum menghadapi Meksiko, tentunya banyak sekali strategi yang dilakukan begitu ya. Persiapan-persiapan juga, latihan-latihan. Dan Inggris kini bersiap menghadapi Norwegia pada babak perempat final. Sebelumnya ya mereka tentunya dari Norwegia ini membuat kejutan setelah menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1. Dan juga nanti pendengar, pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, kita akan dengarkan bersama untuk siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Maroko.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan renungan untuk Anda dengan judul Menjaga Hati di Tengah Kehidupan yang Serba Cepat, dibawakan oleh Dwi Astuti Esos. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, di era yang serba cepat seperti sekarang ini, manusia dihadapkan pada berbagai tuntutan. Kesibukan pekerjaan, urusan berkeluarga, aktivitas di media sosial, hingga berbagai persoalan hidup yang sering kali membuat hati menjadi lelah. Tidak sedikit orang yang tampak berhasil secara lahiriah, namun batinnya dipenuhi dengan kegelisahan. Islam mengajarkan bahwa pusat kebahagiaan bukanlah semata-mata harta, jabatan, atau popularitas, melainkan hati yang bersih dan dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh kondisi hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub," yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Pendengar yang berbahagia, lalu bagaimana cara menjaga hati agar tetap tenang? Cara yang pertama adalah dengan memperbanyak mengingat Allah. Zikir bukan hanya bacaan setelah sholat, tetapi menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Ketika bekerja, kita niatkan sebagai ibadah. Ketika membantu sesama, kita lakukan karena Allah. Dengan demikian, hati tidak mudah gelisah. Cara menjaga hati yang kedua adalah dengan menjaga lisan. Banyak konflik bermula dari ucapan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lisan yang terjaga akan melahirkan hati yang damai dan hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya, cara menjaga hati yang ketiga adalah dengan bersyukur. Sering kali kita sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, hingga lupa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal Allah berjanji kepada kita, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Syukur menjadikan seseorang kaya hati meskipun hidup dengan sederhana. Selanjutnya, cara menjaga hati yang keempat adalah dengan memaafkan. Menyimpan dendam hanya akan memberatkan diri sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan membebaskan hati kita dari beban kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal kadhi minal ghaidha wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Ali Imran 134. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di zaman media sosial, kita juga perlu menjaga hati dari penyakit iri, dengki, dan suka membandingkan diri dengan orang lain. apa yang tampak di layar belum tentu mencerminkan kenyataan. Jangan sampai kebahagiaan orang lain membuat kita lupa mensyukuri kehidupan sendiri. Lebih baik berlomba dalam amal soleh daripada berlomba dalam kemewahan dunia. Selain itu, biasakan melakukan muhasabah setiap hari. Sebelum tidur, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah hari ini saya sudah sholat tepat waktu? Sudahkah saya menyenangkan hati orang tua? Sudahkah saya membantu sesama? Dan sudahkah saya menjaga amanah dalam pekerjaan? Muhasabah akan membuat kita terus memperbaiki diri tanpa harus sibuk menghakimi orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, hati yang sehat akan melahirkan pribadi yang sabar ketika diuji, rendah hati ketika dipuji, ikhlas ketika beramal, serta tetap bersyukur dalam segala keadaan. Marilah kita menjadikan kehidupan ini sebagai ladang amal. Jangan hanya mengejar kesuksesan dunia, tetapi kejarlah juga keberkahan. Sebab hidup yang berkah jauh lebih bernilai daripada hidup yang sekedar terlihat mewah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, iri hati, dengki, dan segala penyakit hati lainnya. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang selalu dekat kepadanya, sehingga mampu menghadapi setiap ujian hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri kebersamaan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, lisan kami dari dusta, dan pandangan kami dari khianat. Anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih, lisan yang jujur, amal yang soleh yang Engkau terima. Jadikan kehidupan kami penuh keberkahan dan ketaatan, serta wafatkan kami dalam keadaan yang Engkau ridha kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa...
4: Satu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai taplak meja.

0: warisan budaya dunia. Batik berasal dari kata ambatik, yang artinya sebuah kain dengan banyak titik. Akhiran tik berarti titik, tetes atau ujung yang dipakai untuk membuat sebuah batik. Perkembangan batik saat ini sebagai pakaian seragam kerja yang merupakan salah satu upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Banyumasan yang hingga kini masih bertahan.
1: Saya Slamet Dedi Prianto, asli Banyumas. Saya di Kota Banyumas ini menggeluti bidang batik, terutama khususnya batik Banyumas, berdiri tahun 1957 dan sampai sekarang pun masih tetap bertahan. Motif-motif dan corak ciri khas Banyumasan dengan harapan masyarakat bisa tahu bahwa Banyumas itu punya ciri khas sendiri, corak sendiri, dan motif-motif sendiri terhadap batik-batik yang lain.
0: Batik menjadi simbol

0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Ayo lagi kita main leh, ini motor udah sip bener ini, habis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah, udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
3: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husan?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
5: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
6: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
7: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
6: Pa.
7: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
8: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
6: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
3: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
2: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
3: Iya dong, Pak.
2: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
3: Walah, Bapak. Iya, Pak.
4: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
6: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
5: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
6: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
5: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Alkisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacarya Sang Bima. Dasar satrio gengal uhur ingkang sawet ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kali Gua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar.

0: sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: boleh dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Taripogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: mengalahkan Maroko, ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
1: Oke, layak jadi favorit juara lagi ya.
0: Makin layak difavoritkan.
1: Nah, kita kan juga melihat ya, apa itu namanya, di Perancis, lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya. Mbappe, Olise, Dembele. Apakah Perancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung? Atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya gitu?
0: Iya, bisa dibilang kalau Perancis ini mungkin ke 5 serangka ya.
1: Oh, 5 serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
0: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola di Serie 2 dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
1: Oke.
0: Okay. Separuh dari total gol Perancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele ini sudah mencetak 4 gol. Bradley Barcola 2 gol, Desiree Doué 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal, tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
1: mempengaruhi sekali ya ini ya.
0: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan, tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya, karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin, Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Perancis sampai 16 besar ini ya.
1: Iya.
0: Kita akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
1: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
0: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Perancis ya.
1: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
0: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Wahbi, ini pelatih yang gak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan 2 gelandang bertahan, yaitu
1: Ayub siapa tuh?
0: Ayub Bouadi,
1: oke. Okay.
0: Neil Al-Ayanoui.
1: Oke.
0: Okay. Yaitu Bouadi dan El-Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
1: Oke, okay, biar tidak kebobolan ya, biar tidak ter-counter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bung, nantinya, Bung?
0: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus, pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke-90. Karena Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis. Di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
1: Oke, berarti ini artinya mereka berdua ini, tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong?
0: Betul, betul.
1: Oh,
0: nah, okay. Yang jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mungkin agak terganggu nih.
1: Okay. Ini berpengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Yang paling ya?
0: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
1: Diwaspadai, iya, tapi yang paling deh.
0: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
1: Kenapa tuh?
0: dia punya segalanya ya.
1: Segalanya.
0: Jadi pembeda ya.
1: Dribble bisa.
0: Dribble bisa.
1: Shooting bagus.
0: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia. Waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Itu bahaya itu.
1: Oke.
0: Ketika pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
1: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
0: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
1: Ayub Bouadi.
0: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya di 18 tahun. Dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. Itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille. Dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk.
1: Oke. Nah itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
0: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking.
1: Wow.
0: Dia sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
1: Oke.
0: Dan kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Bouadi adalah menantu idaman. Orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
1: Bouadi. Udah bisa ngomong.
0: Bisa ngomong, iya. Ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
1: Luar lapangan juga. Wah keren juga nih Ayub Bouadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya. Ini nantinya kemungkinan akan imbang, bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
0: Wah, dua kiper sama-sama aja.
1: Nah,
0: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
1: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih, terakhir nih.
0: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
1: 1-1.
0: Nah, babak kedua baru akan lebih banyak gol. Karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
1: Oke, nah udah kelihatan aja polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke, nah kita langsung saja saksikan ya Bung ya. Pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Yanto dan juga Bung Sen.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senpi, silakan.
2: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana ketua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan dia akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senpi Hamzah bersama juga rekan Bung Yanto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga, seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andre Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Désiré Doué, serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ya, ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada Neil Erginawi, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zedin Onahi, ada Bilal Elkanos, serta Ibrahim Diaz di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini, antara Mbappe dan juga Diaz, akan bertemu di perempat final ini yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjanjikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama, kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan, Bu.
3: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa.

0: RI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra.
4: Iya, dan juga saya Putri kembali hadir menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan pendengar, ini saatnya kita akan bersama menyimak kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini yang insya Allah pendengar pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf yang akan mengulas tema tentang LGBT dalam pandangan Islam.
3: Iya, dan yang pasti pendengar sampai dengan nanti pukul 10 kami juga akan menemani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini pendengar, Jumat 10 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, pada pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Encang Burhanuddin Yusuf, yang pada pagi hari ini akan mengusung topik mengenai LGBT dalam pandangan Islam. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 2540 911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, masyarakat maraknya perbincangan mengenai identitas gender di media sosial kini memicu kekhawatiran masyarakat. Fenomena ini kian nyata di lingkungan sekitar kita, dan Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema LGBT dalam pandangan Islam. Ajaran agama telah memberikan batasan moral yang jelas mengenai hubungan antar manusia. Pemahaman yang utuh tentang tuntunan syariat sangat penting untuk membimbing generasi muda. Dan hal ini menjadi panduan agar umat tetap berada pada fitrah penciptaan yang benar. Baik, pendengar Pro 1, saya langsung akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Apa kabar Ustadz?
2: Baik, alhamdulillah. Mbak sehat, oke?
1: Alhamdulillah, sehat. Ya, baik Ustadz, dengan tema LGBT dalam pandangan Islam, kami persilahkan 10 menit untuk mukadimah di pagi hari ini. Monggo Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin bihikmatika wa ansur alayna rahmataka wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalal wal ikram. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang dingin ini kita masih hadir mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama Mutiara Pagi yang dilakukan oleh RRI dengan mengusung tema pada pagi hari ini terkait LGBT dalam perspektif atau pandangan Islam. Tema ini ingin saya angkat karena hari-hari ini memang sedang marak dibahas mengenai LGBT. Sebagian menamakan LGBTQ gitu ya. Karena tema-tema ini sudah menjadi sesuatu yang jamak kita temukan dalam pembahasan, maka saya ingin memandang pembahasan ini dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, bentuk penyimpangan apapun secara tegas Islam menyatakan terhadap itu. Bahwa Islam melarang perbuatan seksual yang keluar dari ketentuan syariat. Sebenarnya, di dalam memandang peristiwa ini, mari kita terlebih dahulu melihat fakta-fakta yang saya temukan dari berbagai sumber terkait LGBT di Indonesia. Ada sebuah studi independen dan akademis ya, memperkirakan bahwa jumlah kelompok LGBT di Indonesia ini sudah mencapai 3% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 7,5 juta orang. Jadi 3%-nya Indonesia itu 7,5 juta. Dari data ini disebutkan Provinsi Jawa Barat itu tercatat sebagai wilayah dengan estimasi populasi tertinggi, lebih daripada 300 ribu orang. Bahkan 300 ribu orang ini banyak ya dari kalangan remaja dan ada beberapa yang masih kategori anak. Saya juga menemukan fakta ya bahwa semua penyakit menular yang disebabkan karena kebiasaan seksual yang tidak sehat itu lebih daripada 50%-nya bersumber dari kelompok LGBTQ ini. Ini yang perlu kita perhatikan bersama karena memang dampaknya tidak hanya secara spiritual sebagai sebuah penyimpangan dan kemaksiatan juga dosa, tapi LGBTQ ini juga menyumbang 50% lebih sebagai sumber penyakit menular seksual. Ya. Apalagi ya, ketika ini kemudian dibiarkan dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang normal, maka penyebaran penyakit ini tidak hanya akan berdampak kepada pelakunya, tetapi karena dia menular, maka sangat mungkin akan merambah kepada orang-orang terdekat daripada pelaku atau orang-orang yang sudah terpapar penyakit menular seksual ini. Di Indonesia ada banyak aturan yang hari ini sudah secara jelas mengatur terkait aktivitas seksual sesama jenis. Misalkan saya menemukan fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 sebenarnya tentang larangan fatwa secara jelas menolak mengenai lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Dalam fatwa ini MUI menyatakan bahwa hubungan seksual hanya dibenarkan melalui pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. MUI secara tegas menyatakan homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan termasuk perbuatan jarimah. Islam merupakan perbuatan pidana. Baru-baru ini, pemerintah juga sudah menetapkan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer itu sebagai salah satu ancaman non-militer yang tertuang di dalam Perpres nomor 111 tahun 2025. Ya. Jadi sebenarnya dari perspektif Islam maupun perspektif kesehatan, juga perspektif aturan, ya, kita semua tahu bahwa LGBTQ ini masuk dalam kategori penyimpangan-penyimpangan yang nyata, kemaksiatan yang nyata. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, apalagi dengan sumber-sumber yang nyata, harus mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan hal yang baik, melarang sesuatu yang buruk, agar kemudian lingkungan kita terjaga, lingkungan kita dijauhkan dari sumber-sumber kemaksiatan, apalagi dampak daripada LGBT ini begitu nyata. Para pendengar rahimakumullah, mari kita melihat bagaimana Al-Quran secara jelas dan nyata melakukan pelarangan terhadap perilaku yang dahulu pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Al-Quran menyebut perilaku kaum Nabi Lut di mana terjadi hubungan antara sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, gay maupun lesbi itu, sebagai sebuah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang menjijikkan, disgusting. Terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 80-81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walutan, idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan Nabi Lut menegur kaumnya Atatunal fahishah. Jadi jelas sekali Nabi Lut menyebut perbuatan sebagai perbuatan yang fahishah, perbuatan yang keji, yaitu innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa. Mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan. Dan perbuatan itu disebut sebagai perbuatan yang melampaui batas. Jadi dari ayat tersebut, kita mengambil pelajaran penting. Betapa Al-Quran secara tegas menyebut perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum LGBT itu sebagai perbuatan fahisyah. Di surat Asy-Syu'ara 165-166, Nabi Lut juga menegur kaumnya karena mendatangi laki-laki dan meninggalkan pasangan yang telah Allah ciptakan. Ayat ini menjadi salah satu dasar bahwa Islam menolak perilaku homoseksual sebagai perilaku seksual yang menyimpang dan keluar dari tuntunan syariat. Jadi nyata dan jelas. Oleh karena itu, ya, kita memang harus menghargai perbedaan, tapi tidak menghargai penyimpangan. Karenanya seluruh komponen masyarakat, baik tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh yang ada di daerah tersebut, harus bersama-sama menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah lingkungan kita terpapar, terkontaminasi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum LGBT. Kami di MUI Kabupaten Banyumas, saya kebetulan di Komisi Humas dan Digital Informatika, beberapa kali membahas, beberapa minggu ini kami membahas dengan Komisi Fatwa, dengan Komisi Dakwah, untuk kemudian secara nyata melakukan kegiatan ataupun program yang mendukung keputusan MUI tahun 2014 maupun keputusan pemerintah nomor 111 tahun 2025. Di antara yang sedang diproses oleh MUI, MUI sedang membuat teks khutbah yang berisi mengenai bahaya LGBT dan bagaimana penanggulangannya untuk disampaikan di mimbar-mimbar khutbah di seluruh masjid di Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan dengan dakwah ini, ya, kesadaran masyarakat tentang dampak buruk daripada perbuatan kemaksiatan ini segera difahami dan kemudian menjadi gerakan bersama untuk menghindarkan diri kita, lingkungan kita, keluarga kita dari LGBT. Sebab dengan jelas Al-Quran misalkan di Al-Mu'minun ayat 5-7 bahwa di antara perintah kepada orang-orang yang beriman dari Al-Quran kepada kita itu agar kita ini menjaga kemaluan dan kehormatan diri. Walladhinahum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang menjaga kemaluannya, lifurujihim hafidhun, dan tidak menyalurkan syahwat di luar batas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini secara fitrah naluriah adalah makhluk yang memiliki keinginan, memiliki syahwat, memiliki kemauan. Dan Islam tidak mengingkari itu. Islam tidak mengabaikan bahwa kita sebagai manusia ya punya syahwat. Tetapi Islam mengatur bahwa syahwat ini tidak boleh diumbar, tidak boleh serta-merta kemudian disalurkan kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istrinya atau dilakukan secara halal Maka agar syahwat ini terjaga, di antara yang diperintahkan Al-Quran kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri. Pentingnya menjaga kesucian diri. Pentingnya menjaga adab pergaulan. Pentingnya melakukan pengendalian hawa nafsu. Selain Al-Quran, saya juga menemukan dalil hadis

0: memang memungkinkan dia untuk membuat perda, untuk membuat peraturan gubernur, untuk membuat peraturan presiden, maka sebagai seorang yang beriman dan dia muslim, dia punya kewajiban untuk membuat aturan legal formal yang menjauhkan kita dari berbuat kemaksiatan. Tapi kalau level kita tidak di situ, fa'ilam yastati fabilisanihi, maka paling tidak kalau kita tidak mampu dengan itu karena bukan pejabat, ya, rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan dengan hati ini selemah-lemahnya iman. Ya, ini dalil bahwa pada saat terjadi kemungkaran, kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk secara nyata dan tegas menolak setiap kemungkaran, termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh kaum LGBT. Nah, hanya saja di dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus tetap dilakukan dengan adab. Bagaimanapun, para pelaku maksiat LGBT penyimpangan ini adalah manusia-manusia yang oleh Islam dimuliakan sebagai manusia. Karenanya tidak boleh dizalimi, tidak boleh dicaci atau direndahkan. Menolak suatu perbuatan bukan berarti kita boleh menghina pelakunya. Sebab nyata Al-Quran melarang kita merendahkan orang lain, kemudian menghina mereka sampai melakukan amar ma'ruf yang tidak baik. Ada satu makalah yang saya temukan, yang ini menurut saya bijak sekali. Di mana dalam makalah ini dinyatakan ikrahil khata walakin la tukri al mukhti. Bencilah kesalahannya, kemaksiatannya, penyimpangannya, tetapi jangan membenci orang yang melakukan kesalahan itu. Ibghat al maksiyah, bencilah kemaksiatan, walakin irham al asi, tetapi sayangilah pelaku maksiatnya. Intaqib al qaul walakin ihtarim al-qa'il, kritiklah ucapannya, tetapi tetap hormatilah orang yang mengucapkannya. Fa inna muhimmataka an taqdiya 'alal marad la 'alal marid. Sebab tugasmu adalah menghilangkan penyakit, bukan membinasakan orang yang sakit. Maka dalam dakwah amar ma'ruf terhadap penyimpangan LGBT ini, kita amar ma'ruf ditegakkan, tetapi tetap dengan nasihat yang baik bil hikmah wal mau'idatil hasan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Yeah, baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kami persilahkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Yeah. Dan saya bacakan dari pesan singkat. Oh, sudah ada yang gabung ya.
2: Baik, kita terima dulu melalui line telepon di 632336. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Pak Tuslam Kanding Sumagede.
2: Pak Tuslam, monggo Pak Tuslam.
3: Kalau LGBT ini apa termasuk takdir atau bagaimana Pak Ustadz? Dan ini menjarak pada kalangan, berbagai kalangan apa saja? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya persilakan Ustadz untuk langsung ditanggapi, Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Tuslam. Segala bentuk kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, apapun termasuk LGBT ini, tentu bukan takdir. Karena kita bisa memilih untuk melakukan atau tidak melakukan kemaksiatan itu. Sebagai contoh yang mungkin gampang kita temukan di hampir seluruh kalangan masyarakat, meninggalkan sholat. Ketika ada orang meninggalkan sholat, lalu dia bilang, loh kamu kok enggak sholat? Oh ini takdir, oh enggak bisa. Segala bentuk kemaksiatan dan kebaikan itu kita, ya, sebagai manusia diberikan iradah untuk mau atau tidak melakukan hal itu.

0: Makanya ada pahala, reward, dan ada punishment, azab, ada hukuman. Orang yang menjalani hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, syariatnya dijalankan, maka orang-orang ini akan mendapatkan ridhonya Allah dan dibalas dengan kebahagiaan surga. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, penyimpangan, perbuatan-perbuatan yang terlarang, jelas melanggar syariat Allah, tidak sholat misalkan, tadi melakukan perselingkuhan, termasuk juga melakukan hubungan seksual sesama jenis, tentu ini nggak bisa diklaim sebagai takdir. Itu perbuatan yang dengan sadar dia lakukan dan dia pilih, bukan dengan menghindarinya, tapi justru melakukannya. Maka karena dia memilih melakukan keburukan ini, akan diazab sama Allah, diberikan dosa, dan dosa ini akan mengantarkan dia ke dalam sikap. Kalau semua kita misalkan ikut faham Jabariyah, faham yang menyatakan tentang fatalis, bahwa semua yang terjadi ini takdir. Ada orang mencuri, takdir. Ada orang berzina, selingkuh, takdir. Ada orang yang melakukan penyimpangan LGBT, takdir. Kalau begitu, maka hukum tidak akan bisa berlaku. Bagaimana hukum syariat itu akan diberlakukan? Ya karena tadi, ya, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, misalkan kalau ada orang mencuri, kamu kok mencuri? Oh, ini sudah takdir. Hakim nggak bisa berbuat apapun, karena itu dianggap sebagai perbuatan yang kekuatan dan sumbernya berasal dari takdirnya Allah. Ya, ya. Kalau begitu tidak akan berlaku syariat. Makanya Islam tetap ya menjadikan ya apa yang dilakukan oleh manusia itu sebagai perbuatan yang memang dipilih secara sadar oleh manusia itu. Sehingga dari sini muncullah kemudian yang namanya hukum syariat. Yang kedua, ini menyasar kalangan apa saja. Secara umum, kemaksiatan itu ya tidak memandang siapapun. Semua orang di dunia ini selama dia masih hidup tidak akan terjaga dari yang namanya ujian melakukan dosa dan kemaksiatan. Jangan dikira kalau orang itu ustaz, maksum, terjaga untuk tidak melakukan perbuatan yang salah. Jangan dikira kalau dia seorang ulama, kiai, lalu tidak melakukan kemaksiatan. Semua orang punya potensi melakukan kemaksiatan, termasuk LGBT ini. Saya beberapa waktu lalu itu mengikuti acara di Jakarta yang dilakukan oleh beberapa kementerian. Di antara yang dibahas itu adalah menanggapi atau mensikapi fenomena kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Ini ya, akhir-akhir ini kan kita mendengar bagaimana terjadi pencabulan, kemudian terjadi kejahatan dan juga pelecehan yang dilakukan oleh beberapa kiai, yang dilakukan oleh beberapa pengasuh. Ya, tentu ini jelas pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur pesantren. Ratusan tahun pesantren menjaga akhlak, menjaga amar ma'ruf, nahi mungkar. Lah, kok ini ada orang-orang yang harusnya menjadi pengasuh, menjadi kiai, menjadi tuntunan, kok malah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Karenanya kita harus sadar bersama bahwa maksum terjaga dari perbuatan yang melanggar perintah Allah itu sebagai manusia hanya terjadi kepada para nabi, para kiai, para ustadz, para ulama, ya, guru, dosen, itu ya tetap tidak bisa terbebas. Kalau kemudian dosen, guru, dan lain-lain ini tidak mampu menahan nafsunya, tidak mampu ya menahan syahwatnya. Makanya kita mendengar banyak berita di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal, itu masih terjadi perbuatan-perbuatan yang tadi, perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau melanggar syariat Allah. Karenanya LGBT ini, meskipun saya sampaikan tadi banyak terjadi pada remaja, anak-anak yang masih pelajar, tapi sejatinya dia bisa menyasar kalangan dan kelompok mana saja. Begitu ya, terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz.
2: Iya, baik. Berikutnya kita baca dulu ini ya, sudah ada yang masuk Pak Ustadz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustadz, izin bertanya, apa yang harus saya lakukan apabila di lingkungan kita ada yang berbuat maksiat? Wong kadang-kadang sudah diingetin tapi tidak terima. Apakah saya yang melihat juga ikut berdosa Pak Ustadz? Dari Ibu Rusti. Monggo Pak Ustadz.
0: Baik. Ibu Rusti, ketika kita melihat kemaksiatan yang terjadi, apapun itu, baik pencurian atau mungkin perjudian, minum-minuman keras, penyimpangan-penyimpangan seksual, hubungan ya, perzinahan dan sebagainya, kewajiban kita sebagai mukmin, sebagai muslim adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau panjenengan misalkan sebagai contoh, sebagai orang yang memiliki kekuasaan di wilayah itu, mungkin sebagai kepala desa, mungkin sebagai kepala dusun, sebagai RW atau RT, ya, maka buatlah kebijakan yang secara nyata melarang perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau potensi-potensi kemaksiatan yang akan terjadi di wilayah itu. Atau kalau tidak, jenengan punya akses kepada para pejabat di wilayah itu, kepada RT, kepada RW, kepada desa. Minta kepada RT, RW ini untuk membuat aturan yang ya, melarang perbuatan-perbuatan atau potensi-potensi kemaksiatan itu terjadi. Misalkan dibuat aturan di wilayah RW ini bebas judi, zina, gitu ya. Wilayah yang bebas dari perselingkuhan dan lain sebagainya. Secara nyata ditulis, dipampang di, mungkin di pos kamling, mungkin di beberapa tempat strategis, dibuat seperti itu. Atau punya potensi misalkan di RT atau RW tersebut dibuat aturan jam berkunjung laki-laki ke rumah ya pacarnya atau ke rumah perempuan bertamu kepada perempuan dibatasi maksimal sampai jam 20, jam 21 gitu ya. Yang sekiranya ya tidak ada orang yang akan melakukan kemaksiatan ketika kesempatan itu ditemukan. Wajib lapor. Jadi tamu yang menginap 1x24 jam wajib lapor ke RT RW setempat. Semua bentuk kemaksiatan ini ya itu harus ya kita upayakan ya, kita usahakan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kita sendiri tidak mampu merubah kemungkaran itu, maka kita bisa bekerja sama dengan pihak lain, dengan orang-orang yang memang punya kapabilitas, punya kemampuan dan punya wilayah untuk mampu menghindarkan kemaksiatan di wilayah itu. Ya, sehingga lingkungan kita, tempat di mana kita tinggal merupakan tempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur akhlak syariat yang diperintahkan untuk kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seringkali begini, normalisasi atas sebuah kemaksiatan itu tidak langsung terjadi secara besar-besaran, tetapi diawali dari pembiaran-pembiaran, perbuatan-perbuatan kecil yang melanggar, lalu akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang normal. Pada awalnya mungkin hanya ada satu orang yang melakukan kemaksiatan. Orang ketika baru satu yang melakukan kemaksiatan, ya akan risih melihat kemaksiatan itu. Tapi ketika satu kemaksiatan ini dibiarkan, tidak segera di amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu biasanya perbuatan maksiat ini akan menular kepada yang lain. Lalu pelakunya menjadi 3 orang, menjadi 6 orang, menjadi 10 orang, menjadi 15 orang. Ketika kemaksiatan di wilayah itu sudah dilakukan oleh mayoritas orang, maka orang-orang yang melakukan kebaikan justru dianggap aneh, dianggap sok suci. Itu terjadi begitu. Oleh karena itu, sebelum kemaksiatan ini merajalela sebagai suatu perbuatan yang dianggap normal, maka mari kita mendakwahkan, menyuarakan kepada masyarakat, kepada keluarga kita, untuk bersama-sama menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga lingkungannya dari segala bentuk kemaksiatan, termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh LGBT tadi. Mengatakan, ya. Mengatakan atau mau.
2: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya, dari kita buka line telepon atau langsung kita bacakan dari kolom komentar?
3: Boleh, kolom komentar.
2: Kolom komentar ya. Ini dari @doyo6969, Ustadz. Bagaimana adab dan sikap yang benar bagi seorang muslim ketika memiliki keluarga, teman atau kerabat yang merupakan bagian dari komunitas LGBT, Ustaz?
0: Baik. Dari tadi Doyo ya.
2: Yeah.
0: Baik. Adab seorang muslim ya, seperti saya sampaikan tadi, kepada para pelaku maksiat siapapun itu. Baik dia tetangga, baik dia teman, apalagi keluarga. Siapapun itu sebagai muslim, kita harus tegas ya, menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang itu. Sebab terkadang kalau dia pelakunya keluarga, oh ini kadang-kadang malah ditutupi dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada rasa sungkan untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia adik kita sendiri, kalau dia orang tua kita sendiri. Islam secara tegas, ya, bahkan Nabi itu pernah menyampaikan dalam satu hadis, andaikan Fatimah yang melakukan pencurian, maka aku sendiri, kata Nabi, yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan kepada kita betapa tegasnya Rasulullah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab terkadang kita menemukan hukum, kalau pelakunya orang lain, dihukum seberat-beratnya, ketika pelakunya anaknya, ya, dicari hukum yang seringan-ringannya. Kalau dia rakyat biasa, langsung vonis, hukuman dibacakan secepatnya, diproses secepatnya. Tapi ketika yang melakukan ini punya akses kepada kekuasaan, anaknya pejabat misalkan, itu seringkali diistimewakan di hadapan hukum itu. Ini enggak boleh. Di dalam Islam, pelaku maksiat siapapun harus secara tegas, secara nyata kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja aturannya tadi, bahwa ya, pada saat kita menemukan dosa kemaksiatan, bencilah dosanya, bukan orang yang melakukan dosa itu. Bencilah kesalahannya, bukan orang yang melakukan kesalahan itu. Sebab bagaimanapun para pelaku maksiat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Beberapa bulan lalu kami di MUI Kabupaten Banyumas itu didatangi oleh mantan pelaku LGBT. Ya. Dia datang ke kami ya untuk melakukan meminta fatwa, meminta saran nasihat bagaimana caranya dia bertaubat. Nah, kami tentu memperlakukan dia sebagai manusia yang wajib dimuliakan. Mau bagaimanapun, meskipun dia melakukan penyimpangan, tapi ketika dia mau bertaubat, maka dia termasuk orang yang harus kita rangkul. Yang kita benci kemaksiatannya, orangnya kita sayangi. Ibghad al-maksiyah walakin irham al-asi. Bencilah kemaksiatannya, tetapi sayangilah orang yang melakukan kemaksiatan itu. Makanya ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, siapapun sebenarnya, bencilah kemaksiatannya, tetapi orangnya kita arahkan agar mau bertaubat, agar mau beristighfar, agar mau kembali ke jalan yang benar. Sebab segala bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia itu tetap punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh manusia asalkan dia mau melakukan pertaubatan. Dia mau kembali ke jalan yang lurus. Dia mau kembali untuk melakukan syariat dan menghindari larangan-larangan, ya, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang menyimpang tadi. Begitu? Terima kasih.
2: Ya, baik, berikutnya masih ada lagi nih, Pak Ustadz, kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, bagaimana jika memang ada seorang yang gay, mohon maaf, namun dia disuruh orang tua untuk menikahi perempuan karena tidak kunjung menikah. Bagaimana nih Islam memandangnya, Pak Ustadz? Terima kasih, nih dari hamba Allah.
0: Okay. Pernikahan yang dilakukan atas niat semata-mata ingin menjalankan perintah Allah, itu adalah perbuatan yang mulia. Tetapi kalau pernikahan ini hanya untuk menutupi penyimpangan itu dan tidak dilakukan dengan niat yang tulus, tentu ini ada potensi terjadinya hal-hal yang buruk. Jadi misalkan ada orang yang dia ini belum bertaubat, dia ini seorang lesbi atau gay gitu ya, atau transgender begitu ya. Lalu karena masyarakat di wilayah itu memandang perbuatannya sebagai perbuatan yang hina, yang menjijikan, lalu karena hanya ingin menutupi hal itu, lalu dia melakukan pernikahan, padahal sejak awal tidak niat menikah. Maka ketika ada potensi kezoliman yang akan terjadi di dalam pernikahan itu, maka harusnya dihindari, harusnya tidak dilakukan. Islam tidak memperbolehkan terjadinya kezaliman di dalam hal apapun, termasuk dalam pernikahan. Ada orang berpura-pura normal, padahal dia pelaku perbuatan seksual yang menyimpang. Hanya untuk menutup itu, ketika sudah menikah, nafkah batin kepada istrinya tidak pernah dilakukan. Nafkah batin kepada pasangannya tidak pernah diberikan. Maka tentu ini bagian daripada kezaliman tadi. Tapi orang yang pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual tadi, sekiranya memang benar-benar bertaubat, benar-benar sudah mengetahui dan mentaubati, mengistighfari apa yang dilakukan di masa lalunya, tentu pernikahan ini justru sesuatu yang dianjurkan. Agar dia kembali menemukan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan syariatnya Allah. Mudah-mudahan dengan dia memiliki pendamping, memiliki pasangan yang mungkin juga bisa menuntun dia kepada kebenaran, dia bisa istiqomah di dalam melakukan kebenaran-kebenaran tadi. Nah, kita sebagai orang-orang terdekatnya harus mendorong, memotivasi, menjaga keistiqomahan dia di dalam melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Makanya yang saya sampaikan tadi sebagai contoh, ketika ada orang datang ke MUI, itu beberapa kali kita konsultasi, beberapa kali kita melakukan konseling, membiarkan dia untuk menyampaikan banyak hal agar kemudian dengan diskusi ini membuka cakrawalanya. Karena gini, banyak orang yang meyakini penyimpangan yang dia lakukan sebagai fitrah, sebagai sesuatu yang normal, bahwa itu terjadi dari dalam dirinya, sebagai dorongan dari dalam dirinya, padahal tidak. Seluruh manusia itu secara fitrah itu menyukai lawan jenis. Tidak ada laki-laki yang secara fitrah menyukai laki-laki. Tidak ada perempuan yang secara fitrah menyukai perempuan. Itu pasti terjadi karena ada faktor-faktor psikologis, ada faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor yang membuat dia lalu kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan itu. Karenanya ketika ada orang yang mulai sadar, mendapatkan hidayah untuk menyesali apa yang dilakukan di masa lalu itu, ajak diskusi, ajak open minded, kemudian ajak untuk mencari kembali jalan yang lurus agar dia istiqomah di dalam hidayah kebenaran itu. Begitu, terima kasih.
2: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ini mohon maaf karena keterbatasan waktu yang harus mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi, Ustadz. Ya, untuk menutup perjumpaan kita, saya persilahkan Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan Mutiara Pagi. Monggo, Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Sebagai closing statement atau penutup daripada kajian ini, kita sebagai umat Islam harus memiliki pandangan yang sama bahwa LGBT itu di dalam Islam bukan perbuatan yang bisa dibenarkan. Ia merupakan perilaku penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah, nilai akhlak, nilai keluarga, dan juga ketentuan syariat yang ada di dalam Islam. Jika kita menemukan ada orang yang melakukan perbuatan penyimpangan ini, sadarkan dia. Kembalikan dia kepada hidayah jalan yang lurus. Bencilah kemaksiatannya, bencilah penyimpangannya, tetapi tetap sayangi orang yang melakukan itu dan ajaklah dia dengan dakwah bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Taufik walidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustadz Encang Burhanuddin Yusuf mengenai LGBT dalam pandangan Islam. Ya, dan mohon maaf untuk Anda pendengar yang pertanyaan belum sempat terjawab untuk edisi kali ini. Dan saya aturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, proyek penggantian Jembatan Maribaya di Kabupaten Tegal dan Jembatan Gendih di Kabupaten Brebes resmi dimulai. Informasi kedua terkait pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai membenahi infrastruktur pasar Segamas dengan fokus perbaikan pada drainase sisi utara pasar yang mengalami sedimentasi cukup tinggi. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 10 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra
1: dan juga saya Putri.

0: Pendengar, proyek penggantian jembatan Maribaya di Kabupaten Tegal dan jembatan Gendih di Kabupaten Brebes resmi dimulai. Proyek senilai 47,728 miliar rupiah itu ditargetkan rampung pada April 2027. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'aruf.
1: Paket penggantian dua jembatan di jalur Pantura mulai dilaksanakan dengan nilai kontrak mencapai 47 miliar rupiah. Pekerjaan yang mencakup jembatan Maribaya A di Kabupaten Tegal dan jembatan Gendih di Kabupaten Brebes itu dilakukan guna meningkatkan keselamatan kapasitas dan keandalan infrastruktur di ruas Pantura. Kepala Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 Provinsi Jawa Tengah, Jodi Pujiadi Hutomo, menjelaskan kedua jembatan tersebut diganti karena usia konstruksinya yang telah mencapai lebih dari 5 dekade. Kedua jembatan itu dinilai mengalami penurunan kualitas akibat tingginya arus lalu lintas kendaraan beban berat seperti angkutan odol yang melintas di jalur Pantura.
2: Pekerjaan utamanya adalah mengganti jembatan lama karena dua-duanya sudah berumur. Tahun pembuatannya di tahun 1972. Jadi karena sudah berjalannya waktu, umur rencananya sudah hampir habis dan ditambah lagi seperti kita ketahui kan, di Pantura ini memang kendaraan-kendaraan berat itu kan rata-rata kan odol, overdimension, overloading. Jadi itu sangat berpengaruh, berdampak kepada umur jembatan di Pantura.
1: Pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan oleh PT Prawita Konstruksi dengan nilai skema multi-year contract dengan masa pengerjaan 300 hari kalender. Pekerjaan kedua jembatan itu dimulai pada pertengahan Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada awal April 2027. Penggantian jembatan Maribaya dilakukan pada jalur arah Jakarta dengan memperpanjang bentang jembatan dari 60 meter menjadi 80 meter. Sementara itu, jembatan Gendih akan diperpanjang dari 12,6 meter menjadi 22 meter untuk jalur menuju Jakarta maupun Semarang. Jodi menjelaskan, selama pekerjaan berlangsung, arus kendaraan akan diatur menggunakan sistem kontraflow agar lalu lintas di jalur Pantura tetap dapat dilalui. Kontraktor bersama pihak terkait telah menyiapkan petugas, rambu-rambu, lampu peringatan, serta skema rekayasa lalu lintas untuk mengurangi potensi kemacetan.
2: Macet mungkin dari kami tidak bisa menghindari, cuman sebisa mungkin kita coba minimalkan. Jadi di situ kita juga ada Blackman yang 24 jam berjaga, kemudian kita sudah siapkan terkait alat-alat keamanannya, kayak apa namanya, pembatas lokasi pekerjaan, kemudian lampu seling ya Pak, lampu seling, kemudian penanda bahwa di sini ada kontraflow, rambu-rambu sebelumnya, baik itu 150 meter lokasi pekerjaan, begitu juga dari utara, dari barat, dari timur. Harapannya itu bisa memitigasi resiko kemungkinan kalau ada misalnya ada yang ngantuk atau apa, driver-driver itu kita udah ada itu tadi, rambu-rambu dan pemberitahuan itu.
1: Pihak pelaksana menargetkan kedua jembatan sudah dapat difungsikan menjelang arus mudik Lebaran 2027. Masyarakat diimbau untuk mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas selama pekerjaan berlangsung guna menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran proyek penggantian jembatan di jalur Pantura. Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai membenahi infrastruktur pasar Segamas dengan fokus perbaikan pada drainase sisi utara pasar yang mengalami sedimentasi cukup tinggi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai membenahi infrastruktur pasar Segamas dengan fokus perbaikan pada drainase sisi utara pasar yang mengalami sedimentasi cukup tinggi dengan anggaran sebesar Rp95 juta dari dokumen pelaksanaan anggaran DPA yang tersedia di bidang sarana distribusi perdagangan. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga Edi Suwarno mengatakan berdasarkan hasil perencanaan konsultan, anggaran difokuskan untuk perbaikan infrastruktur di sisi utara pasar meliputi rehabilitasi MCK serta pembangunan dinding dan lantai drainase sepanjang kurang lebih 50 meter. Sedangkan penanganan drainase di sisi selatan pasar dilakukan melalui pengerukan sedimentasi agar aliran air kembali lancar dan tidak memicu genangan saat hujan. Adapun proyek ini dikerjakan oleh pihak ketiga dengan target penyelesaian selama 40 hari.
4: 95 juta akan mengerjakan perbaikan drainase dari sisi utara pasar sampai ke sebelah utara kantor. Mengapa? Karena dihitung oleh konsultan perencana itu pertama untuk perbaikan MCK yang rusak yang sebelah utara, kemudian untuk memperbaiki selokan drainase, dinding dan lantai dari selokan tersebut. Untuk yang sebelah selatan sampai tikungan yang sebelah selatan itu yang di pojok pasar, itu hanya pengambilan sedimen.
3: Edi menambahkan sebelum pekerjaan dimulai, Dindakop UKM telah menggelar sosialisasi kepada para pedagang Pasar Segamas agar aktivitas perdagangan tetap berjalan serta pedagang memahami tahapan pembangunan yang sedang berlangsung. Pihaknya berharap para pedagang turut mengawal pelaksanaan proyek sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi kenyamanan aktivitas jual-beli di Pasar Segamas. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar diduga karena membakar kasur, sebuah rumah di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya terbakar. Warga dan damkar dengan cepat melakukan penanganan hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Berikut Reni Tania melaporkan.
5: Sebuah rumah di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terbakar pada Rabu malam. Kebakaran yang menimpa rumah milik sahabat Budiono, warga Jalan Kapuas RT 3 RW 7 ini terjadi sekitar pukul 7:30 malam. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan jika berdasarkan keterangan saksi sebelum kejadian, pemilik rumah sempat berada di teras. Tidak lama setelah meninggalkan rumah, seorang warga yang melintas melihat kepulan asap dan kobaran api muncul dari bagian atap. Warga tersebut kemudian berteriak dan meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa yang selanjutnya diteruskan ke pos pemadam kebakaran Kroya. Petugas damkar yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Tidak ada 1 jam, api berhasil dipadamkan. Berdasarkan keterangan para saksi, pemilik rumah diketahui mengalami gangguan jiwa dan diduga membakar sebuah spring bed atau kasur sehingga api kemudian merambat ke bagian rumah lain.
6: Telah terjadi kebakaran, dalam waktu 5 menit kami meluncur dan lakukan pemadaman dan pendinginan. Pada pukul 20.02 dinyatakan sudah hijau, sudah padam. Penyebab kebakaran adalah pemilik rumah memiliki gangguan jiwa, membakar spring bed tempat tidur. Kemudian akibat kerugiannya adalah 5 juta rupiah dan kami respontannya 5 menit.
5: Meski tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa, kebakaran mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor apabila terjadi kebakaran atau melihat potensi bahaya kebakaran, sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin dan resiko kerugian dapat diminimalisir. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, di tengah arus modernisasi yang membuat generasi muda semakin akrab dengan horoskop dan ramalan digital, pengetahuan tradisional tentang patungan Jawa justru kembali diangkat sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
7: Di tengah arus modernisasi yang membuat generasi muda semakin akrab dengan horoskop atau ramalan digital, pengetahuan tradisional tentang petungan Jawa justru kembali diangkat sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya. Melalui workshop tradisi petungan Jawa dari kelahiran sampai kematian yang digelar di Pendopo Sipanji Purwokerto Kamis siang, masyarakat diajak memahami kembali filosofi di balik perhitungan weton yang telah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ketua Paguyuban Kawruh Rasa Sejati Febi Lestari menjelaskan workshop di digelar sebagai upaya mengenalkan kembali Petungan Jawa kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai asing dengan konsep weton dan hari pasaran Jawa. Menurutnya, Petungan Jawa menggunakan sistem Neptu, yaitu penjumlahan nilai hari dalam kalender dengan 5 hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Kombinasi angka tersebut kemudian menjadi pedoman untuk menentukan hari baik, membaca karakter seseorang, hingga pertimbangan dalam berbagai peristiwa penting dalam kehidupan.
8: Kalau di wilayah Banyumas, untuk terkait dengan Petungan Jawa, masih kita uri-uri ya, karena ini memang adalah ajaran-ajaran dari leluhur Jawa, khususnya di Kabupaten Banyumas sendiri. Jadi kita petungan terkait dengan dari kelahiran, yaitu tentang weton. Nah, dari weton itu kan pasti akan membawa peruntungannya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu nanti tinggal ketika dalam selanjutnya, kehidupan selanjutnya itu bagaimana kita menentukan hari baik, hari buruk terkait dengan petungan.
7: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadiwetri Lastiono yang membuka workshop tersebut menegaskan bahwa Petungan Jawa bukan sekedar hitung-hitungan baik atau buruknya suatu hari, melainkan mengandung nilai-nilai kehidupan dan cara pandang leluhur dalam memaknai perjalanan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Workshop menghadirkan sejumlah narasumber yang mendalami tradisi Petungan Jawa, yaitu Ki Samino dari Paguyuban Wayah Kaki, Agung Prabowo dari Akademisi Unsud Purwokerto, serta Ki Prayit dari Paguyuban Kawruh Rasa Sejati. Melalui forum ini, peserta diajak memahami Petungan Jawa tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang layak dijaga di tengah perkembangan zaman. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia Purwokerto menilai e-retribusi menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi daerah. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfosia.
9: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto terus memperkuat transformasi digital di sektor pelayanan publik melalui penerapan sistem e-retribusi di pasar rakyat. Digitalisasi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan efisiensi pengelola retribusi daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI Purwokerto, Anna Nurfaiza. Ia mengatakan bahwa penerapan e-retribusi merupakan salah satu tonggak transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Banyumas. Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya mempermudah proses pembayaran retribusi pasar, tetapi juga mendorong para pedagang membiasakan diri menggunakan transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari. Dalam mendukung implementasi tersebut, Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator pengembangan ekosistem pembayaran digital. Dukungan diberikan melalui penyediaan sarana, edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
10: Kalau dari kami, dari Bank Indonesia Purwokerto, memandang dengan adanya e-retribusi ini menjadi salah satu tonggak transformasi digital di Pemda, khususnya untuk Pemda Banyumas, di mana dengan adanya e-retribusi akan memicu para pedagang untuk memiliki habitual bertransaksi digital, yang akhirnya terciptalah ekosistem digital khususnya untuk sistem pembayaran di pasar itu sendiri.
9: Selain itu, BI juga secara aktif meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital bagi pedagang pasar melalui berbagai kegiatan edukasi. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan organisasi masyarakat, komunitas, maupun paguyuban pedagang. Edukasi juga dilakukan baik melalui pelatihan langsung di pasar maupun penyediaan media informasi seperti poster dan materi pembelajaran yang dapat dipelajari kembali oleh para pedagang. Ana juga menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan digital para pedagang menjadi faktor penting agar implementasi e-retribusi dan penggunaan sistem pembayaran digital termasuk penggunaan kris dapat berjalan secara optimal. Ia menambahkan penerapan e-retribusi juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pedagang tradisional. Pasalnya, sistem pembayaran digital mendorong para pedagang untuk memiliki rekening bank sebagai sarana transaksi sehingga akses mereka terhadap layanan keuangan formal semakin terbuka. Sehingga kedepannya BI berharap penerapan e-retribusi mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan retribusi daerah. Dengan sistem yang lebih akuntabel, peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas sekaligus memperkuat modernisasi pelayanan publik di pasar rakyat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Mendengar ratusan pensiunan nasabah Bank Mandiri Taspen Purwokerto yang menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi menggelar aksi damai menuntut pembatalan kredit. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
11: Ratusan nasabah yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi menggelar aksi damai di depan kantor cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama, yakni meminta pembatalan kredit yang dinilai bermasalah, serta mendesak pembekuan sementara izin operasional bank. Salah seorang nasabah, Naryati, mengaku dirinya tidak pernah menerima dana pinjaman yang diajukan. Menurutnya, dana tersebut justru dialihkan ke produk investasi yang tidak pernah ia nikmati. Sementara itu, cicilan kredit tetap dipotong dari uang pensiunnya setiap bulan.
12: Makanya benar-benar prihatin untuk menghidupi. Saya masih punya kuliah, punya SMA. Itu setiap harinya bagaimana? Itu banyak yang harusnya sih hidup tenang, bahagia ya di masa tua menikmati. Ya seberapa pun lah itu kan rezeki dari sehari-hari ya di sawah lah.
11: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Jeffrey, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, bank tidak dapat mengambil keputusan sepihak sebelum ada dasar hukum yang jelas.
13: Bahwa Mandiri Taspen dan kita adalah sama masyarakat hukum. Kami mengambil kebijakan apapun harus berdasarkan hukum. Kalau kami salah, kami juga dihukum. Makanya sekarang ada ruang, Bapak Ibu.
11: Sementara itu, Ketua Forum Banyumas Eling, Yudo F. Sudiro, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para nasabah. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan solusi bersama yang melibatkan pihak bank dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengusulkan agar Bank Mandiri Taspen mempertimbangkan penyaluran dana CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap para pensiunan yang terdampak selama proses hukum berlangsung.
14: Mungkin para nasabah yang tidak menerima pensiunan dan masih ditagih selama proses hukum berlangsung, ada dana CSR dari pusat yang bisa diberikan kepada para nasabah. Dengan kata lain bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kooperatif.
11: Yudo juga mengingatkan masyarakat, khususnya para pensiunan, agar lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, termasuk perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap aktivitas di sektor perbankan guna melindungi nasabah. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, duel sesama wakil Eropa akan tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Spanyol yang belum kebobolan sepanjang turnamen akan menghadapi Belgia yang tengah menunjukkan ketajaman lini serang. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.

Spanyol dan Belgia akan berhadapan dalam duel perempat final Piala Dunia 2026 Sabtu 11 Juli pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan di Los Angeles Stadium ini diprediksi menghadirkan pertarungan dua pendekatan berbeda antara dominasi penguasaan bola Spanyol dan serangan cepat Belgia. La Furia Roja datang dengan modal pertahanan paling kokoh. 5 pertandingan telah dilalui tanpa kebobolan, termasuk ketika menyingkirkan Portugal 1-0 di babak 16 besar melalui gol Mikel Merino pada masa tambahan waktu. Menggunakan pola 4-3-3, pelatih Luis de la Fuente diperkirakan kembali menempatkan Rodri sebagai jangkar permainan. Bersama Pedri dan Dani Olmo, Spanyol akan berupaya mendominasi lini tengah, mengalirkan bola melalui umpan pendek, sekaligus memancing Belgia keluar dari blok pertahanan. Penguasaan bola diprediksi menjadi milik Spanyol, bahkan berpeluang berada di kisaran 60%. Namun dominasi tersebut harus diterjemahkan menjadi peluang, dengan Lamine Yamal dan Alex Baena bergerak melebar, sementara Mikel Oyarzabal membuka ruang di jantung pertahanan Belgia. Belgia diperkirakan tidak akan memaksakan diri meladeni permainan penguasaan bola tim Spanyol. Tim asuhan Rudi Garcia lebih berpeluang menunggu pada area tengah, kemudian melancarkan transisi cepat melalui Jeremy Doku dan Leandro Tosar. Kecepatan Doku dapat menjadi senjata utama untuk menyerang ruang di belakang back sayap Spanyol. Sementara Charles de Catolere, yang mencetak 2 gol ketika Belgia menghancurkan Amerika Serikat 4-1, berpotensi menjadi titik akhir serangan maupun penghubung permainan di lini depan. Belgia juga memiliki opsi pengalaman melalui Romelu Lukaku. Dengan 3 gol sepanjang turnamen, kekuatan fisik Lukaku dapat digunakan untuk menahan bola, sekaligus memaksa duet bek tengah Spanyol bermain lebih dalam. Pertarungan utama diprediksi terjadi di lini tengah. Jika Rodri dan Pedri mampu mengendalikan tempo, Spanyol dapat memaksa Belgia lebih banyak bertahan. Sebaliknya, apabila Belgia mampu merebut bola dan segera mengalirkan kepada Doku maupun Trossard, pertahanan Spanyol yang belum kebobolan sepanjang turnamen akan menghadapi ujian terberatnya. Catatan pertemuan lebih memihak Spanyol, ia memenangi 5 duel terakhir menghadapi Belgia. Namun Red Devils memiliki kenangan menyingkirkan La Roja pada perempat final Piala Dunia 1986 melalui adu penalti. Dengan konsistensi permainan, kedalaman skuad, serta kemampuan mengontrol penguasaan bola, Spanyol sedikit lebih diunggulkan. Belgia tetap berpotensi memberikan kejutan melalui kecepatan transisi dan ketajaman lini depannya. Pertandingan diprediksi akan berlangsung ketat dengan Spanyol menang 2-1 atas Belgia, sekaligus mengamankan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026.

0: rangkaian Gemah Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gemah Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, penerapan e-retribusi di Pasar Rakyat Banyumas menjadi langkah penting dalam mendorong tata kelola pelayanan publik yang lebih transparan dan juga modern. Namun keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga kesiapan pedagang dan dukungan infrastruktur yang memadai. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut yang selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
2: Selamat pagi. Penerapan e-retribusi di sejumlah pasar rakyat di Kabupaten Banyumas patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pelayanan publik. Melalui sistem pembayaran digital berbasis kris, pemerintah berupaya menciptakan pengelolaan retribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pasar rakyat tidak boleh tertinggal dalam arus transformasi digital yang kini menyentuh hampir seluruh sektor pelayanan. Selama ini, pembayaran retribusi pasar masih banyak dilakukan secara tunai dengan pencatatan manual. Cara tersebut memang sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi tidak lepas dari berbagai kelemahan. Kesalahan pencatatan, keterlambatan penyetoran, hingga potensi kebocoran penerimaan daerah menjadi tantangan yang harus diatasi. Dengan e-retribusi, setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan. Data penerimaan pun dapat dipantau secara lebih akurat dan real-time. Meski demikian, digitalisasi tidak boleh hanya dipandang sebagai pergantian metode pembayaran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem baru benar-benar memberikan kemudahan bagi para pedagang. Sebab pelaku usaha di pasar rakyat memiliki latar belakang yang beragam. Tidak semua terbiasa menggunakan pembayaran digital, memiliki telepon pintar, atau memahami cara kerja aplikasi keuangan. Jika aspek ini diabaikan, tujuan baik digitalisasi justru bisa berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Karena itu, sosialisasi dan pendampingan menjadi kunci keberhasilan program. Pemerintah daerah bersama pengelola pasar perlu memberikan edukasi secara berkelanjutan, bukan hanya saat peluncuran program. Pedagang harus diberi kesempatan beradaptasi, sementara petugas lapangan juga perlu siap membantu apabila terjadi kendala dalam proses pembayaran. Selain kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur juga harus menjadi perhatian. Koneksi internet yang stabil, sistem pembayaran yang andal, serta layanan pengaduan yang responsif merupakan syarat utama agar e-retribusi berjalan tanpa hambatan. Jangan sampai pedagang kehilangan waktu berjualan hanya karena sistem mengalami gangguan atau jaringan tidak mendukung. Pada akhirnya, keberhasilan e-retribusi tidak diukur dari banyaknya pasar yang sudah menggunakan sistem digital, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengurangi kenyamanan pedagang. Digitalisasi memang tidak bisa dihindari, tetapi pelaksanaannya harus tetap berpihak kepada masyarakat. Jika diterapkan secara bertahap, konsisten, dan disertai dengan pendampingan yang memadai, e-retribusi berpotensi menjadi fondasi pengelolaan pasar rakyat Banyumas yang lebih modern, transparan, dan berdaya saing tanpa meninggalkan karakter kerakyatannya. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Jumat 10 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Putri Diana.
3: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Kembali Citra dan juga Putri ya menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, selamat hari Jumat untuk Anda. Yang pastinya happy banget karena besok udah weekend.
0: Betul.
1: Ngapain nih weekend rencananya nih?
0: Aduh, pengennya sih bisa ngapa-ngapain ya. Cuman ini, udahlah jadinya curhat deh jatuhnya ya.
1: Ya udahlah, bengong-bengong aja di rumah aja. Happy bisa kumpul-kumpul tuh benar-benar indah deh. Apa aja disyukuri pendengar?
0: Betul.
1: Seperti pagi ini yang sangat dingin ya.
0: Bener banget.
1: Itu beneran dingin apa karena kita aja yang merasa? Nah kalau pengen pasti nanti Anda bisa simak informasinya di Prakicu ya. Perkiraan cuaca nanti yang akan kami hadirkan langsung dengan petugasnya. Yang akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk pagi hari ini.
0: Dan ya pasti kembali kita akan menemani pendengar semua ya Putri ya. Dengan lagu-lagu pop Indo dan juga informasi menarik yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Purwokerto Pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Pendengar, kepercayaan ini menjadi salah satu fondasi utama ya dalam setiap layanan keuangan. Karena itu ketika muncul ya adanya dugaan penyimpangan yang merugikan nasabah ya, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ini sama halnya dengan informasi tadi ya dalam berita ya Putri ya, berkaitan dengan adanya investasi bodong atau fiktif seperti itu.
1: Iya, yes, betul sekali. Nah, ratusan nasabah yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi menggelar aksi damai di depan kantor cabang Bank Mandiri Tasman Purwokerto ya. Dan mereka menuntut pembatalan kredit yang dinilai bermasalah serta meminta pembekuan sementara operasional kantor cabang hingga persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum. Nah, pendengar, kuasa hukum para nasabah menyebutkan hingga saat ini pihaknya telah menerima kuasa dari 132 korban dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai 30 miliar rupiah. Nah, para korban juga berharap pemotongan dana pensiunan yang masih berlangsung ini bisa segera dihentikan.
0: Iya, sementara itu kuasa hukum dari Bank Mandiri Taspen Purwokerto juga menyatakan pihaknya sangat menghormati ya proses hukum yang sedang berjalan dan menegaskan bahwa bank akan mengikuti setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan hingga kini penyelidikan atas laporan para nasabah ini masih berlangsung di Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK.
1: Iya, dan semoga penyelesaian perkara ini bisa memberikan kepastian hukum ya, dan juga rasa keadilan bagi semua pihak. Dan mari tetap bijaksana dalam memilih produk keuangan, pastikan setiap penawaran berasal dari layanan resmi, dan pahami seluruh ketentuannya sebelum mengambil keputusan.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan saatnya kita akan simak informasi lalu lintas pagi hari ini. Sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Taufik.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Oke baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cerah di semua simpang yang dapat kami pantau, dan juga untuk lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau cukup sepi di beberapa titik, terutama di wilayah dalam perkotaan Purwokerto. Dan langsung saja kita laporkan yang pertama dari Simpang Karangjambu. Untuk Simpang Karangjambu di pagi hari ini tentunya masih dalam kondisi yang cukup lengang, masih cukup sepi di pagi hari ini, belum ramai karena memang masih pagi, sehingga memang pengguna jalan masih belum terlalu banyak. Dan juga karena anak sekolah masih libur, sehingga untuk lalu lintas juga sedikit berkurang. Namun juga masih kondisi ini masih normal dan juga masih lancar untuk Simpang Karangjambu. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Omnia. Di Simpang Omnia juga hampir sama, masih terpantau tidak terlalu padat di pagi hari ini. Namun itu juga masih normal dan tentunya ini masih sangat lancar di Simpang Omnia. Sehingga untuk pengguna jalan, baik itu dari arah Simpang Karangjambu hingga ke Simpang Omnia maupun dari arah Simpang Omnia ke arah Karangjambu, ini masih lancar, tidak ada kendala dan juga hambatan kecuali di setiap traffic light yang ada. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria tentunya lebih ramai dari simpang lainnya karena mungkin banyak pengguna jalan yang memilih di ruas ini sehingga memang lebih ramai. Namun juga ini belum yang antriannya terlalu panjang, hanya cukup ramai saja. Dan tentunya kondisi ini masih normal di pagi hari ini dan juga masih sangat lancar, tidak ada kendala di Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya masih sangat lancar di pagi hari ini, baik itu dari arah timur maupun dari arah barat. Tidak ada kendala di Simpang Alun-Alun, hingga di Simpang Sawangan pun kondisinya sama, masih lancar, masih lengang, lalu lintasnya belum terlalu ramai dan juga belum padat di pagi hari ini. Dan hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim, lalu lintas di pagi hari ini hingga ke Bundaran Underpass Jenderal Sudirman masih sangat lancar dari kedua arah, baik itu dari arah barat maupun dari arah timur, yang melewati di jembatan sebelum Bundaran Underpass Jenderal Sudirman ini terpantau masih lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan maupun antrian hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Jalan Gerilya di sisi selatan perkotaan Purwokerto, yang di pagi hari ini juga terpantau masih sangat lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan di setiap kaki simpangnya, masih sangat lengang di pagi hari ini, belum terjadi penumpukan kendaraan, masih lancar di Simpang Patriot maupun di Bundaran Andang Pangrenan, ini juga terpantau normal dan lancar. Namun untuk Simpang Karangluas, di Simpang Karangluas ini saat ini kondisinya cukup ramai terutama dari arah barat. Dari Silongok maupun Aji Barang ini terpantau cukup ramai. Kemudian dari arah sebaliknya di pagi hari ini tidak terlalu ramai, namun yang ramai ini dari arah barat karena memang mungkin banyak pengguna jalan dari arah barat yang melewati Simpang Karangluas untuk menuju ke perkotaan Purwokerto. dan juga ditambah keramaian dari Pasar Karang Luas sehingga memang arus lalu lintasnya lebih padat di arah barat. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup lancar di semua simpang yang ada, tidak ada kendala di simpang-simpang yang kami pantau. Dan juga kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan dapat mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan. Iya,
1: baik, terima kasih Mas Taufik. Selamat bertugas kembali.
2: Oke, baik.
1: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
0: Sekian info lalu lintas. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 dan kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi lingkup nasional dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Pak, informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta